0: Negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
2: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
1: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
3: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, Fondasi Komunikasi Publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan

0: besi, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
1: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
2: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
1: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
4: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
5: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan

0: desa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerja samanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Treslinda, silakan.
3: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Paken sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang.

0: 58% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera etle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Praslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Mamuju pagi ini.
5: Pendengar, terima kasih masih terus bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pagi ini kita akan teruskan jumpa kita di Mamuju pagi ini, dan berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Rabu 26 Agustus 2026 dilaporkan langsung dari BMKG Tampa Padang, Mamuju.
6: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
5: Ya, dan baik, pagi ini sudah tersambung dengan rekan Bagus Batara yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca langsung dari BMKG Tampa Padang, Mamuju. Silakan rekan Bagus.
7: Baik, terima kasih dan selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Tampa Padang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Rabu tanggal 26 Agustus 2026, yang berlaku dari pagi hingga dini hari nanti. Baik, langsung saja untuk pagi hari ini, kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan saja. Kemudian untuk siang dan sore harinya, ini masih sama, sebagian besar wilayah Sulawesi Barat diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan saja. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Kecamatan Topoyo. Kemudian untuk malam dan dini harinya, ini kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan saja. Selanjutnya untuk suhu hariannya, ini diperkirakan berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udaranya berkisar antara 54 hingga 92%. Arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 36 km per jam. Kemudian untuk peringatan dininya, harap waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Polewali Mandar dan pesisir Kabupaten Majene. Baik, demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kami kembalikan ke rekan di studio. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih rekan Bagus untuk informasi cuaca pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali.
8: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis, serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
1: jangan lewatkan
0: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 0812-1026-9043.
1: RRI Mamuju.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

Dan baik pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di segmen akhir Mamuju pagi ini. Kami hadirkan untuk Anda informasi dari dunia ekonomi. Pendengar, AS umumkan sanksi ekonomi terhadap Iran, rupiah melemah sepanjang hari kemarin. Dari rri.co.id, pendengar, meski pasar domestik libur, pergerakan nilai tukar rupiah tetap terpantau di pasar luar negeri. Sepanjang Selasa kemarin, rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,01% atau 2 poin ke posisi 17.723 rupiah per dolar. Sedangkan pada Senin lalu, posisi rupiah berada di angka 17.721 per dolar. Sentimen pasar sedikit negatif setelah pengumuman Menteri Keuangan AS Scott Bessent, dan AS kembali mengenakan sanksi ekonomi terhadap Iran setelah gagal menekan Iran dengan aksi militer. Ya, dan pendengar, menurut analis pasar uang Ibrahim Aswaibi bahwa tekanan ekonomi akan mengurangi kekhawatiran akan pasokan minyak, dan di sisi lain mereka melihat Iran masih punya kemampuan membalas dengan membatasi jalur pasokan minyak. Pelaku pasar saat ini juga sedang menunggu perkembangan data inflasi di Amerika Serikat. Pidato Ketua The Fed Kevin Warsh di Simposium Ekonomi Jackson Hole juga dinantikan pasar.

Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menginginkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tidak hanya tercatat sebagai angka realisasi, tetapi setiap rupiah harus benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Purbaya menyampaikan hal tersebut pada jajarannya di Kanwil Dirjen Perbendaharaan Jawa Barat. Dalam kunjungannya ke Bandung, Menteri Keuangan meninjau perkembangan APBN di Jawa Barat serta pelaksanaan berbagai program pemerintah untuk masyarakat. Dan berdasarkan laporan dari Kanwil DJPB Jabar, pelaksanaan APBD hingga 31 Juli 2026 membukukan surplus regional. Ya, dan disampaikan Menteri Keuangan bahwa ia akan terus mengoptimalkan APBN sebagai instrumen untuk mendukung prioritas nasional dan menjaga daya beli masyarakat. APBN juga digunakan untuk memperkuat aktivitas usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Informasi lainnya, pendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tetapi harus meningkatkan produktivitas dan juga daya saing. Nezar mengatakan penetrasi internet nasional yang telah mencapai 80% menjadi peluang bagi UMKM memperluas pasar. Ia menyampaikan pemerintah harus terus mengarahkan pembangunan konektivitas agar memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Pemanfaatan platform digital dinilai bisa memperluas jangkauan usaha sekaligus mendorong pelaku UMKM meningkatkan kapasitas bisnisnya.

Dan baik pendengar, informasi tadi menjadi informasi yang terakhir di kebersamaan kita di Mamuju pagi ini Rabu 26 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan bersama sesaat lagi di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saya Randy, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Mamuju pagi ini.
5: Mamuju

berusia 16 hingga 25 tahun dan suka menyanyi. Ini dia kesempatan kamu untuk bersinar di ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat RRI Mamuju 2026 telah dibuka. Pendaftaran mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Siapkan suara terbaikmu dan jadilah bintang berikutnya.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkatan provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, kita tidak bicara perlindungan hukum. Tentu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Mamuju Pagi ini.
1: Mamuju Pagi.
0: Sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426-23-22443, SMS atau WhatsApp di 0822-9609-099.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun berada. Senang bisa kembali hadir bersama Anda di pagi hari ini di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat. Pagi ini kita akan membicarakan persoalan yang sangat penting, tetapi seringkali sulit untuk dibicarakan secara terbuka, yaitu kekerasan seksual. Hal ini pendengar bukan sekedar persoalan pribadi, dampaknya bisa sangat panjang, terutama bagi anak-anak dan remaja. Yang juga menjadi persoalan adalah masih adanya korban yang memilih diam karena takut, malu, atau merasa tidak akan dipercaya, atau bahkan mendapatkan tekanan dari lingkungan sekitar. Karena itu tema kita pagi ini adalah jangan takut melapor terhadap kekerasan seksual. Bagaimana sebenarnya bentuk kekerasan seksual? Kemana korban atau keluarga bisa mencari pertolongan? Bagaimana lingkungan sekolah, keluarga, pemerintah dan teman sebaya dapat memberikan perlindungan? Dan kalau penting, bagaimana suara anak muda dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan? Sudah bersama kita di pagi hari ini di studio RRI Mamuju ada Ibu Haja Andi Nur Miyati. Ya, dari Dinas Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Mamuju. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Haji Andi Nurmiati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk kesediaannya hadir pagi hari ini Bu di RRI Mamuju. Ya, berikutnya ada juga yang pagi hari ini berkesempatan gabung dengan kita walau melalui virtual, ya, ada Muhammad Yusuf Winner Putra Duta Genre Sulawesi Barat 2026 yang tentu juga akan memberikan perspektif dari generasi muda. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Yusuf. Suaranya belum ada ya dari Yusuf. Bisa diperbaiki dulu untuk audionya ya, nanti kita sapa kembali. Kemudian juga yang berikutnya ada Ketua Forum Anak Kabupaten Mamuju dari Andi Naila Aprilia Ahmad. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Kabarnya baik?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Makasih sudah hadir kembali pagi hari ini, karena sudah berapa kali kayaknya hadir ke RRI Mamuju
2: Kak.
0: Ya?
2: Mungkin sudah ada 3-4 kali.
0: Oh, oke deh, terima kasih selalu menyuarakan terkait hak-hak juga ya untuk anak yang ada di Kabupaten Mamuju. Dan pendengar RRI yang mau gabung nanti, kita ajak Anda bisa gabung lewat telepon, berkirim pesan di WhatsApp juga boleh lewat 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443. Baik, saya ke Ibu Haja Andi Nur Miyati yang pertama ya. Ibu, kalau kita bicara tentang kekerasan seksual, sebenarnya seperti apa bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui masyarakat, khususnya orang tua dan juga anak?
1: Ya, terima kasih. Untuk kekerasan seksual ada beberapa jenis ya. Kekerasan seksual ada cabul, ada persetubuhan. Ya, jadi kekerasan seksual itu ada cabul dan ada persetubuhan. Kalau cabul artinya

0: menyentuh badan korban yang tidak bisa disentuh. Contohnya misalnya bagian dada, bokong belakang, dan lain sebagainya yang dimana korban merasa keberatan. Kalau persetubuhan tentu ya kayak misalnya pemerkosaan yang melakukan secara langsung, ya. Di Mamuju ini, persoalan kekerasan seksual ini miris ya, miris. Di 8 bulan terakhir tahun 2006 ini hampir semua persoalan kekerasan yang melapor, yang menjadi korban itu seksual dan cabul.
1: Ya. Jadi itu beberapa yang khususnya perlu diketahui sama orang tua, Ibu ya. Jadi itu hal-hal yang tadi dijelaskan ini tentu perlu orang tua sampaikan kepada anak. Nah, sejak usia berapa, Bu, sebaiknya anak sudah tahu hal ini? Karena dari usia mungkin di SD mungkin belum begitu paham, Bu. Di usia berapa idealnya anak perlu tahu ini?
0: Begini, sekarang ini di era digitalisasi ini, anak itu artinya di usia masih di orang tuanya 2 tahun, sepanjang dia sudah bisa kita berikan penjelasan bahwa hal-hal yang tidak bisa dipegang oleh siapapun, itu adalah mulai dari dada, hal-hal lain. Dan di usia misalnya SD, di saat anak-anak sudah mulai beranjak remaja, anak-anak tidak boleh lagi tidur dengan orang tuanya, tidak boleh tidur lagi dengan orang tuanya, dengan kakaknya.
1: Begitu masuk usia SD, Bu?
0: Iya.
1: Okay.
0: Dan di usia SD harusnya kan dulu ada pelajaran biologi, Pak.
1: Iya.
0: Bagaimana mengenalkan kepada anak-anak kita yang yang mana rana yang bisa disentuh, yang mana rana tidak bisa disentuh, yang mana menjadi aurat dan lain sebagainya. Sekarang ini kan pelajaran biologi sudah tidak ada lagi.
1: Oh, tidak ada lagi, Bu.
0: Tidak ada lagi. Ada pelajaran biologi itu di SMP kalau saya tidak salah, SMA.
1: Oh, baru masuk ya, SMP baru ada itu.
0: SMP kayaknya juga tidak ada. SMA, SMA sekarang.
1: Di SD sudah tidak ada.
0: Sementara yang selalu menjadi korban daripada kekerasan itu adalah usia yang kelas 5 SD sampai usia SMP.
1: Kebanyakan gitu, Bu.
0: Iya, kebanyakan. Dan usia SMA karena mungkin mereka sudah dewasa, sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan 8 bulan terakhir ini yang rentang terjadi kekerasan seksual, baik itu cabul maupun itu persetubuhan langsung, itu kebanyakan anak-anak yang itu tadi usianya beranjak remaja kelas 5, kelas 6 sampai usia SMP kelas 3.
1: Oh, ini di daerah kita?
0: Di Mamuju.
1: Oh,
0: Mamuju.
1: Gitu.
0: Iya. Dan 3 tahun terakhir kami Dinas Pemberdayaan Perempuan melakukan sosialisasi edukasi secara langsung, dan itu langsung ke desa. Langsung ke desa, dan kami melakukan kolaborasi dengan kejaksaan, dengan pengadilan agama, dengan kementerian agama, dengan kepolisian, langsung turun ke desa. Kenapa kami turun ke desa? Itu tadi yang tema, yang kita tema ini, banyak korban takut melapor, malu, takut dengan lingkungan sekitarnya, dia merasa terancam, teraniaya dan lain sebagainya. Nah, makanya kita Dinas Pemberdayaan Perempuan melakukan edukasi ke desa, mengajak seluruh masyarakat jika ada hal-hal yang kita temukan, mengajak masyarakat ada hal-hal yang kita temukan untuk segera melapor, dan kita menjamin bahwa yang melapor ini kita rahasiakan dan kita jamin keselamatannya. Dan kita Dinas Pemberdayaan Perempuan akan melakukan pendampingan. Akan melakukan pendampingan jika memang korban ini takut melapor. Dan alhamdulillah setelah kita 3 tahun melakukan sosialisasi, ini banyak ini yang sudah melapor karena banyak yang sudah mengetahui mereka harus melapor di mana.
1: Iya. Itu mungkin juga yang menjadi kendala, Bu. Lapor kemana?
0: Iya, mereka harus melapor kemana. Itulah yang kita sosialisasikan bahwa kalau misalnya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan terus takut melapor ke kantor polisi, bisa melapor ke pemberdayaan perempuan. Kami nanti melakukan pendampingan untuk melakukan pelaporan ke kantor polisi. Kalau memang itu persetubuhan. Karena persetubuhan itu, Pak, itu kan pidana murni.
1: Betul.
0: Beda kalau cabul. Beda kalau cabul belum terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, tapi korban merasa keberatan. Itu yang kita lakukan. Dan alhamdulillah hampir 8 bulan terakhir ini memang bisa kita katakan ini Mamuju ini darurat ya.
1: Oh, gitu.
0: Darurat karena hampir setiap minggu ada saja yang korban yang melapor terkait persetubuhan ini.
1: Baik. Untuk diketahui juga anak-anak ini mungkin yang pertama harus sampaikan dulu kepada orang tua di rumah, Bu, ya, gitu ya. Oke, saya ke
0: saya tambahkan dulu, Pak.
1: Iya, boleh.
0: Iya, karena kita ini serba salah, Pak, ya. Karena hampir semua pelaku kekerasan seksual, terutama persetubuhan ini, itu bukan orang lain, Pak.
1: Keluarga dekat.
0: Iya, tapi orang terdekat. Ada bapak kandung, ada bapak tiri, ada paman, ada pokoknya keluarga terdekat. Jadi kita ini Dinas Pemberdayaan Perempuan jujur kadang juga kita ini merasa sulit. Kita tidak tahu mau melakukan sosialisasi edukasi kemana. Karena kita melakukan sosialisasi edukasi kepada elemen-elemen penting yang ada di desa untuk melakukan komitmen melakukan edukasi, tapi pelakunya ada di dalam rumah, pelakunya ada di seputaran korban, di lingkungannya sendiri.
1: Baik, kita sebentar akan lebih jauh lagi, Bu. Tapi saya mau ke Muhammad Yusuf dulu sebagai duta genre. Yusuf, apakah saya cek audionya dulu? Gimana audionya? Sudah aman ya?
2: Sudah baik kah?
1: Oke deh. Ya,
2: aman.
1: Sebagai duta genre, Yusuf, ini bagaimana melihat persoalan kekerasan seksual dari sudut pandang remaja sekarang ini?
2: Oke, Kak. Kalau saya melihat kekerasan seksual ini dari sudut pandang remaja itu, kan sekarang ini juga kekerasan seksual itu seringkali terjadi pada remaja ya, Kak. Seringkali menjadi pelaku ataupun itu korbannya. Oleh karena itulah saya melihat ataupun saya menjadi duta genre ini ingin memutus rantai tersebut agar kiranya remaja-remaja ini membawakan dampak positif bagi lingkungan masyarakat ataupun bagi negara kita. Karena itulah saya mengajak remaja-remaja sekalian juga agar kiranya tidak mendekati ataupun melakukan kekerasan seksual dan juga berani untuk melaporkannya apabila melihat ataupun mendapatkan kekerasan seksual itu sendiri.
1: Kalau Yusuf sendiri melihat saat ini, menurut Yusuf, apakah remaja saat ini sudah cukup memahami batas antara pergaulan yang sehat dengan perilaku yang sebenarnya tidak atau sudah masuk dalam kekerasan ataupun mungkin bisa dikatakan pelecehan seksual? Batasannya sudah tahu tidak?
2: Kalau menurut saya sendiri, Kak, banyak remaja, utamanya di lingkungan saya sendiri ya, belum terlalu mengetahui terkait batasan dari kekerasan seksual itu sendiri. Karena banyak di antara teman-teman saya sendiri ya, Kak, itu masih menganggap kekerasan seksual itu menjadi bahan candaan bagi mereka. Jadi mereka melakukan kekerasan seksual itu, tapi mereka menganggap bahwa perbuatan itu bahwa candaan. Jadi dia belum mengetahui dari mana batasan-batasan kekerasan seksual tersebut.
1: Baik. Itu dari sudut pandang remaja, Bu, ya. Saya ke Andi Naila. Kalau dari Andi Naila sendiri sebagai ketua forum anak, ini forum anak ini dibentuk sama provinsi?
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kak, tingkat kabupaten. Kalau saya sendiri dari kabupaten, Kak.
1: Memang direkrut khusus untuk forum anak ini.
3: Iya.
1: Ada berapa orang di sana?
3: Kalau pengurus sekarang ini kan sudah sampai 40 orang.
1: 40 orang?
3: Iya.
1: Semua punya tugas apa itu? Sama kah atau ada beda-beda gitu?
3: Beda-beda kak, jadi per klaster kak.
1: Naila sendiri ditugasnya seperti apa?
3: Kalau saya kak, karena saya sebagai ketua forum anak, tugas saya ini adalah mengkoordinasi teman-teman. Mengkoordinasi teman-teman yang ada di klaster 1 sampai klaster 6 kak. Dan juga saya ini, sekarang ini kan saya juga menjabat sebagai duta genre juga kak, tingkat provinsi bersama Yusuf. Nah saya ini membagi waktu untuk mensosialisasikan tentang kekerasan seksual ini kepada teman-teman. Begitu kak.
1: Oh baik. Kalau Naila melihat persoalan kekerasan seksual ini biasanya di kalangan remaja itu dibicarakan seperti apa? Apakah ini suatu hal yang memang sangat mengancam ini di era saat ini?
3: Baik, kalau saya sendiri kan tadi Yusuf sudah bilang kalau memang kekerasan seksual ini tuh masih banyak anak-anak yang menganggap bahwa itu candaan.
1: Iya.
3: Betul sekali kak, itu sangat mengancam masa depan tentunya bagi para remaja karena kalau semisal para remaja ini terus menormalisasikan hal tersebut, tentunya remaja menganggap enteng semua hal yang seharusnya tidak pantas kak. Jadi cara saya, ketika ada teman saya yang membahas tentang hal-hal yang tidak seharusnya dia katakan, tentu saya menegurnya dan saya memberitahu bahwa tidak semua hal harus dibercandai dan juga apalagi tentang seksual kak, seperti itu.
1: Kalau menurut Naila, apa yang membuat seorang anak atau remaja itu merasa takut untuk bercerita ketika mengalami sesuatu yang tidak nyaman, walaupun itu berceritanya ada opsi terbaik adalah orang tua, ibu, ayah di rumah?
3: Baik kak, kalau remaja sendiri itu sekarang kebanyakan semisal dia mendapatkan perlakuan seks seperti itu kak, dia ini takut untuk melapor walaupun dengan orang tuanya. Seperti yang bunda tadi bilang bahwa kalau kekerasan seksual ini tuh tidak hanya di kalangan para remaja kak, tetapi bisa juga di lingkungan rumah. Jadi bisa dilakukan seks sama orang tuanya sendiri kak. Jadi para remaja ini mungkin mendapatkan ancaman. Kebanyakan seperti itu kak, mendapatkan ancaman sehingga anak tersebut ini takut untuk melapor. Begitu kak.
1: Baik. Saya ke Ibu Hajandi Nurmiati kembali ya. Ini juga yang menjadi tantangan orang tua Bu ya. Mungkin anaknya kita tidak tahu bahwa sudah mungkin mengalami kekerasan di luar sana ya. Tapi anaknya tidak mau melapor. Mungkin ada tanda-tanda yang bisa orang tua ketahui Bu lewat ketemu mungkin dengan anaknya, tanda-tanda apa yang orang tua bisa tahu ketika seorang anak itu diduga mengalami kekerasan seksual?
0: Ya, biasanya anak yang mengalami kekerasan seksual di luar itu dia di rumahnya banyak diam. Dia kayak termenung, kayak ada yang dia pikirkan, mau ngomong takut, takut karena itu tadi dia merasa terancam, merasa terancam. Saya kasih contoh kasus yang sebentar ini dirilis.
1: Oh iya baik.
0: Iya, ini kejadiannya dari tahun 2025.
1: Oke, tahun lalu.
0: Tahun lalu, dan dia korban ini ada yang pelakunya anak, ada orang dewasa. Jadi nanti orang tuanya ketahui bahwa anaknya ternyata mengalami kasus kekerasan seksual di luar, itu tadi anaknya banyak diam, banyak diam. Jadi orang tuanya curiga.
1: Akhirnya
0: apa.
1: Diulik lah di sana.
0: Dia banyak tidur baring. Orang tuanya bertanya kenapa, ada apa? Ya ternyata ya itu tadi
1: terjadi kekerasan.
0: Terjadi kekerasan seksual dan sudah terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
1: Akhirnya itu terungkap. Sudah ditangani kasus ini Bu sekarang?
0: Sudah.
1: Sudah tuntas?
0: Sebentar rilis.
1: Sebentar Bu ya. Baik. Semoga ini bisa terselesaikan Bu ya dengan baik. Ketika orang tua mengetahui adanya dugaan kekerasan seksual terhadap anak-anaknya, apa langkah pertama yang harus dilakukan dan apa yang justru jangan dilakukan, Bu? Silakan.
0: Kebanyakan yang terjadi di Mamuju, langkah yang diambil orang tuanya jika ini memang terjadi, kebanyakan langsung melapor.
1: Oh, ke kantor polisi
0: ke
1: gitu,
0: Pak? Kantor polisi.
1: Oh, baik.
0: Ya, kalau kejadiannya di kecamatan, dia melapor di kantor polisi terdekat.
1: Oke. Okay.
0: Nanti diarahkan ke Polres Mamuju atau ke Polda Mamuju.
1: Itu kebanyakan seperti itu.
0: Kebanyakan seperti itu. Tapi ada juga, ada juga yang melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan karena dia takut ke kantor polisi.
1: Iya. Baik.
0: Alur pelaporan memang bisa melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan.
1: Oh, boleh, Bu, ya.
0: Iya, nanti Pemberdayaan Perempuan yang melakukan pendampingan ke kantor polisi.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Kalau kasus kekerasan seksual yang persetubuhan, karena ini pidana murni, Pak, dan memang itu harus dilapor di ke kantor polisi.
1: Betul.
0: Kalau cabul, beda. Kalau cabul, biasanya kalau melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, karena banyak juga korban melapor di kantor polisi, baru satu minggu kalau pelakunya orang terdekatnya, jarang-jarang lanjut prosesnya, Pak.
1: Oh,
0: mereka biasanya cabut laporannya.
1: Oh.
0: Iya, cabut laporannya nanti.
1: Berakhir negosiasi mungkin gitu,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, dan ini yang kami sebenarnya tidak inginkan.
1: Iya, betul.
0: Iya, kami tidak inginkan. Jadi banyak yang melapor ke kami, memang kami perjelas, Pak, perjelas, karena itu kan menyita waktu kami juga. Dan biasanya begitu, kasus KDRT, kasus kekerasan cabul, jarang-jarang lanjut, jarang-jarang lanjut ke pengadilan.
1: Apalagi itu dilakukan oleh orang-orang terdekat.
0: Iya, betul.
1: Oke, oke, baik. Kita mau jeda dulu, jadi untuk pendengar yang nanti ingin sampaikan pertanyaan, silakan boleh Anda sampaikan ya lewat WhatsApp di 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Pagi ini juga kita live streaming di Facebook dan YouTube RRI Mamuju. Anda bisa sampaikan pertanyaan, komentar ataupun opini Anda melalui kolom komentar yang ada di live streaming kita. Tetap bersama di Halo Sulawesi Barat.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
2: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
1: Ayo, Bun.
2: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
1: Memangnya kenapa, Bun?
2: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya?
1: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif. Halo Sulawesi Barat, dan pagi hari ini di studio kita bersama dengan narasumber kita yang juga bisa Anda saksikan di live streaming kita, ada Ibu Hanja Andi Nurmiati, SPMSI, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Mamuju. Ada juga Andi Naila Aprilia Ahmad, Ketua Forum Anak Mamuju. Melalui virtual ada Muhammad Yusuf, ya, winner Putra Duta Genre Sulawesi Barat 2026. Baik, saya ke Yusuf. Baik, Yusuf, sebagai winner Duta Genre, apa yang menjadi gagasan ataupun juga ide gitu ya yang bisa diberikan kepada teman-teman di luar sana terkait dengan edukasi kekerasan seksual, Yusuf?
5: Jadi ide ataupun gagasan yang dapat saya berikan ke teman-teman di luar sana itu ubah pola pikir mereka dari yang tadinya menyalahkan korbannya apabila mengalami kekerasan seksual, karena banyak kak yang saya dapatkan bahwa korban dari kekerasan seksual itu justru mereka dihakimi sama orang-orang, mereka dianggap salah oleh orang-orang. Itulah yang harus diubah saat ini kak. Dan juga apabila teman-teman di luaran sana itu melihat kekerasan seksual, agar kiranya segera dilaporkan ke pihak terkait, tidak usah takut. Gitu kak.
4: Kalau misalnya Yusuf nih ya, ada seorang teman yang bercerita bahwa dirinya mengalami pelecehan. Bagaimana seharusnya Yusuf sebagai temannya merespon agar dia tidak merasa disalahkan?
5: Jadi apabila ada ya nanti teman saya yang curhat ke saya karena mendapatkan perilaku pelecehan seksual, tentunya yang pertama yang saya lakukan itu menenangkan teman saya dulu, tidak memberikannya stigma negatif, karena itu justru memperparah keadaan. Dan juga saya apabila pelecehan seksual itu sudah masuk ke ranah hukum, tentunya saya juga memiliki batasan ya kak ya. Jadi saya tentunya mendampingi teman saya untuk melaporkannya ke pihak yang terkait.
4: Baik. Makasih Yusuf. Saya ke Naila kembali. Kalau menurut pengalaman Naila di forum Anak Mamuju ini, seberapa penting peran dari teman sebaya menjadi tempat pertama bagi anak untuk bercerita? Silakan.
6: Menurut saya teman sebaya ini sangat penting kak, karena mereka ini kan hadir dengan umur yang sama kak. Jadi anak-anak yang semisal mereka ini mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, dan biasanya anak memang lebih ingin terbuka kepada teman daripada ke keluarga-keluarga kak. Tapi teman-teman sebaya juga harus mengetahui bahwa kita boleh mendengarkan cerita teman kita, tapi kita tidak boleh menghakimi cerita teman kita dan menyudutkan, malah membuat mereka ini tuh merasa salah kak. Karena dengan begitu kalau misal dia menyudutkan, anak ini tuh malah akan terbebani kak. Begitu.
4: Jadi teman sebaya juga penting ya, karena sesama anak-anak ataupun juga yang sebaya itu biasanya lebih saling memahami.
6: Iya kak, betul.
4: Bagaimana cara teman sebaya ini membantu korban tanpa justru menyebarkan mungkin cerita atau identitas korban kepada orang lain? Kalau misal dari Naila sendiri, silakan.
6: Oke kak, baik. Kalau dari saya sendiri caranya itu gampang kak. Kita tinggal dengarkan teman-teman kita yang sedang mengalami masalah, lalu kita memberikan saran tanpa harus menghakimi. Mungkin kita mendengarkannya lalu berkata, bilang, kalau seperti itu kamu bisa melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, karena dari situ terjamin bahwa rahasia kamu ini tuh akan terjaga, tidak akan disebarluaskan ke luar, keluaran-keluaran kak, seperti itu. Dan juga nanti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, seperti yang tadi Bunda Sekretaris bilang, bisa melapor ke pihak yang lebih berkenan lagi kak, seperti polisi mungkin.
4: Baik. Saya kembali ke Ibu Haja Andi Nurmiati. Tadi juga menarik yang disampaikan Yusuf Bu ya, bahwa hentikan pola pikir menyalahkan korban. Karena memang banyak yang mungkin beranggapan gitu ya, bahwa terjadi karena mungkin pergaulan atau mungkin cara berpakaian, lingkungan sekitar dan aktivitasnya. Bagaimana melihat itu Ibu Haja Andi? Silakan.
7: Di era sekarang ini memang pergaulan anak remaja kita banyak-banyak, saya berani katakan itu di luar batas Pak ya.
4: Tidak tepat pergaulannya.
7: Tidak tepat
4: gitu,
7: pergaulannya. Justru pergaulan inilah yang banyak membawa. Banyak membawa anak remaja kita ke hal-hal yang kita tidak inginkan. Di banyak anak remaja yang tadi dikatakan Yusuf, bahwa mereka takut disalahkan. Mereka takut disalahkan. Makanya mereka takut untuk melapor, karena banyak memang yang terjadi sekarang, justru korban banyak dianggap membuka aibnya sendiri. Ya, orang tuanya terkadang menyalahkan anaknya, lingkungannya pun demikian. Jadi banyak korban itu tadi takut melapor, malu, takut disalahkan, takut diketahui, dan juga banyak juga korban takut karena mereka misalnya masih pelajar, mereka masih bersekolah, dan lain sebagainya. Hal itulah yang membuat kita di Dinas Pemberdayaan Perempuan, jika memang yang korban itu adalah anak, kami cukup hati-hati, Pak. Kenapa? Karena kami masih berkeinginan anak yang mengalami korban kekerasan seksual itu masih bisa melanjutkan pendidikannya.
4: Betul, dan pola pikir yang tadi menyalahkan korban itu harus dihentikan.
7: Dihentikan, Bu, dan banyak korban kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan betul-betul membantu bagaimana korban itu melanjutkan pendidikannya. Dan kami menjembatani. Karena kebanyakan korban kalau sudah mengalami hal demikian takut lagi ke sekolah.
4: Iya betul.
7: Takut ke sekolah.
4: Malu dan lain sebagainya.
7: Dan lain sebagainya. Makanya kenapa kami selalu berkoordinasi dengan media.
4: Iya.
7: Supaya jika korban itu masih bersekolah, kami minta tolong ke media hal-hal ini tidak terlalu cepat dipublikasi.
4: Oh baik.
7: Iya, terlalu cepat dipublikasi supaya korban ini tidak terganggu psikologisnya, tidak trauma dan lain sebagainya.
4: Betul betul.
7: Iya, dan alhamdulillah kebanyakan korban yang kami dampingi, kami betul-betul mengurus sampai sekolahnya, Pak, sampai sekolahnya.
4: Baik, Ibu, ini juga apa namanya? Sebelum kita lanjut, saya mau terima dulu dari pendengar kita ada yang coba bergabung.
7: Iya.
4: Baik, halo, selamat pagi, assalamualaikum.
8: Selamat pagi, assalamualaikum, Bang Randi.
4: Baik, dengan Pak Salman.
8: Pak Salman di Polman Galuh Lombok.
4: Pak Salman di Galuh Lombok, juga pendengar setia RRI dari Polman. Pak Salman, apa yang mau ditanyakan atau ada yang perlu disampaikan terkait topik kita, jangan takut melaporkan kekerasan seksual.
8: Assalamualaikum narasumber.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Menarik apa yang dikatakan yang menjadi tema hari ini sekaitan dengan kekerasan terhadap perempuan. Ini kan semakin hari kalau tadi saya dengar penjelasan dari Pak Setis tadi ini bahwa memuji itu darurat. Kemudian ada yang tarik saja kesimpulan, ternyata perilakunya itu ada dalam rumah sendiri, termasuk orang tua.
4: Ada kasus seperti itu.
8: Iya. Ini sebuah musibah, artinya ada krisis moral di sini, ada krisis akhlak. Nah, dia terjadi seperti ini, perlu penanganan khusus. Ya, perlu betul-betul ya, bagaimana caranya supaya hal-hal ini tidak terjadi.
4: Iya, iya. Setuju Pak Salman.
8: Bayangkan kalau orang tua sendiri jadi pelaku, astagfirullahaladzim. Apakah masih ada moral kita atau etika kita? Saya sudah betul-betul sudah terkubur. Kemungkinan dia tidak pernah pakai apa ya, tidak pernah berwudu, tidak pernah salat. Nah begini, sekaitan dengan hal-hal yang tadi dijelaskan ini, tentu kita bicara padahal pendampingan hukum. Nah, sementara di sisi lain, ini ada pelanggaran termasuk kekerasan seksual, pencabulan apa semua itu bagian dari delik aduan, bukan delik umum. Nah, di situ kan ketika kita bicara delik aduan berarti ada legal standing. Siapa yang bisa melaporkan? Nah, ketiga terjadi, baru kemudian perilaku-perilaku seperti ini kan dia terjadi di ruangan tertutup.
4: Iya, iya.
8: Bukan di ruangan terbuka, ruangan tertutup, tersembunyi. Nah, sampai-sampai korban juga termasuk tertutup. Semua tertutup. Artinya, paling tidak dari awal adik-adik semua termasuk genre ini, pendampingan lainnya adalah bagaimana menyaksikan bahwa sesuatu itu keliru. Tidak boleh. Tapi karena waktu hari ini yang membawa menyeret kita dalam perilaku-perilaku sini adanya sosial media. Jadi ini tidak bisa dipungkiri.
4: Iya.
8: Dia bagian dari itu.
4: Baik.
8: Nah, saya rasa pertanyaannya kemudian. Dari kedaruratan hari ini yang terjadi, bukan saya rasa bukan cuma di Mamuju. Nah, sekarang ini kan ada yang digas pemerintah ini kan sekarang top down.
4: Mulai
8: pemerintah itu dari atas ke bawah.
4: Pertanyaannya Pak Salman?
8: Bottom up. Ini sekarang bottom up mulai dari desa lah. Karena biar bagaimana peraturan juga di desa, Bu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita langkah-langkah konkret setelah yang terbaik di lembaga ini? Bagaimana caranya mengurangi?
4: Iya.
8: Nah, pendampingan bagaimana cara? Pendampingan bagaimana yang akan dilakukan untuk mengurangi hal-hal seperti ini? Karena ini adalah korban itu adalah anak-anak kita,
4: penerus
8: kita,
4: penerus
8: masa depan bangsa dan republik.
4: Baik.
8: Terasa.
4: Terima kasih Pak Salman. Iya.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita tanggapi Ibu Hajani Nurmiati ya, upaya yang dilakukan pemerintah.
7: Terima kasih Pak Salman atas pertanyaannya. Yang kami lakukan tadi kami sudah katakan bahwa 3 tahun terakhir ini kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan melakukan sosialisasi edukasi bukan lagi di kota, tapi kami melakukan di hampir semua desa di Kabupaten Mamuju. Dan dari 88 desa itu sudah 75% kami melakukan sosialisasi. Kami melakukan sosialisasi edukasi. Cuma yang menjadi persoalan, itu yang kami katakan bahwa kebanyakan pelaku daripada korban kekerasan seksual terutama pemerkosaan cabul ini adalah orang terdekat. Orang terdekat yang berada di lingkungan sekitar daripada korban itu sendiri. Tapi kami tetap berupaya, bersama pihak kepolisian terus melakukan sosialisasi edukasi, dan kami akan mencoba melakukan ke sekolah-sekolah dengan melibatkan orang tua. Kenapa hal itu kami lakukan? Karena supaya orang tua tahu, supaya orang tua yang bersangkutan tahu bahwa ternyata apa yang terjadi hari ini adalah kebanyakan berada di lingkungan sekitar daripada korban. Dan kami akan melakukan sosialisasi bagaimana berupaya untuk terus melakukan pencegahan kekerasan seksual terutama pemerkosaan ini Pak Salman. Dan saya berharap para remaja di luar sana, jika memang mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan, untuk tidak takut melapor, untuk tidak takut melapor, untuk tidak malu dan tidak menganggap ini adalah aib, tidak menganggap ini adalah aib, tapi mereka harus berani mengatakan. Harus berani speak up, harus berani berbicara bahwa apa yang mereka alami itu adalah hal yang tidak benar dan harus dilaporkan. Saya kira seperti itu Pak Salman.
4: Iya, saya mau ke Yusuf dulu ya, yang masih tersambung ya, Yusuf. Baik. Tadi juga Pak Salman sampaikan bahwa ada pengaruh dari penggunaan media sosial. Kalau Yusuf sendiri bagaimana menggunakan media sosial saat ini agar terhindar dari kasus-kasus serupa? Silakan Yusuf.
5: Siap Kak. Jadi cara saya menggunakan media sosial ya Kak agar terhindar dari kasus-kasus serupa, tentunya saya itu mengolah ataupun memilah konten-konten yang ada di media sosial terlebih dahulu. Karena seperti yang kita ketahui bersama Kak, bahwasanya media sosial ini tidak menyaring terlebih dahulu ya konten-konten yang ada di dalamnya. Melainkan bebas kita mau posting apa bisa kita posting. Oleh karena itulah terkait kesadaran diri kita sendiri bagaimana kita menggunakan media sosial itu dengan bijak, dan juga disinilah peran duta genre bagaimana mengedukasi bagi para remaja agar kiranya dapat menggunakan media sosial itu secara bijak dan terhindar dari hal-hal yang serupa.
4: Baik. Kalau dari Naila, apa yang mau disampaikan untuk teman-temannya di luar sana, para anak-anak, remaja, khususnya mungkin dalam bergaul ataupun juga bertingkah laku ataupun juga mungkin berpakaian gitu, silakan.
6: Baik, untuk teman-teman yang di luaran sana, kalian jangan pernah takut untuk berpenampilan dan memilih teman, karena memilih teman itu sangat penting. Itu juga demi masa depan bersama, karena kalau kita mau berteman dengan siapa saja tanpa harus memilih, tentunya kita itu akan masuk ke dalam ranah pergaulan bebas, Kak. Dan juga untuk teman-teman di luaran sana, memang tidak ada batasan untuk menggunakan pakaian seperti apa, tapi sebaiknya dari diri kita sendiri harus menjaga hal tersebut, karena kita tidak tahu isi pikiran dari orang-orang lain. Dan juga untuk teman-teman semuanya, jangan takut untuk bersuara berpendapat, karena kalian memiliki hak untuk itu.
4: Baik, iya. Saya ke Yusuf kembali, mungkin terakhir apa yang menjadi program kedepannya dari Winner Duta Genre ini, silakan Yusuf.
5: Baik Kak, kalau program saya kedepannya terkait permasalahan ini dan juga sebagai Duta Genre ya Kak, tentunya saya dalam hal ini mengoptimalkan Pick Air dan juga pemberian edukasi bagi para remaja terhadap batasan-batasan pergaulan dan juga terkait dampak dari kekerasan seksual ini dan bagaimana cara kita melaporkannya apabila kita melihat ataupun mendapatkan langsung kekerasan seksual tersebut.
4: Baik, kalau dari Naila singkat apa yang menjadi pesannya di closing statement, silakan.
6: Baik, pesan saya untuk para remaja, saya ulangi lagi, jangan takut untuk berpendapat dan bersuara ya teman-teman semuanya, karena kalian punya hak untuk itu. Dan juga jangan takut untuk berpendapat, bersuara dan melaporkan hal-hal yang tidak memang kalian senangi kepada teman sebaya, dan teman sebaya akan melaporkannya. Terima kasih.
4: Iya, baik. Terakhir dari Bu Haja Andi Nurmiati, apa yang perlu disampaikan juga di pertemuan kita di pagi hari ini, silakan Ibu.
7: Ya, yang pertama tentu saya mengajak seluruh masyarakat, baik pemerintah, non pemerintah, media, untuk kita bersama-sama, untuk kita bersama-sama berkolaborasi melakukan penanganan, pencegahan kekerasan seksual. Ya. Khususnya di Kabupaten Mamuju, ya, karena tidak mungkin kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan mampu melakukan
4: bekerja sendiri.
7: Iya. Tentu kami memerlukan dukungan untuk melakukan hal tersebut. Dan untuk remaja di luar sana, kami mengajak jika memang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, jangan pernah takut untuk melapor. Kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan 1x24 jam menerima menerima pelaporan, dan kami siap untuk melakukan pendampingan. Melakukan pendampingan, dan kami juga mengajak para remaja untuk menggunakan IT secara positif. Dan artinya apa? Jadilah terutama tadi Yusuf, Forum Anak, untuk menjadi garda terdepan, untuk menjadi pelapor dan pelopor. Sekira itu.
4: Baik.
7: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik pendengar, untuk pagi hari ini kita harus cukupkan dulu kebersamaan kita di Halo Sulawesi Barat. Dan dari obrolan kita ya, banyak belajar terkait kekerasan seksual bukan persoalan yang boleh dianggap sepele. Korban butuh keberanian untuk bicara, tetapi keberanian itu juga harus dijawab dengan lingkungan yang mau dengar, kemudian juga percaya, melindungi dan memberikan pendampingan. Kita juga diingatkan bahwa pencegahan hukum bukan hanya tugas pemerintah, ini menjadi tugas keluarga, sekolah, teman-teman sebaya, komunitas, termasuk anak dan remaja itu sendiri. Kita cukupkan Halo Sulawesi Barat hari ini. Saya Randi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
10: waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle. Kalau

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: dari pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
5: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang pantat aku.
4: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu nggak? Biar pelakunya ketangkap.
5: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
4: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera. Karena kamu tidak sendirian.
6: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
7: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, iya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini. Hati-hati,
8: Nene. Mobil saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Okay. Terus setiap hari kosong.
4: Baik.
8: Kalaupun tidak kosong, itu antriannya sangat panjang.
4: Panjang
8: jadi,
4: ya, Pak, ya?
8: Mungkin apakah ini?
9: Yeah, ada jalanan sih, Pak. Kalau hujan, tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
10: Saya punya ibu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
6: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
11: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak ada di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
6: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Hari ini di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026, saya Dwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam program acara Halo RRI. Dan bagi Anda pendengar juga pemirsa yang ingin menyampaikan aduan ataupun aspirasi mengenai pelayanan publik yang ada di wilayah Sulawesi Barat, nanti boleh menyampaikan pada kami di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960990996. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju. Saya tunggu aduan dan juga aspirasi Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
2: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu?
4: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
5: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
6: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih bersama saya Dwita Ardiana dalam program acara Halo RRI untuk hari ini, edisi hari Rabu 26 Agustus 2026. Saya kembali mengajak Anda pendengar dan pemirsa yang ingin menyampaikan aspirasi ataupun aduannya mengenai pelayanan publik, boleh di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-996. Nah, pendengar, di musim kemarau seperti saat ini, beberapa kebakaran telah terjadi di beberapa titik. Selain hanya di wilayah Mamuju, juga sudah terjadi di beberapa kabupaten lainnya yang ada di wilayah Sulawesi Barat. Dan informasi terbaru yaitu yang kami dapat dari akun Instagram @info_mamuju_, di mana kebakaran hutan kembali terjadi di area Gunung Bulutakang, Rangas, Mamuju pada Selasa 25 Agustus malam. Api terlihat membakar area perbukitan dan juga menghasilkan kepulan asap serta cahaya api yang cukup besar. Dan semalam kalau kita melihat di berbagai media sosial yang ada, memang api ini belum berhasil untuk dipadamkan hingga malam hari, dan semoga kondisinya saat ini sudah semakin membaik. Dan kedepannya kami juga berharap semoga kejadian serupa tidak terulang kembali. Nah, apalagi nih di musim kemarau, di mana rumput-rumput yang kering ini apabila bergesekan antara satu sama lain, rumputnya ini dapat memicu terjadinya kebakaran. Dan jangan lupa juga bagi Anda pendengar dan pemirsa untuk menghindari membakar sampah dan ditinggal begitu saja, karena hal tersebut juga menjadi salah satu pemicu terjadinya kebakaran lahan untuk yang sebelumnya juga pernah terjadi ada di beberapa titik yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Nah, baik pendengar, sambil menantikan informasi dan juga aspirasi lainnya yang masuk dari Anda, saya akan mengajak untuk jeda dulu sejenak dan tetap bersama kami.

0: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis, serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
1: jangan lewatkan
0: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 08121026 9043.
1: RRI Mamuju,
0: sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya nah, sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.
4: Dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya Dwita Ardiana dalam program acara Halo RRI, dan masih ada waktu beberapa menit bagi Anda yang ingin menyampaikan aduan ataupun keluhan mengenai pelayanan publik yang ada di sekitar tempat tinggal Anda yang ada di wilayah Sulawesi Barat. Boleh langsung menyampaikannya di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Dan pendengar juga pemirsa, beberapa waktu yang lalu ramai di media sosial berita terkait dengan adanya seorang anak yang menjadi korban dari buaya begitu ya, yang menjadi diserang oleh buaya. Dan informasi yang kami dapatkan dari akun Instagram @mateng_update, di mana anak yang menjadi korban dari insiden di sungai wilayah Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah akhirnya ditemukan. Korban ditemukan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 sore oleh tim gabungan bersama dengan warga. Dan sebelumnya pendengar juga pemirsa, korban dilaporkan hilang setelah diserang buaya saat mandi di sungai, dan proses pencarian dilakukan mulai Senin sore hingga kemarin di hari Selasa 25 Agustus 2026. Dan kita semua mengucapkan turut berduka cita dan turut berbelasungkawa atas kejadian tersebut, dan bagi warga yang ada di sekitar wilayah sungai tersebut agar tetap waspada dan juga mendampingi anak saat beraktivitas di sekitar wilayah tersebut. Hal ini tentunya untuk mengantisipasi kejadian serupa bisa terulang kembali. Nah, baik pendengar juga pemirsa, karena keterbatasan waktu untuk di hari ini, nanti bagi Anda yang belum berkesempatan untuk menyampaikan aduan ataupun aspirasi Anda secara langsung mengenai pelayanan publik yang ada di 6 kabupaten di wilayah Sulawesi Barat, nanti boleh menyampaikannya pada kami melalui chat di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Jangan lupa juga bagi Anda yang menyampaikannya melalui chat nanti untuk melengkapi terkait dari data diri Anda seperti nama dan juga alamat lengkapnya. Anda berada di wilayah mana, di kabupaten mana, desa mana, hingga kalau ada bukti-bukti pendukung seperti foto ataupun video, itu juga kami perbolehkan agar memudahkan saat proses selanjutnya, saat kami meneruskan informasi tersebut kepada instansi terkait agar lebih tepat sasaran untuk mendapatkan solusi bagi kita bersama. Baik, kalau begitu, akhir kata saya Dwita Ardiana mengucapkan terima kasih atas program acara Halo RRI di hari ini, di hari Rabu 26 Agustus 2026. Dan jangan lupa juga nanti Anda yang ingin menyampaikan aspirasi langsung di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Akhir kata saya pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.

0: Cek fakta.
1: Cek fakta.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim sebagai rekaman tsunami di pesisiran Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tsunami tersebut dituding terjadi pasca gempa berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Faktanya, klaim dengan narasi mengatakan video yang beredar memperlihatkan tsunami yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat adalah tidak benar. Tidak ada tsunami di Kabupaten Mamuju pada 15 Agustus dan video tersebut merekam gelombang tinggi dengan dampak terpaan topan Fungwong atau Super Uwon di pesisir Provinsi Isabela, Filipina. BMKG mengkonfirmasi gelombang tsunami kecil di bawah 1 meter memang muncul di 10 titik pesisir termasuk Bau-Bau dan juga Pulau Buton. Namun pada Kabupaten Mamuju tidak tercantum dalam daftar area terdampak. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Cek fakta.
1: Cek fakta.
3: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
4: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
3: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
4: Hah? Kok bisa?
3: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
4: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
5: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
6: Kan itu pemerintah ta dan misalnya WFH,
7: work from home,
6: bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah rek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu dari semua dia tanggung jawab na si pegawai si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik? Mau ia kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
7: Yeah. Oh iya iya.
6: Mau dia disimbur pegawai dia tahu mau dia disimbur. Yeah. Untuk apa? Ia mek si pejabat ta si kantor dari dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusan saat dia. Loi mak kantor andan dia doi efisiensi tu. Ya tu. Andai nak lomak kantor tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Dota menjadi masyur lalu itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lori wiri tanggalalan dia tu. Macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
7: Iya.
6: Hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala kemek sepejabat tadi. Andan di teruas yang beruang. namanya jadi mungkin jadi nari mau ya tiapa miri pak nari sakwen dia berkinerja kenapa karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat ya tuh tadi saya pejabat apa saya mau kata di masyarakat pacar itu dan itu kan jauh lebih otentik apa yang bikin otentik karena anda melewat HP malam itu siang baruan, malam itu si harga-hargai. Nau ngarek Pak Kepala Dinas, Pak Iya tu dek ni harap nau ngarek selama hari.
8: Papasan Melani setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

tips, informasi, dan inspirasi untuk menciptakan lingkungan sehat dan bebas dari praktik merugikan hadir dalam program Sanksi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 Era Rima Mujo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan untuk Anda dalam dialog interaktif sanksi untuk edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Pada siang ini pendengar, kami akan membahas keren tanpa zat, berani beda di tengah tekanan sebaya. Dan sebentar kami akan membuka interaktif untuk Anda, nantinya dapat bergabung bersama kami. Kami siaran langsung melalui Facebook dan kanal YouTube kami di Era Rima Mujo dan dapat mendengarkan kami secara streaming melalui juga aplikasi RRI Digital. Menjadi seorang remaja itu tentu tidak mudah pendengar. Ada banyak hal yang mulai kita pikirkan, mulai dari pertemanan, sekolah, masa depan, sampai bagaimana kita bisa menempatkan diri di lingkungan kita. Di usia yang saat itu tentunya keinginan untuk diterima teman juga cukup besar. Namun kadang mengikuti sesuatu yang bukan benar-benar ingin tapi takut berbeda, tentu biasanya kadang dianggap tidak keren. Nah di sini tentunya keren tanpa zat, berani beda di tekanan sebaya. Kita kehadiran Duta Genre Sulawesi Barat, Ulfa Gina Rofia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Oke, nanti agak ditarik mic-nya deh, boleh? Mic-nya. Oke. Oh iya, boleh. Silakan. Diatur saja. Oke. Aman, sudah? Oke, okay. Baiknya ditarik ya.
1: Oke, okay. Seperti ini kak.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Dipanggilnya?
1: Gina.
0: Oh Gina. Ulfa Gina Rofia, Duta Genre Sulawesi Barat ya. Tentunya di tengah perkembangan saat ini banyak tantangan ya.
1: Betul
0: ini Ulfa, kalau Duta Genre gabungnya Gina, dari kapan Gina?
1: Sebenarnya dari SMP, dari Pondok Pesantren kemarin udah gabung Pik Air, terus dilanjut pas SMA.
0: Oh, di Pondok Pesantren ada juga ya berarti?
1: Iya, ada kak Pik Air-nya.
0: Itu prosesnya bagaimana masuk ke sana?
1: Sebenarnya tertarik sama teman sih kak, soalnya kayak Pik Air kayak berguna gitu kan.

0: Pusat Konseling dan Informasi Remaja.
1: Oke, Pusat Konseling
0: dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja.
1: Mm-hmm. Pusat Informasi dan Konseling Remaja.
0: Iya, betul sekali.
1: Jadi anak-anak Duta Jenre gabung di sana.
0: Iya.
1: Berarti duta menjadi seorang duta banyak dong, berarti prosesnya akhirnya bisa terpilih menjadi duta ya?
0: Iya, Kak.
1: Oke. Ini di Sulawesi Barat ya?
0: Iya, Sulawesi
1: Oke,
0: Barat.
1: Oke, di Sulawesi Barat. Jadi setelah mengikuti apa kegiatannya saat ini?
0: Saat ini banyak beraktivitas sama teman-teman Kak. Terus banyak juga yang mau gabung nih duta genre selanjutnya, tertarik seperti itu Kak.
1: Ya maksud saya kalau misalnya setelah menjadi duta genre apakah memang selesai di situ setelah ajangnya atau
0: tentu tidak Kak. Apa-apa? Soalnya kita akan melakukan berbagai program kerja yang dijanjikan, seperti program kerja saya Kak itu adalah My Safe Page.
1: Apa
0: dan juga
1: itu?
0: Temani. My Safe Page itu adalah program edukasi berupa buku interaktif Kak. Jadi dia nanti membantu remaja untuk mengenal, memahami dan mengelola emosi secara sehat.
1: Wow, itu menarik ya. Jadi terus, edukasinya di mana?
0: Edukasinya itu berupa buku Kak. Jadi di dalamnya itu terdapat art terapi dan juga diari. Juga diselingi oleh berbagai aktivitas menarik Kak, seperti menggunting, mewarnai untuk meluapkan emosi dan melepas stres tanpa takut dihakimi, seperti itu Kak.
1: Oke, baik. Jadi banyak kegiatan ya.
0: Iya Kak.
1: Berarti sekarang pertemanannya jauh berbeda kah setelah ikut Duta Genre?
0: Sepertinya tidak Kak, karena alhamdulillahnya sebelum masuk Duta Genre saya sudah dikelilingi oleh teman-teman yang mengajak untuk melakukan hal-hal positif.
1: Okay.
0: Bedanya sekarang lebih banyak Kak, lebih banyak mengenal teman-teman yang baru.
1: Oke. Okay. Oh berarti ada kadang setelah itu ada sesi sharing bersama teman-teman genre dan juga sebagainya ya?
0: Iya Kak.
1: Sharing informasi. Di sana ada bidang-bidangnya gak sih?
0: Di PIKR Kak.
1: Ada ya?
0: Iya, ada pendidik sebaya, ada juga ekonomi. Jadi kayak di PIKR kita juga belajar tentang bagaimana sih caranya mengelola uang begitu kok.
1: Nah, itu tuh ada ya. Tapi jadi, kamu bagian apa tadi?
0: Aku pendidik sebaya.
1: Iya, pendidik sebaya ya.
0: Jadi dia kayak lebih konseling kepada teman-teman sejajar atau teman-teman.
1: Wow, teman curhat yang baik.
0: Iya, betul sekali.
1: Teman curhat yang baik ya. Di sana ada berbagai kegiatan, ada berbagai bidang kita sebutnya ya atau
0: iya,
1: apa ya?
0: Kak,
1: kita sebutnya bidang juga. Ya. Oke, nanti di sana berbagi informasi. Apakah mengedukasinya kepada teman-teman genre saja atau kepada teman yang lainnya juga?
0: Untuk PIKR kita mulai dari teman-teman genre dulu. Setelah itu apabila kita rasa sudah teman-teman genre sudah mencakup semuanya, kita baru ke teman-teman yang lain.
1: Okay.
0: Karena PIKR kan dibentuk untuk membantu remaja ya Kak. Jadi otomatis bukan anak genre saja.
1: Oke, baik ya. Jadi menjalankan tugas sebagai duta genre ini tentu selalu memberikan edukasi kepada teman-teman ya. Di media sosial juga seperti itu enggak?
0: Iya Kak. Kayak lakukan konten edukasi, konten-konten yang apalagi remaja kan sekarang sering scrolling ya Kak. Lebih mudah untuk memberikan edukasi lewat konten sosial, konten media.
1: Baik, menarik. Berikir kami mengajak Anda, kami juga siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami, dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Nah hari ini kita membahas terkait dengan keren tanpa zat. Kalau sebagai duta genre, taunya zat itu apa? Kalau bagi Gina sendiri?
0: Zat adiktif kah atau bagaimana?
1: Iya.
0: Zat adiktif adalah zat yang berbahaya ya Kak, yang dapat memberikan kecanduan atau kerusakan pada otak seperti itu Kak.
1: Oke, itu diajarkan gak ya di sekolah-sekolah kalau saat ini Gina?
0: Biasanya ada sosialisasi dari BKKBN atau dari mana gitu Kak, jadi belajar juga.
1: Oke, belajar juga ya. Yang ditahunya diajarkan bahwa zat itu berbahaya, yang tidak boleh kita dekati, seperti itu ya.
0: Tapi tidak semua zat berbahaya sih Kak.
1: Iya, maksudnya zat adiktif ya. Oke. Jadi ini berarti kalau Gina sendiri kurang lebih tahu ya, misalnya mana yang tidak boleh kita konsumsi, mana yang bisa dan sebagainya tentunya. Nah kalau ini pembahasan kita, berani beda di tengah tekanan sebaya. Nah kenapa menjadi isu penting ini bagi Gina sendiri?
0: Karena perlu diketahui Kak bahwa remaja kan sekarang lebih dekat dengan temannya.

0: kak, dengan teman sebayanya. Oleh karena itu tentunya remaja harus punya prinsip untuk berbeda itu keren, namun harus dibatasi dan harus ditegasi bahwa tidak semuanya itu bisa kita ikuti gitu kak.
1: Oke, tidak semuanya bisa kita ikuti ya. Karena di zaman sekarang ini biasanya orang kan banyak bergaul, banyak membangun pertemanan, tapi sejatinya memang harus dibatasi ya.
0: Iya kak, karena tidak semuanya mengarah ke positif, banyak juga yang mengarahkan ke negatif.
1: Oke, baik. Itu kalau di genre ada gak program-programnya seperti itu? Misalnya menjaga pertemanan dan sebagainya atau apa?
0: Ada kak, ada di genre, ada tentunya ada seperti rumah bercerita, itu juga kayak membantu teman-teman untuk bercerita, meluapkan perasaannya saat itu, dan masih banyak lainnya.
1: Oke, banyak ya. Karena kalau misalnya kita temannya punya masalah, biasanya justru yang seperti itu yang terjerat ya?
0: Iya kak, soalnya kayak dia banyak pendam kan, jadi coba-coba nih narkotika atau apapun itu, karena pertamanya sih dimulai dari kesehatan mental sih kak sebenarnya. Jadi teman-teman banyak yang terjerat seperti
1: itu. Iya, karena kan dalam artian seperti ini, biasanya kan ada orang, tidak kerennya ini, tidak pakai ini.
0: Iya, betul.
1: Akhirnya kita ingin, ada keinginan untuk mencoba-coba juga ya. Biasanya di lingkungan sekolah sudah sampaikah yang hal seperti itu?
0: Untuk sekarang sudah sih kak.
1: Sudah ada ya?
0: Kayak dia diajak temennya, kayak dia takut dijauhin kak, soalnya ditanya kalau kamu gak pakai ini kamu gak keren seperti itu, jadi dia merasa takut gitu kak, jadi takut kalau gak pakai ini aku gak keren, aku gak sama kayak teman-teman yang lain, padahal sebenarnya untuk sekarang ini bukan harus dikatakan sama ya kak, tapi kalian itu bagaimana kita punya prinsip sama diri kita sendiri.
1: Oke, baik. Jadi bukan berarti dalam artian ada hal-hal yang tidak baik harus kita ikuti ya, kalau bagi Gina sendiri ya. Oke. Cuma kan kadang-kadang biasa merasa, aduh ini terlalu menggurui atau apa, itu bagaimana Gina?
0: Itu tentunya menjadi tantangan ya kak, tapi bagaimana kita berusaha memahami juga sudut pandangnya kak. Jadi kita tahu dulu apa sih yang dipikirkan mereka, bagaimana sih maunya. Setelah itu kita baru mengajak dia untuk memberikan tempat yang nyaman kak. Setelah itu baru deh kita tahu apa sebenarnya isi hatinya seperti itu kak, baru dibantu deh.
1: Oke, baik. Kalau bagi Gina sendiri, bahwa tekanan sebaya itu apakah kayak artian Gina harus kebegini, harus kebegini, kayak paksaan atau ada definisi lain bagi Gina sendiri?
0: Tekanan sebaya?
1: Iya.
0: Tekanan sebaya sih kita ambil yang dekat-dekatnya saja kak, itu kayak dia dijauhin kak, dia dijauhin kalau misalnya dia nggak sama, dia dijauhin seperti itu sih kak. Jadi teman-teman yang dijauhin seperti itu merasa ada tekanan gitu, kalau aku nggak seperti ini ternyata aku nggak punya teman, padahal aslinya nggak seperti itu kak.
1: Oke, baik. Jadi merasa dijauhin ini adalah salah satu contoh yang kadangkala biasa tanpa kita sadari Gina ya. Itu banyak kejadian juga di sekolah,
0: banyak kak.
1: Akhirnya orang menganggapnya bahwa ada orang yang istilahnya anak-anak sekarang people pleaser, mohon-mohon kayaknya biar ditemenin, akhirnya diikuti semua.
0: Iya kak.
1: Menurut Gina itu pertemanan yang baik atau bagaimana Gina?
0: Menurut aku kak, itu gak sehat banget sih kak, karena pertemanan yang sehat seharusnya membawakan hal-hal yang positif kak, bukan malah saling menjerumuskan ke hal-hal yang tidak baik.
1: Itu adalah pertemanan yang justru harus sebenarnya kita jauhkan dari lingkungan kita ya, ketika ada orang yang misalnya memaksakan kita mengikuti hal yang tidak baik seperti itu Gina ya. Baik, kami mengajak juga pendengar dapat bergabung bersama kami di 0822 9609 0996 atau di 426 23 22 443, dan kami juga siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami pendengar melalui Era Rima Mujo. Nanti bisa dimasukkan di kolom komentar, Anda bisa bergabung di sana pendengar. Dan juga bagi Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di era digital, bisa dimasukkan kolom live chat. Kalau bagi Gina sendiri, kenapa seorang remaja, karena kan posisinya Gina ini masih sekolah juga ya, merasa bahwa mengikuti teman yang apa ya, misalnya yang tidak baik, dianggapnya gaul atau mungkin tidak dikucilkan, adalah hal yang benar-benar harus kita perhatikan dalam pertemanan kita, Gina?
0: Karena menurut saya kak, remaja kan adalah penerus bangsa ya kak. Jadi dimana kita harus mempersiapkan masa depan kita mulai sekarang. Apabila kita saat remaja itu sudah mulai terpengaruh atau mulai mencoba hal-hal buruk karena adanya rasa tekanan atau adanya rasa mau dianggap seperti itu kak, itu akan sangat berdampak bagi masa depan kita kak.
1: Oke, itu yang berdampak juga ya.
0: Iya kak.
1: Baik, itu adalah hal yang benar-benar kita harus jauhkan dalam pertemanan kita. Dan tentunya apalagi nih Zat, yang mungkin kalau di lingkungan sekolah sudah diajarkan bahwa ini adalah hal yang tidak boleh kita. Berarti dari BKKBN, dari BNN sudah sering melakukan sosialisasi juga ya?
0: Sering kak.
1: Sudah melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Berarti perannya sebagai duta genre juga besar ya di sini
0: besar
1: ya?
0: Besar sekali.
1: Mengajarkan teman-teman bahwa ini adalah hal yang tidak boleh dan juga hal yang bisa membahayakan. Kalau bagi Gina, ketika seorang remaja terjerumus ke situ, apakah akan berdampak pada masa depannya atau bagaimana?
0: Tentunya akan berdampak sekali kak, bukan cuma masa depannya, tapi untuk dirinya sendiri, dari kesehatan sangat berdampak sekali kak, dari pertemanan, dari keluarga itu sangat berdampak kak. Kenapa demikian? Karena bisa dibilang ada, dibilang kecanduan ya kak. Nah kecanduan itu disitulah yang memberikan dampak yang sangat buruk kak.
1: Oke, baik. Sebenarnya itu kan kalau kita bicara terkait dengan Zat, kayaknya ranahnya juga terlalu jauh ya. Karena kan anak-anak kayaknya tidak secara itu terang-terangan. Tapi yang menjadi kekhawatiran sekarang Gina, bahwa ketika anak-anak yang masih usia sekolah itu sudah berani mencoba kayak apa ya istilahnya, anak-anak kayak vape, dan juga itu sebenarnya sebenarnya bukan masuk dalam zat-zat ya, tapi banyak yang mengatakan bahwa ketika anak-anak mencoba dalam pergaulan bebas itu kan bisa mengarahkan ke situ juga ya.
0: Iya,
1: kayak misalnya belajar ngerokok sembunyi-sembunyi, ngevape secara sembunyi-sembunyi. Itu kenapa ya? Maksudnya anak-anak, kalau bagi Dina sendiri melihat teman-temannya anak-anak usia begitu, pergaulannya bisa sampai ke sana Gina?
0: Karena remaja masih dibilang labil ya kak, masih labil. Terus itu tadi kak, dia mau diterima seperti itu. Jadi terus rasa penasarannya juga tinggi sekali. Jadi itu menjadi tantangan sekali buat kita remaja, bagaimana cara kita menjauhi hal-hal tersebut. Karena masih banyak loh hal-hal yang positif yang masih bisa kita lakukan.
1: Oke, baik, seperti itu ya.
0: Iya,
1: yang dianggapnya seperti itu, baik. Nanti kita break dulu sejenak ya Gina ya, nanti kita akan kembali lagi di sanksi untuk Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
4: Ada apa sih rame-rame?
5: Itu pasangan baru digerebek.
4: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
5: Pihak berwajib lah.
4: Hah?
5: Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
4: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
5: Hah? Rumah baru?
4: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda dalam sanksi pendengar. Kita membahas terkait dengan keren tanpa zat, berani beda di tengah tekanan sebaya. Dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443, dan kami siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami. Pendengar, bagi Anda juga yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, dapat bergabung bersama kami melalui kolom live chat. Kita masih bersama Kak Gina di sini ya, Gina. Itu kalau kita berbicara dalam lingkungan pertemanan, memang sebenarnya kadangkala bikin apa ya, kayak kita bimbang juga ya. Apalagi kalau kita misalnya bertemannya sudah lama, sudah sangat solid, tiba-tiba kalau kita diajak sesuatu hal yang kadangkala menurut kita ini kayaknya tidak benar dan lain sebagainya, tapi memaksa bertahan juga kayaknya bikin takut juga ya. Karena bagi Gina sendiri, apakah itu bisa mempengaruhi juga Gina, kalau misalnya kita teman kita merasa oh dia sudah terjerumus nih tapi kita masih berteman dengan dia, apakah lambat laun kita bisa terpengaruh juga atau bagaimana?
1: Sebenarnya sih dapat terpengaruh Kak, iya. Karena sebagaimana kita telah menjaga diri kita, kita maksudnya pendirian kita udah kuat banget nih Kak, cuman karena kita selalu melihat teman kita melakukan itu, pasti apalagi di remaja ya Kak, pasti ada rasa penasaran, wah dia ngapain tuh, kayaknya aku mau coba juga deh sekali seumur hidup, seperti itu Kak.
0: Itu dapat mempengaruhi.
1: Iya, dapat mempengaruhi.
0: Apalagi kan biasanya ada pertemanan, jangan make berteman deh, tidak mau makan lagi kalau misalnya dianggapnya tidak solid. Iya. Kan biasanya itu kan berkelompok ya, dianggapnya tidak solid. Menurut Gina, cara kita menolak itu bagaimana ya? Apakah kita harus mengatakan tidak atau seperti apa?
1: Caranya itu mengatakan tidak, ya berani mengatakan tidak, yaitu dengan kita menolak tapi dengan baik-baik Kak, supaya temannya juga gak merasa kalau sekarang Gina itu udah beda, udah beda gitu Kak. Jadi mungkin aku akan mengatakan bahwa aku tidak akan ikut karena itu akan merusak masa depan aku. Jadi ayo teman-teman, aku juga akan mengajak mereka Kak. Jadi tidak cuman aku yang akan memperbaiki masa depan, tapi teman-teman aku juga bisa untuk memperbaiki sama-sama Kak.
0: Wah itu menarik ya, kalau kita misalnya merasa sayang sama teman kita, ketika menganggapnya bahwa itu adalah hal yang salah, kita ajak dia ya. Bahwa ini dampaknya akan bisa merusak masa depan ya.
1: Iya, jadi kita berproses sama-sama Kak.
0: Iya betul-betul, karena pergaulan itu mau di sekolah mau di mana, apalagi di usia remaja, memang kayaknya ujian seperti itu banyak ya.
1: Banyak sekali Kak.
0: Pergaulan. Kalau bagi Gina sendiri, bahwa ciri-ciri pertemanan yang sehat, karena jangan sampai setelah mendengarkan ini temannya merasa, kayaknya saya harus cari tahu lagi ini pertemananku. Bagaimana bagi Gina ciri-ciri pertemanan yang sehat?
1: Pertemanan yang sehat itu berusaha saling mengerti, tidak mementingkan ego sendiri. Setelah itu mengajak ke hal-hal yang positif juga Kak. Terus juga tidak menjudge ya. Apalagi sekarang itu banyak sekali ya teman-teman yang ngejudge kalau kamu tuh gak gaul.
0: Betul-betul.
1: Ya yang sehat itu dia tuh gak ngejudge Kak. Terus setelah itu yang sehat juga itu bagaimana caranya mengalihkan hal-hal yang buruk menjadi positif. Seperti itu Kak.
0: Oke, hal-hal yang buruk menjadi positif ya.
1: Iya, jadi kayak dari awalnya dia sering merokok nih Kak. Jadi teman-temannya tuh diajak jangan merokok nih, permen, seperti itu Kak. Jadi dialihkan gitu.
0: Oke, itu baik ya pertemanan seperti itu. Jadi bagi Gina tidak boleh kita menjauhi teman yang yang sudah terpengaruh atau seperti apa?
1: Sebaiknya jangan dijauhi Kak, karena sebenarnya teman yang seperti itu bukan karena kemauannya sendiri, tapi karena kurangnya informasi ataupun karena ada masalah jadi dia seperti itu. Jadi bagaimana baiknya kita untuk mengajak dia ke jalan yang lebih baik begitu Kak. Karena kita sebagai manusia kan tidak sempurna ya Kak. Jadi bagaimana kita berusaha untuk mengajak orang lain itu berbuat positif ke depannya.
0: Karena kadang-kadang kan kayak misalnya merasa ada teman yang sudah terjerumus jauh. Kita kan bentuk melindungi diri biasanya, jauhi saja, jangan terlalu dekat-dekat. Itu sebenarnya hal yang sebenarnya kalau bagi Gina sendiri bukan seperti itu ya?
1: Iya kak, karena masih ada loh kayak dinasehatin gitu kak, atau diajak ke hal-hal yang baik begitu.
0: Oke, baik. Nah ini kalau kita kembali lagi kepada pembahasan kita Gina terkait dengan apa tadi, keren tanpa zat. Bagi Gina sendiri ketika misalnya ada teman-temannya atau mungkin hal-hal yang dekat sudah terjerumus ke sana, apakah dia bisa kembali atau seperti apa kalau
1: bagi? Tentunya bisa kak, tentunya bisa kembali dengan cara kita mendengarkan dulu nih apa sih penyebabnya dia begitu. Setelah kita tahu, kita berusaha untuk mencarikan solusi. Nah apabila memang masalahnya sudah sangat besar kak, kita tidak ada wewenangnya, jadi kita akan mengarahkan dia untuk ke pihak yang lebih berwenang dan melakukan rehabilitasi seperti
0: itu. Seperti misalnya minta pertolongan kepada
1: BNN
0: ya, ya oke. Karena biasanya ada orang yang untuk bercerita kepada orang tuanya tidak berani ya, tidak berani. Makanya tadi diungkapkan Gina ketika misalnya sudah terjerumus lebih jauh, tidak ada salahnya untuk bercerita kepada teman. Nanti kalau misalnya sudah separah itu ya kita bisa mencari hal yang berwenang ya.
1: Iya,
0: oke, baik. Nah ini selain menghindari hal negatif, sebenarnya kegiatan apa yang bisa dilakukan biar produktif bagi Gina?
1: Banyak sekali sih kak yang sepertinya misalnya mulai membaca buku, terus jadi konten kreator juga bisa kak.
0: Oh banyak ya sekarang ya?
1: Sekarang jadi konten kreator, terus berkarya sesuai potensi diri. Sepertinya banyak kan yang bisa menggambar sekarang tuh, terus olahraga misalnya dan masih banyak lagi.
0: Oke, banyak kegiatan positif kayak baca buku, kegiatan. Berarti kalau di sekolahnya Gina tadi di mana?
1: Di SMA 2.
0: SMA 2 banyak ekskul juga di sana.
1: Banyak sekali, Kak.
0: Apa itu saja di sana?
1: Ada basket.
0: Wow, ya,
1: iya, ada basket, terus ada sanggar juga, terus ada OSIS, ada PIKR, terus ada PMR. Sama SPAR dan masih banyak lagi kak.
0: Banyak kegiatan di sana.
1: Banyak
0: ya?
1: Sekali.
0: Jadi semuanya bebas memilih atau misalnya dibatasi per siswa per berapa kegiatan?
1: Dibatasi sih kak, misalnya satu siswa itu 3 organisasi yang masuk, supaya dia bisa lebih mengatur manajemen waktunya begitu kak. Soalnya kan nggak ekskul saja ya, masih ada pelajaran-pelajaran di sekolah yang lebih umum gitu.
0: Oke, baik ya. Jadi misalnya dia fokusnya satu kegiatan itu terus ya.
1: Iya.
0: Karena kalau terlalu banyak jangan sampai kegiatan sekolah yang terbengkalai.
1: Iya.
0: Oke. Tapi dianggapnya kalau bagi Gina memang kalau sebagai remaja aja kita banyak kegiatan bisa menjauhkan dari hal negatif tidak ya?
1: Bisa kak, bisa, karena kayak kita lebih fokus gitu kan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita daripada pikirannya tuh mau terus mencoba-coba hal yang buruk begitu, jadi fokusnya teralihkan seperti itu untuk melakukan hal-hal bareng teman-teman yang lebih positif.
0: Iya, oke, baik. Kalau hal yang Gina yang mungkin bisa dikasih misalnya catatan bagi di sekolahnya sendiri, pihak apa yang sebaiknya dilakukan sekolah biar anak-anaknya terjauh dari halal, apalagi salah satunya terjauh daripada zat-zat aditif seperti ini Gina?
1: Bagi saya kak itu menciptakan ruang aman sih kak, menciptakan ruang aman bagaimana remaja tuh merasa aman. Karena kita tuh tidak boleh langsung mengatakan jangan pakai, karena remaja itu sebenarnya kurang informasi. Jadi bagaimana sekolah itu bisa lebih memberikan informasi dan edukasi tentunya kepada remaja-remaja lain.
0: Informasi dan edukasi ya, bahwa hal ini tidak boleh, ini berbahaya, ini merusak masa depan dan juga kedepannya. Kalau bagi Gina, zat adiktif yang misalnya mungkin sudah merambah kepada anak-anak remaja saat ini, karena kan targetnya tidak menentu siapa saja ya.
1: Iya,
0: kita juga tidak tahu siapa yang akan nanti bisa memakai seperti itu. Tapi kalau bagi Gina sendiri agar terhindar dari itu, apakah kita memberikan edukasi atau misalnya dikasih tahu bahwa ini berbahaya atau tidak, ini tidak boleh kita pakai, atau justru yang bisa membantu adalah lingkungan positif kalau bagi Gina sendiri?
1: Dua-duanya membantu kak, jadi bagaimana kita dulu memberikan edukasi, setelah itu tidak hanya edukasi, kita juga mencontohkan dan juga menciptakan lingkungan yang positif. begitu.
0: Oke, baik ya. Jadi misalnya diedukasi dulu, ya, berarti dari pihak sekolah bisa mendatangkan ya.
1: Iya. Setelah itu baru menciptakan lingkungan yang positif supaya balance gitu, Kak.
0: Berarti kalau di sekolahnya gini sudah sampai juga informasi ke sana?
1: Sudah, Kak.
0: Iya, berapa kali juga ya?
1: Iya, udah beberapa kali sih, Kak, udah banyak, Kak.
0: Oh, dari BNN juga yang datang?
1: Iya, dari BNN, dari kepolisian juga ada, Kak, dan masih banyak lagi.
0: Ya, karena kan biasa ada juga kayak komunitas-komunitas anak sekolah yang menjauhkan itu ya?
1: Iya, Kak.
0: Dari narkoba dan zat aktif lainnya. Oke, baik. Jadi kalau jadi dianggapnya bahwa anak-anak di sekolahnya Gina kayaknya sudah tahu semua informasinya ya?
1: Iya, Kak.
0: Iya, harusnya tahu ya, karena kalau misalnya orang sosialisasi sudah disampaikan, berarti pertemanannya kalau di sana harus apa lagi nih kalau bagi Gina? Kayaknya sudah bagus juga.
1: Harusnya sudah positif, positif ya, Kak. Iya, okay. Udah, karena teman-teman juga udah banyak yang sadar begitu akan pentingnya bahaya narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Jadi pemahamannya mulai terbuka.
0: Iya, baik. Itu kan biasanya kalau misalnya edukasinya sudah sampai, pertemanannya sudah baik, tapi tidak menutup kemungkinan pasti ada biasanya kadang sekelompok orang yang tidak senang dengan itu ya. Ada yang biasanya memang tidak seperti itu. Kalau kita bagaimana bagi Gina sendiri bahwa untuk tampil beda itu seperti apa? Apakah misalnya, saya beda sendiri, lebih keren sendiri pakai ini, atau seperti apa? Atau justru mungkin kita beda ketika orang misalnya melakukan buruk, kita yang melakukan kebaikan. Kalau bagi Gina sendiri bagaimana?
1: Beda itu bukan berarti kita harus melakukan hal-hal yang buruk ya, Kak. Tapi beda itu dimana apabila remaja-remaja sekarang udah mulai terdampak dengan hal-hal yang kurang mengenakan. Jadi bagaimana kita menjadi dampak bagi remaja tersebut, begitu, Kak.
0: Oke, baik. Karena kan Gina juga bagian tadi bagikan konseling ya.
1: Iya.
0: Berarti temannya banyak yang berbagi cerita juga ke Gina.
1: Iya, banyak, Kak. Ada juga dari bot Telegram yang saya buat, Kak.
0: Wow,
1: jadi,
0: iya.
1: Jadi teman-teman yang nggak bisa saya dampingi secara langsung bisa lewat Telegram.
0: Berarti teman-teman sekolah juga begitu ya?
1: Iya, Kak.
0: Teman sekolah di luar sekolahnya Gina?
1: Iya, ada.
0: Ada juga ya, iya. Usia-usia remaja.
1: Usia remaja atau baru mau masuk remaja ada juga kok.
0: Itu curhatannya apa saja, Kak? Apakah memang terkait dengan masa depan, Kak? Atau apa yang menjadi perhatiannya Gina?
1: Banyak sekali, Kak. Ada permasalahan ekonomi keluarga. Ada juga tentang pertemanan yang toksik. Ada juga masalah hubungan sama pacarnya, Kak. Seperti itu.
0: Oke. Itu kan memang semuanya naturalnya dialami para remaja ya.
1: Betul sekali, Kak.
0: Terkait dengan ekonomi, relasi, dan sebagainya. Tapi kalau Gina menanggapi dengan segala itu, bagaimana? Apakah capek, Kak Gina?
1: Kalau capek mungkin iya sih, Kak. Cuman alhamdulillahnya teman-teman PKR membantu gitu. Jadi adminnya bukan saya saja, jadi teman-teman PKR juga membantu.
0: Apakah misalnya menjawabnya dengan solusi, Kak, atau seperti apa?
1: Tentunya dengan memahami dulu dan memvalidasi perasaan yang dia rasakan, setelah itu baru mencarikan solusi.
0: Oke, mencarikan solusi ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya memang bisa dibantu ya kita bantu.
1: Iya,
0: ya.
1: Seperti itu.
0: Kalau misalnya memang kayak misalnya kan ekonomi tidak, belum tentu kita bisa bantu sepenuhnya
1: sekali,
0: ya. Tapi setidaknya dengan memberikan support dan dukungan, mereka pasti justru bisa terbantu ya. Oke, apapun itu. Nah, selain daripada tadi kita kan sudah bahas di sekolah, di bagian lingkungan pertemanan. Nah, kalau kita bicara lagi di lingkungan keluarga deh, karena kan biasanya ketika ada anak-anak yang banyak yang bilang bahwa orang ketika anak-anak yang misalnya belajar ngerokok, nge-vape itu biasa kadang di rumah mereka kurang didengar atau seperti apa. Ini kalau peran bagi keluarga sendiri bagi Gina seperti apa?
1: Sangat penting sih peran keluarga, apalagi kan keluarga adalah madrasah utama ya bagi anak. Jadi seharusnya keluarga itu menerapkan 8 fungsi keluarga, Kak.
0: Apa itu 8 fungsi keluarga?
1: 8 fungsi keluarga itu yang pertama adalah agama, kemudian sosial budaya, cinta dan kasih sayang, terus perlindungan, reproduksi, kemudian pendidikan dan juga ekonomi. Ekonomi dan juga itu aja sih, Kak.
0: Ada ekonomi apa tadi lagi?
1: Ada ekonomi,
0: pendidikan.
1: Reproduksi, lingkungan, sosial budaya, terus agama, cinta dan kasih sayang, terus satunya lagi itu pendidikan.
0: Pendidikan ya. Oke, jadi 8 ini dianggapnya bahwa
1: harus ada di dalam harus keluarga di dalam supaya menciptakan keluarga yang baik.
0: Keluarga yang baik ya. Kalau kita di Islamnya sakinah mawaddah warahmah.
1: Warahmah ya.
0: Seperti itu ya. Jadi kayak misalnya biar anaknya tidak salah pergaulan, ketika misalnya delapan-delapannya ini terpenuhi, insyaallah nanti mereka tidak akan seperti itu Gina ya.
1: Iya, insyaallah.
0: Iya, karena dicintai, diberikan pendidikan yang baik, fondasi yang baik tentunya, apalagi mungkin diterima dengan baik di keluarganya ya, pasti mereka tidak akan lebih terbuka di luar ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, baik. Jadi menarik pembahasan kita terkait keren tanpa sad, berani beda di tengah tekanan sebaya. Jadi tidak harus bahwa ketika teman menekan kita bahwa kamu ini harus begini, ikut saya, harus ini, bahwa tampil beda itu tidak masalah ya.
1: Iya, Kak.
0: Bagi Gina sendiri juga. Nah, kalau Gina bisa melihat kondisi anak-anak di Sulawesi Barat, tantangan terbesar yang harus diperhatikan saat ini deh untuk isu lingkungan.
1: Tantangan terbesarnya sih kesehatan mental sih, Kak. Kesehatan mental, karena menurut saya apapun dari hal-hal buruk itu semuanya dimulai dari kesehatan mental gitu, Kak.
0: Kesehatan mental.
1: Iya, jadi kesehatan mental tuh harus sehat dulu supaya kita enggak terjerumus, karena biasanya teman-teman yang ada masalah dengan kesehatan mentalnya tuh, Kak, lebih mudah untuk terjerumus ke hal-hal yang negatif, Kak, karena rasa tidak percaya diri ataupun rasa apa ya, Kak, rasa ingin dimengerti seperti itu, Kak.
0: Tapi kalau anak-anak sekarang banyak ya, Gina, melihatnya banyak yang terpapar isu mental juga atau tidak di lingkungan Gina?
1: Banyak, Kak, tapi alhamdulillah sekarang pemahamannya sudah terbuka, dia udah mulai menerima keadaannya, Kak, seperti itu.
0: Iya, karena kan dianggapnya bahwa katanya kalau Gina Gen Z ya,
1: Gen
0: Z ya kita bilangnya ya. Katanya anak-anak Gen Z itu banyak yang apa ya, misalnya sedikit-sedikit mental, sedikit-sedikit healing. Kalau bagi Gina itu kenapa ya? Apakah karena lingkungan atau memang tekanannya atau seperti apa bagi Gina sendiri?
1: Tentunya banyak faktor ya, Kak. Kita tidak bisa mensamakan orang-orang. Jadi banyak faktor. Itu tadi, Kak, ada faktor ekonomi, faktor keluarga juga ya, Kak. Ada juga yang teman-teman sekarang kayak dia menekan temannya begitu.
0: Ada juga ya begitu
1: ya?
0: Iya,
1: ada yang kayak kamu harus ikut gaya aku punya ini, kamu gak punya itu.
0: Ah, itu yang menjadi tantangan juga ketika berteman, Kak, ya.
1: Iya, jadi selalu kasihan ya, kayak nggak dianggap gitu kalau nggak ada, misalnya nggak ada HP-nya, nggak dianggap seperti itu.
0: Kalau HP-nya bukan iPhone.
1: Iya, betul sekali.
0: Jadi kalau yang seperti itu kita harus bagaimana misalnya mendapatkan tekanan seperti itu kalau bagi Gina sendiri?
1: Tentunya kita harus membangun kesadaran diri ya, Kak, bahwa tidak apa-apa berbeda loh, berbeda itu keren loh, dan semua kehidupan orang-orang itu tidak perlu kita ikuti untuk menjadi keren seperti itu, Kak.
0: Kalau misalnya memang kita sudah berusaha sebaik mungkin dan juga tidak bisa diterima, ya tidak masalah juga. Tidak masalah juga kita dijauhi ya kalau bagi Gina sendiri.
1: Iya, Kak, karena masih banyak teman-teman yang mau menerima kita dengan tulus.
0: Iya, mengganti pertemanan tidak masalah ya.
1: Iya, tidak masalah.
0: Karena kan itu yang biasa yang berat. Aduh, sudah berteman dari kecil sampai sekarang, tapi kalau merasa seiring pertambahan usia dan pergaulan tidak cocok, ya tidak masalah juga kita mengganti pertemanan.
1: Iya,
0: ya,
1: Kak, karena masih banyak teman-teman yang mau sama-sama begitu, sama-sama berproses. Okay.
0: Jadi saya menganggapnya bahwa ketika misalnya pergaulan sudah tidak baik, mengajak kepada arah yang tidak baik, kalau memang kita sudah berusaha untuk mengedukasi, mengganti, memperbaiki pertemanan, tapi tidak ada ujungnya, ya tidak masalah juga.
1: Iya.
0: Kita memperbaiki pertemanan kita ya, daripada tentunya sebagai generasi muda, pasti bagi Gina sendiri ini menjadi sesuatu kekhawatiran juga ya.
1: Iya, Kak.
0: Ketika misalnya zat-zat adiktif ini sudah mulai masuk di lingkungan remaja, kita takut juga pasti kalau misalnya banyak yang terpapar, bahwa nantinya kedepannya banyak generasi yang bisa dirusak seperti itu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, baik. Ini sebenarnya banyak yang kirim salam ini oleh Gina. Masya Allah yang muda berprestasi, salam dari Semada Mamuju katanya. Dari siapa ini? Zatim. Ada juga dari Jernia. Keren, Kak Gina.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik, ini luar biasa perbincangan kita ya sebagai anak muda. Tentunya hadirnya Gina di sini sebagai role model kita anak-anak muda, bahwa banyak inspirasi yang bisa kita ambil ya Gina ya, bahwa ketika misalnya pertemanannya sudah misalnya berada di ujung, ya tidak masalah juga kita untuk memperbaiki itu. Dan juga diungkapkan oleh Gina bahwa tidak semua juga orang harus kita hindari ya Gina baiknya ada baiknya juga ketika misalnya mereka bermasalah, ya sebagai teman yang baik kita harus mengajak dia untuk berubah seperti itu ya. Oke, baik. Ini terkait dengan perbincangan kita sebagai penutup, apa yang mau disampaikan Gina kepada teman-temannya di sana dan juga pendengar kita? Silahkan Gina.
1: Pesan saya yaitu berbeda itu keren, tidak semuanya harus kamu ikuti, dan masa depan juga tidak ditentukan oleh seberapa keras tantangan yang kamu hadapi hari ini, tetapi seberapa berani kamu untuk mulai bertindak mulai hari ini dan menjauhkan diri kamu dari hal-hal yang buruk untuk memperbaiki masa depan. Seperti itu kan.
0: Oke, baik. Jadi berbeda itu tidak masalah ya.
1: Berbeda itu tidak masalah.
0: Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Gina sudah hadir bersama kita di Dialog Sangsi. Oh, ini masih ada lagi, saya bacakan lagi ya. Mewakili guru di Semada, sukses dan selalu buat Nak Gina dari Idris Geografi. Oh, gurunya.
1: Iya, halo Bapak Idris.
0: Pak Idris, selamat siang. Ini siswanya ini luar biasa keren di siang hari ini. Baik.
1: Makasih, Kak.
0: Baik. Ini pembahasan keren tanpa sat, berani beda di tengah tekanan sebaya bersama dengan Ulfa Gina Rafia selaku Duta Genre Sulawesi Barat. Tentunya hadirnya Gina ini menjadi inspirasi untuk teman-temannya ya. Kita harapkan bahwa generasi-generasi muda, anak-anak remaja terjauh yang namanya narkoba dan saat adiktif lainnya, dan juga mari kita bangun pertemanan yang baik ya Gina ya.
1: Yang sehat.
0: Yang sehat, yang positif. Kita melakukan kegiatan-kegiatan positif dilakukan dikatakan Gina bahwa dengan banyaknya kegiatan positif menjauhkan kita dari hal-hal yang negatif. Ya. Baik. Kami pamit pendengar bersama narasumber dalam Sangsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
2: Terima kasih telah mendengarkan Sangsi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Mari bergerak bersama untuk masyarakat sehat dan berintegritas.

0: 5 menit segera bergabung dengan Pro 3.
1: Bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champion. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really terrible that.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih LAS Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi tim Austria juga, dari segi fisik, kemauan dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan, skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa, karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. LAS menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan. Sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. LAS akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027. Usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff change to be in here. Dan James!
2: United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Tricks dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with the win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini, karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Rionosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Ya, memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin, unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karis Baritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA,

0: ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya, sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Yang menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. We'll be right back.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten. Juga punya bintang dari Denny Sumargo hingga Mario Wisang. Hey, come on, everybody watch. Kabar terakhir, tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Quinmi Kenli Riwu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bak Muhyibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari Panjat Tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
1: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya inovasi ubi bambing, alternatif penanganan karhutla, menghadapi kekeringan, memperkuat ketahanan dan ketersediaan air bersih. Lalu juga ada dialog Densus, memahami dinamika radikalisasi untuk memperkuat upaya pencegahan. Lalu juga kami akan update terkait penanganan dan penyaluran bantuan pasca gempa Flores. Dan juga kami akan menghadirkan topik terkait dari Free Fire menuju panggung dunia. Nantinya juga Anda dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun juga mengirimkan informasi peristiwa lainnya atau juga harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda juga terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek atau pun melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami juga akan menghadirkan segmen video potensi daerah. Kita ke Gorontalo, pendengar. Ada Tanggida Group, sebuah komunitas peduli lingkungan di kota Gorontalo yang berhasil mengubah sampah menjadi barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Bersama reporter Desrian Syah Mahmud.
2: Pendengar, sampah plastik selama ini identik dengan limbah yang sulit terurai dan menjadi persoalan bagi lingkungan. Namun di tangan anak-anak muda Gorontalo yang tergabung dalam Tanggida Group, sampah justru memiliki cerita yang berbeda. Botol dan berbagai limbah plastik yang sebelumnya dianggap tak bernilai, dikumpulkan, dipilah, dan diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Mulai dari souvenir hingga perabot rumah tangga seperti meja dan kursi. Lantas, seperti apa prosesnya? Bagaimana plastik tersebut diubah menjadi produk yang bernilai? Kami mengajak Anda melihat lebih dekat proses pengolahan sampah plastik yang dilakukan Tanggida Group, sekaligus menelusuri bagaimana kepedulian terhadap lingkungan dapat tumbuh menjadi potensi ekonomi masyarakat Gorontalo. Di balik persoalan sampah plastik yang setiap hari kita temui, tersimpan potensi yang mungkin belum banyak dilihat. Di kota Gorontalo, sekelompok anak muda mencoba mengubah cara pandang terhadap sampah. Bukan hanya dikumpulkan dan dibuang, tetapi diolah kembali menjadi sesuatu yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Gerakan itu dilakukan oleh Tanggida Group. Tanggida Group berawal dari keresahan anak-anak muda terhadap persoalan lingkungan di kota Gorontalo. Sejak 2023, komunitas ini aktif melakukan aksi pembersihan lingkungan.
3: Sebenarnya Tanggida Group ini berangkat dari keresahan kita yang ada di kota Gorontalo, khususnya anak-anak muda. Kita sebelumnya adalah komunitas yang bergerak di aksi pembersihan lingkungan dari tahun 2023, dan di 2024 kita terpikir kenapa tidak sampah yang kita ambil di selokan kita olah lagi kembali sehingganya menjadi satu nilai ekonomis yang bisa menghidupkan kembali sampah itu sendiri.
2: Gagasan tersebut kemudian diwujudkan melalui proses pengolahan sampah plastik. Sampah yang terkumpul dipilah

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondo Sapata menemani kebersamaan kita yang di Siolalai, yang di Kasajangi. Mega Pika menemani Anda untuk hari ini edisi 26 Agustus 2026. Semoga kita semua dalam keadaan sehat pendengar ya. Hari ini dengan cuaca yang masih panas, pendengar juga di mana-mana. Karena kemarau pendengar ya, kemarin-kemarin itu saya sebenarnya agak khawatir karena banyak sekali yang kebakaran hutan dan lahan. Tadi malam dekat rumah di sana di wilayah Rangas dan sekitarnya ada kebakaran, sorenya, tengah malamnya ada lagi. Kemudian ada juga informasi di tempat-tempatnya pendengar ada yang kebakaran lahan juga, dan yang paling menyakitkan hati ketika banyak kebakaran dan ada video yang beredar kemarin-kemarin bahwa ada petugas damkar yang begitu sigap untuk memadamkan api, mobilnya terbalik. Jadi tentunya ini menjadi perhatian bersama bagi kita pendengar bahwa di tengah kondisi sekarang hati-hati kalau membakar ya. Biasa itu kan biasa orang kalau tidak tahu sampahnya mau dibuang kemana, akhirnya dibakar sampahnya. Kemudian kalau perlu ditunggui, kalau bisa dibuang saja di tempat pembuangan. Kemudian juga harus hati-hati misalnya membuka lahan dengan cara dibakar lalu ditinggalkan. Karena tentunya armada yang ada juga kan terbatas. Kasihan juga kalau misalnya para pemadam itu kejadian sampai yang kemarin karena buru-buru akhirnya mobilnya terbalik. Banyak yang justru mau mengevakuasi, akhirnya dia yang dievakuasi. Karena kan kasihan juga ya. Jadi butuh sinergi bersama pendengar ya. Kita sama-sama menjaga lingkungan kita tetap asri, terhindar dari kebakaran yang terjadi di Kalimantan kemarin. Menjadi pelajaran untuk kita semua juga. Yang terjadi kebakaran yang sangat luas, itu kabutnya beberapa masyarakat yang tidak mengalami tapi asapnya kemana-mana. Ini yang harus jadi perhatian kita bersama. Kondo Sapata temani Ki hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Mega Pika mengajak pendengar untuk bergabung di 0822-9609-0996 dengan lagu-lagu push yang kita hadirkan di siang hari ini pendengar. Kondo Sapata, assalamualaikum.
1: Halo Kondo Sapata, yang dikasujani dengan di Sulawesi.
0: Iya, selamat siang.
1: Selamat siang kembali Mbak Mega.
0: Ibu Murni.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar panas ini.
0: Panas, aduh. Tidak ada kebakaran ya di situ di?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah aman ji. Iya.
1: Aman jikan kalimamu.
0: Iya, langsung disiram saja nanti.
1: Langsung disiram.
0: Begitu ini langsung diangkat saja air naik. Cuma iya. Kalau kemarau begini, maksudnya, apalagi tidak kering di air di sana di kali di?
1: Alhamdulillah tidak, tapi cuma mengecili.
0: Oh, surut ini?
1: Iya, surut.
0: Jadi kelihatan semua itu batu-batu di bawah.
1: Iya, betul sekali.
0: Tapi ya, masih ada di turun orang mandi-mandi?
1: Iya, masih ada.
0: Iya. Kalau airnya kali Mamuju ya Allah, enak sekali. Iya. Itu dingin-dinginnya, apalagi iya. Siang-siang begini.
1: Iya, betul. Dibilang siapa Pak Sultan, dingin sekali airnya.
0: Iya, kayaknya saya tuh sudah lama-lama enggak kesana. Oh, dari kesana Pak Sultan?
1: Katanya kemarin tadi malam Nabilan ada katanya ke sini di Kalimamuju. Di dalam
0: air terjun di mana kah?
1: Terjunnya katanya.
0: Oh, ya. Yang di atas naik di?
1: Yang di atas ya.
0: Ih, begitu.
1: Bilangnya kembali lagi Pak Sultan, baru masuk lagi. Ajak dong Ibu Murni.
0: Iya. Dekat mana rumah tadi di air terjun, jauh dia naik di?
1: Jauh,
0: Mbak. Nggak sampai naik jika kita?
1: Tidak. Kalau rumahku saya mulai itu di jembatan gantung.
0: Oh, di mananya jembatan gantung?
1: di ujungnya jembatan Gantung.
0: Oh, di ujungnya jembatan Gantung. Iya, banyak memang rumah di situ.
1: Sebelah sini yang hafal sekali itu Mbak Ila.
0: Oh iya deh. Ih, selalu kayak itu saya ke Kalimamuju dulu nah. Tapi tahun ini kayaknya kapan terakhir itu? Pokoknya enak sekali tuh airnya, dingin, baru segar. Biasa itu kalau apa sudah kemakan baru turun kilapar kilagi.
1: Lapar kentut lagi itu.
0: Iya, bersih sekali airnya. Sampai kelihatan batu-batu. Tapi sekarang masih sebersih itu kah?
1: Iya, masih.
0: Alhamdulillah ya. Karena bagusnya airnya mengalir terus di, makanya kalau ada ini
1: ya betul ya. Ya.
0: Pergi juga terbawa arus. Tapi enggak kencang di arus di.
1: Kalau anu lagi mesti hujan lagi.
0: Iya, tapi sekarang enggak kayaknya.
1: Alhamdulillah sekarang.
0: Dulu itu ingatnya orang biasa cuci-cuci apa-apa di kali, cuci karpet ah.
1: Iya, betul ya.
0: Iya, di
1: tempatnya di sini.
0: Entilah kapan-kapan kalau saya ke sana pergi cari yang mana nih rumahnya Bu Murni.
1: Iya, kalau ada di sini tanya-tanya mungkin saja di sini.
0: Oh iya. Akrab di siapa Ibu Murni juga?
1: Hah?
0: Di akrab dipanggil Ibu Murni juga tetangga tak?
1: Di sini?
0: Iya.
1: Di kalau yang tahu sekali di sini dipanggil Mama Randa.
0: Oh, Mama Randa di. Oh iya. Insyaallah.
1: Nah, tahu semua itu orang.
0: Iya, kalau orang-orang tetangga itu begitu pasti tahu semua.
1: Iya, nah tahu semua itu.
0: Oke, Ibu Murni.
1: Ayo, lagunya Anak Darah Sendana.
0: Anak Darah Sendana. Oke,
1: Sendananya.
0: Saya carikan ke dulu. Untuk siapa ini?
1: Kurun salam ada Anik di Boten, terus ada juga Ibu Midam, Bapak Ulan juga, terus ada juga Pak Maher. Kapan undangannya ke situ main poli Pak Maher? Terus ada juga Pak Cio Herudin, ada juga Amardi Rawa Indah, terus ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, terus ada juga Sultan Abrahan Gibran, terus ada juga siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Mbak Tiara di sudut kota, selamat siang. Dan ada juga Pak Salman, selamat siang juga. Terus ada juga Cure, Zidan, dan buat semuanya mas aja tanpa dan dikejolikan.
0: Oke.
1: Tugas Mbak Mega, lanjut tugas kita selalu menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Murni ya, dan juga pendengar masih dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pondok Sapata.
0: Yang diselai, yang dikasajangi dengan
2: di Kasajangi.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Asri dari Timur.
0: Asri warga Timur, Laut Timur. Saya bilang warga Timur, Laut Timur.
2: Apa teh karepe teh?
0: Alhamdulillah.
2: Oh, lekas ya.
0: Bagaimana di sana bahasa ini juga kah, bahasa Puska juga di sana?
2: Iya.
0: Oh, yang
2: Toraja di pakai.
0: Toraja di. Orang lu bahasa Toraja saya kira orang lu bahasa Bugis.
2: Oh enggak, kalau Bugis banget lu.
0: Oh iya di.
2: Kalau bahasa lu itu hampir dengan bahasa Toraja.
0: Tapi beda atau sama?
2: Ada perbedaan sedikit.
0: Ada perbedaan sedikit, tapi berarti kalau orang Toraja bicara dimengerti?
2: Pokoknya kalau didengar sama aja sebenarnya.
0: Oh sama aja sebenarnya, cuma ada kata-katanya di.
2: Iya, ada kata-katanya dengan.
0: Logannya juga beda.
2: Iya, memang beda logatnya tuh.
0: Tapi kalau orang Toraja dengar orang lu bicara, nah paham juga.
2: Iya, karena boleh dikata orang Toraja banyak sekali lu juga.
0: Oh, saya kira itu tuh kalau di lu ini bahasa Bugis orang.
2: Oh, enggak.
0: Beda
2: kalau
0: ya.
2: Bugis, sama temi. Memang kalau di lu itu mayoritas Bugis pakai.
0: Kalau lu ya, perbatasan apa dia kah? Berbatasan nih sama.
2: Perbatasan lu itu. Perbatasan dengan Toraja.
0: Oh, Toraja di arah bawah, arah atas.
2: Toraja itu, lu itu berbatasan juga dengan Sulteng, Sulustenga.
0: Dengan kota apa di situ?
2: Nah, kurang tahu juga ke daerah mana.
0: Kayak apa, toli-toli, bau-bau?
2: Daerah ini, daerah apa namanya, saya lupa juga nama. Jauh itu kalau toli-toli.
0: Bau-bau?
2: Tenggara itu. Oh.
0: Terbalik. Bahaya hostnya. Bukannya apa ya, di Sulteng ya? Palu bukan ya?
2: Ya, di dekat-dekat dari Palu.
0: Oh, di sampai ke bawah di situ.
2: Iya, kalau kan Luwu Timur tempat saya itu daerah perbatasan dengan ini Sulteng.
0: Iya, padahal dia masih Sulawesi Selatan, Dek.
2: Iya.
0: Tapi jauh sekali justru sama ibu kota yang di atas.
2: Iya.
0: Dari Makassar dia jauh sekali berarti.
2: Iya, kalau di Luwu Timur di Makassar itu hampir sama ke Palu itu, karena kalau Makassar di sini satu malam.
0: Antara Luwu sama Palopo beda kan?
2: Beda. Palopo itu kalau di Luwu Timur itu kalau di tempat saya itu 3 jam.
0: Oh, 3 jam di. Kalau Palopo yang mana duluan didapat kalau misalnya dari Makassar?
2: Dari Makassar.
0: Iya. Yeah.
2: Luwu dulu
0: baru turun di Palopo. Palopo
2: dulu. Iya, Palopo dulu baru turun ke Palopo.
0: Oh.
2: Iya. Baru ke Luwu Utara.
0: Baru Luwu Timur.
2: Iya, kan sudah terbagi 3 nih. Luwu Utara dulu masih anu sama Luwu Timur, tapi sudah dimekarkan.
0: Oh iya iya. Oh, jadi beda pemerintahan tadi. Iya.
2: Beda
0: tahu. Oh, di situ dekat-dekatan. Berarti Palopo dia perbatasan apa di sana?
2: Ya, kalau Palopo itu jauh termasuk Toraja itu.
0: Oh, termasuk Toraja. Saya kira itu toh, karena kan enggak pernah ke sana ya. Saya kira itu kayak perbatasan gitu dengan Sidrap dengan Wajo. Beda ya, berarti beda di.
2: Iya, Wajo itu kan mungkin daerah Bugis itu.
0: Iya, oh berarti bukan ke arah situ.
2: Berbatasan dengan Luwu itu, Luwu.
0: Oh, iya.
2: Kota kan di sini kan kalau bisa dibilang Luwu kota itu kalau Palopo.
0: Oh, iya.
2: Juga itu baru ke Utara, Luwu Timur.
0: Iya, saya enggak pernah ke sana. Kalau sampai di Sidra pernah. Semoga nanti ada kesempatan ke sana.
2: Oh, masih jauh itu.
0: Iya, biar lihat-lihat daerah Sulawesi dulu.
2: Palopo itu perbatasan dari jalan naik ke Toraja itu di Palopo.
0: Oh iya. Oh, ke Toraja saya pernah, Toraja dan Rekang pernah. Tapi ke arah situ belum pernah.
2: Di Oper sudah pernah ke Toraja ya?
0: Iya, sudah 2 kali, 3 kali ke Toraja sama di Enreka.
2: Ke Utara.
0: Iya, yang Rantai Pau apa itu?
2: Oh iya, Rantai Pau Toraja Utara itu.
0: Iya, sudah sampai ke sana, cuma enggak tahu jalan sih, maksudnya ikut sama yang bawa turnya.
2: Iya.
0: Yang bawa tur kegiatan. Oh iya, berarti di arah sana ya?
2: Kalau kampung saya di Turade itu dekat dari perbatasan Rekang itu.
0: Oh iya. Itu. Tapi justru bahasanya mirip dengan bahasa Toraja.
2: Iya, kayak agak sama juga baku paham kalau bahasa Rekang Duri dengan bahasa Toraja.
0: Oh iya, pantasan suara tak kayak suaranya Anto Rekang Duri.
2: Iya, kan ada juga durinya tuh.
0: Iya. Oke lah, baik Asri.
2: Pengen dengar lagunya apa namanya ini? Lagu Malik Penangku.
0: Malik Penangku.
2: Iya. Yeah.
0: Saya carikan ke dulu.
2: Penyanyi saya enggak pernah tahu juga.
0: Malik Penangku, oke, ada lagunya.
2: Iya. Kirim salam balik dulu, Dik. Iya, kirim salam yang
0: balik. Iya, silakan.
2: Mama siapa lagi dia tadi itu, Mama Nanda?
0: Ibu Murni.
2: Oh iya, Ibu Murni. Ada Ani di Boteng, ada Ibu Mida juga, ada Mirnawati Pasangkayu, ada Dina, ada Mama Nanda di Parma Bunda Adi, Asri Ani Bersemali, Majene, Padila Ani, ada Nire Purnama Sari, ada Pak Sukur, Kutai Kartanegara, ada Pak Ranji di sana, ada Bayu Putra, ada Gunawan, ada Janggo, ada Abraham, Gibran, papanya Imran, ada papanya Ulan, ada Bang Sidan, Bobby, Alex Ferdino, Molana, Bang Kumis, KMS, Anto Endre Kangduri, Pak Mahir, di Tabalan, ada Erwin di Jalan Tamasati, ada Pangeran Kodok, buat semua-semuanya saja tambah terkecuali.
0: Oke deh.
2: Buat Mbak Dega, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Astri di Luwu Timur ya. Pendengar, makasih menemani kebersamaan tak. Saya mau angkat lagi satu deh sebelum kita putar lagunya. Oke deh. Assalamualaikum. Kondo Sapata.
3: Bunda Sapata, ingin disiulala, ingin dikasayangi.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Mida di Adi-Adi.
0: Ibu Mida di Adi-Adi. Apa kabar Ibu Mida?
3: Ya Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah kabar baik ya. Tidak ada jika kebakaran dia di sana, di Adi-Adi, hutan.
3: Tidak ada Ji.
0: Alhamdulillah. Tidak ada jika bakar-bakar lahan berarti di situ di.
3: Tidak ada, aman Ji.
0: Alhamdulillah. Kemarin-kemarin banyak kejadian. Makanya. Dirangas kemarin sudah sore, padam ada lagi tengah malam.
3: Iya, Pak, kulihat Ji itu di HP.
0: Kelihatan nih tersebar di mana-mana. Iya. Sampai tuh kayaknya enggak berhenti bunyi-bunyi itu pemadam dari maghrib.
3: Iya.
0: Oke, Ibu Mida lagi apa, Ki Ibu Mida?
3: Lagi istirahat.
0: Lagi istirahat di rumah ya?
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Lagunya Takuporai.
0: Takuporai, saya cari dulu ya. Ya. Tahu Kuporai, Di?
3: Iya.
0: Yang Safri nyanyikan ini ya?
3: Sembarang.
0: Oh, Sembarang. Oke.
3: Okay. Ya. Kiri Salam, ada Pak Asri di Luhut Timur, ada juga Erwin Sialan Tamasapi, ada juga Ibu Ni, Ibu Lia, Ibu Darmawati, Ibu Sahara, ada juga Amar di Rawa Indah, ada juga Anik di Boteng, Acuk Herudin di Pasada, ada juga Papa Ulan dia di Papa Rizal di Taludu, ada juga Pak Yuni, ada juga Pak Sultan, terus ada juga Pak Maher, Pak Acore, Pak Salman, Pak Kipram, Pak Abraham, Pak Sidang, Antuk Dian Regan, dan semuanya pendengar Pondok Sapata.
0: Oke deh.
3: Dan buat penyiar Mbak Mega, lanjut tugas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mida ya. Pendengar, kita hadirkan dulu Anak Dara Sendana.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana kebakaran hutan. 1. Pemantauan risiko. Pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini tentang kebakaran hutan dari sumber yang dapat dipercaya. Pahami faktor-faktor seperti kekeringan dan angin yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi dari daerah yang terancam kebakaran. Latih keluarga atau tim kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan seperti gedung yang tahan api atau area terbuka yang aman dari asap tebal. Pastikan ada tempat perlindungan darurat di dekat tempat tinggal Anda atau tempat kerja. 4. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, masker anti asap, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda kepada orang terdekat dan tetap update situasi. 6. Penguatan bangunan. Bersihkan vegetasi kering di sekitar rumah atau bangunan untuk mengurangi resiko api menyebar. Periksa dan perkuat struktur bangunan serta pastikan atap tahan api. 7. Edukasi lingkungan. Sosialisasikan pencegahan kebakaran hutan di komunitas Anda. Ajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas berpotensi menciptakan api di hutan. 8. Penggunaan api dengan bijak. Hindari pembakaran sampah atau aktivitas dengan api terbuka di musim kering atau daerah rawan kebakaran. Ikuti aturan dan peraturan terkait penggunaan api di wilayah Anda. 9. Kewaspadaan terhadap tanda awal. Perhatikan tanda-tanda awal kebakaran seperti bau asap atau peningkatan suhu udara. Segera laporkan kebakaran kepada pihak berwenang setempat. 10. Bantuan darurat. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran atau berikan informasi yang jelas. Bantu sesama dan berpartisipasi dalam upaya pemadaman kebakaran sesuai petunjuk pihak yang berwenang.

Pendengar, assalamualaikum, masih menemani kebersamaan kita di Kondo Sapata pendengar juga. Bagi Anda yang mendengarkan juga di seluler bisa gabung ya pendengar ya. Saya menantikan juga yang di seluler dapat bergabung, karena tadi nih yang bergabung rata-rata di 443 dan juga di WhatsApp. Di seluler dapat juga bergabung di 08229609096 ya. Bisa bergabung juga di 426-23-22443.

0: Baik, saya ajak kembali pendengar bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443 di seluler, WhatsApp dan juga melalui 443 bisa bergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kondo Sapata.
1: Waalaikumsalam.
0: Kondo Sapata.
1: Ingin diolah-olah, ingin dikasayani.
0: Iya, selamat siang Pak Salman di.
1: Pak Salman.
0: Pak Salman di Galung Lombok. Apa kabar Pak Salman?
1: Seperti yang ada di Mamuju saat ini, panas.
0: tapi kabarnya sehat di kan?
1: Alhamdulillah.
0: Bagaimana bagaimana dengan ibu, sudah sehat?
1: Ya, agak mendingan.
0: Alhamdulillah ya. Semoga semakin.
1: Kendati pun masih terbaring di tempat tidur, belum bisa goyang, terlalu banyak goyang.
0: Iya, begitu dulu pemulihan. Jangan dulu banyak gerak-gerak.
1: Karena kebetulan patah kakinya atau anunya, betisnya itu patah, Mbak
0: Miki. Oh iya. Tapi sudah patah. Ini sudah apa? Sudah terapi atau apakah?
1: Alhamdulillah.
0: Oh iya, alhamdulillah ya. Semoga kita doakan pulih secepatnya.
1: Amin. Terima kasih
0: Bang atas. Iya, Pak Salman. Lagi apa ini Pak Salman?
1: Lagi duduk-duduk dengar RFI.
0: Oh iya, berarti di rumah ya?
1: Tadi.
0: Kenapa?
1: Di rumah dong. Tadi saya dengar anu itu, apa nama Asri?
0: Kenapa?
1: Itu kalau Lutin itu kan dekat dia Mangkutana, kemudian Mangkutana itu naik ke Kayulangi itu berbatasan dengan Mangkutana, dengan Bendolo. Bendolo itu dengan Danau Tentena. Kalau Palu jauh Mbak Mega itu.
0: Oh iya, makanya saya tanya juga tadi. Itu. Di bawah dia
1: karena
0: ya?
1: Sering, dulu saya biasa lewat ke sana tahun 80-an.
0: Di mana? Di Luwu?
1: Ya, lewat Luwu, karena menyeberang ke sebagainya daerah Poso, itu kan berbatasan dengan Kabupaten Poso.
0: Oh iya, tapi jalur darat dia berarti?
1: Jalur darat.
0: Oh iya, cuma agak jauh ke apa ke sana ya?
1: Ya lumayan lah.
0: Iya, kalau dari Polman ke sana berapa jam itu?
1: Kalau dari Polman ke Luwu kurang lebih 6-7 jam.
0: 6-7 jam ya, wah iya. Sama dengan kalau...
1: Lumayan kalau...
0: Dari sini ke Makassar lah, kayak begitu ya, dari Mamuju ke Makassar kayaknya, kurang lebih perjalanannya. Oke, Pak Salman.
1: Tadi itu juga Mbak Murni itu kan, tadi ada yang mau kontrak itu, termasuk KMS kayaknya mau kontrak itu kemarin, jalan-jalan ke sana ya, boleh lah.
0: Di mana itu?
1: Kontrak itu Mempoli.
0: Oh iya, Mempoli, di. Kenapa terputus Pak Salman? Pak Salman terputus, Pak Salman. Bisa gabung kembali. Kenapa ya terputus ya? Bisa bergabung kembali, saya tidak apa-apain ya. Terputus sendiri, bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Mungkin faktor jaringan ya. Saya angkat dulu penelpon lainnya. Assalamualaikum, Kondo Sapata.
2: Halo, assalamualaikum, Kondo Sapata.
0: Iya, yang disalah, yang dikasajangi dengan siapa, di mana ini?
2: Ini ya, salam yang kedua kalinya ya.
0: Oh, KMSD. baru sebut tadi Pak Salman sepotong putus mi.
2: Oh iya.
0: Ada apa itu ya, dengan kontrak-kontrak kerja?
2: Ya antum bayar, apa namanya, sempat tersapa baru.
0: Siapa itu? Siapa balik?
2: Ya, tadi Pak Salman ya.
0: Oh iya, kenapa Pak Salman? Katanya ada kontrak Mempoli.
2: Itu yang apa namanya? Siapa itu yang di Kalimamuji ya?
0: Ibu Murni.
2: Oh iya, bagaimana Mbaknya kalau kita undang, kita jumpa lagi itu Ibu Murni?
0: Oh iya, di.
2: Jadi juga enggak?
0: Ya, setuju saja, Ji, kalau saya.
2: Iya, karena saya dengar ini selalu pergi latihan setiap sore.
0: Oh iya, kemarin katanya dia juara satu waktu lomba ini di 17-an.
2: Iya, coba gaya apa namanya, ya undangan persahabatan.
0: Iya, betul.
2: Iya, antara Campalagian dengan Kalimamuju.
0: Iya. Mau disatukan dalam event, Di?
2: Iya.
0: Iya. Jadi bagaimana Ibu Murni saja ini yang pergi atau satu timnya?
2: Iya. Iya. Nanti kita apa namanya bicara ya. Iya. Ya begitu.
0: Oh iya.
2: Tidak mungkin main polisi sendirian ya.
0: Iya betul. Bawa tim. Atau saya kiranya Ibu Murni diundang sendiri nanti digabungkan sama tim di Campa lagi ya.
2: Eh, bisa juga, bisa juga.
0: Seru-seruan ya.
2: Bisa juga, ya bisa juga untuk sendiri kita digabungkan ke tempat lagian.
0: Ya.
2: Ya, bisa juga, ya.
0: Nanti nantilah kalau gabungin lagi ditanya-tanya.
2: Iya, iya tanya-tanya di.
0: Ada undangan dari Pak KMS.
2: Iya. Walau ini begini toh. Ya, orang bukti kita undang kalau tidak mau ya apa boleh buat.
0: Iya betul-betul.
2: Iya, cuma ada juga rencana yang lain.
0: Undangan persahabatan ya.
2: Iya, persahabatan lah.
0: Setiap sore itu Ibu Murni latihan?
2: Ya itu kan selalu saya dengar.
0: Oh kalau KMS main volley juga kah?
2: Ya tidak, tapi selalu saya nonton.
0: Oh suka nonton, iya.
2: Karena saya juga kalau perempuan main.
0: Iya. Kenapa? Ada kehebohannya kalau perempuan yang main?
2: Ya ada hal lain daripada yang lain.
0: Perempuan kan ini heboh kan kalau main ya?
2: Iya.
0: Semangat, semangatnya luar biasa.
2: Iya, kita ingin laki-laki nonton memberikan semangat.
0: Ya, betul. Nah, oh, jadi harapannya ada ini ya. Semogalah nanti disampaikan.
2: Tapi ini sayangnya ini banyak karena belum pernah saya ke Mamuju.
0: Oh. Ya, ke sini ki balik dulu jalan-jalan.
2: Ya, itu bagaimana caranya kan dan tidak di alamatnya?
0: Oh, iya, Di. Ya, oh, kalau Mamuju gampang jadi dapat.
2: Iya, jadi solusinya di mana kira-kira ini Mbak Mega?
0: Oh iya, atau ketemu di RRI saja. Kalau ini kalau susah pertemuannya. Oke deh.
2: Memang susah ya.
0: Nantilah disampaikan baik KMS silakan.
2: Tadi ada Pak Salman. Kemudian ada tadi yang di timur. Ada Cok Herudin, Amar, ada juga Ibu Murni, kemudian ada juga Ibu La Perempuan. Ada Ibu Mida, Ani dan ada juga siapa itu yang laki-laki juga di barengannya Ibu Mida ya?
0: Ibu Mida yang tadi?
2: Iya.
0: Maksudnya barengannya?
2: Ada juga laki-laki di sana itu, tetangganya kah?
0: Oh, Bapak Rizal.
2: Iya, Bapak Rizal ya. Iya, Bapak Rizal. Ya, kemudian ada juga Sultan, Bobby, Jidan. Ya, semuanya Mudi yang dengarnya RRI Mamuju tanpa.
0: Oke deh.
2: Ya, dengan ucapan ya selamat yang semuanya.
0: Iya.
2: Intinya Mbak Mega ya, kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk KMS ya. Baik, saya mau ke seluler. Ini di seluler dari tadi terputar-putar. Saya mau coba angkat, bisa tidak ya terhubung ya. Aduh, terputar-putar pendengar. Terputar-putar, bisa gabung kembali. Biasanya begitu ya, karena modemnya goyang-goyang, akhirnya terputar-putar. Kita ke WhatsApp kalau begitu ya. Di WhatsApp ada yang terhubung. Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Bunda Sapata.
3: Bunda Sapata, ingin diselulai, ingin dikesedang.
0: Selamat siang, Ibu Lia di Mateng, Di.
3: Iya, selamat siang juga Mbak Mega.
0: Apa kabar Ki Ibu Lia?
3: Gimana kabarnya Mbak Mega?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, Ibu Lia bagaimana?
3: Ini baru bangun, sementara masak ikan.
0: Baru bangun ya? Oh berarti belum makan?
3: Belum, tadi habis mencuci ketiduran.
0: Iya, banyak cucian berarti hari ini.
3: Jadi baru bangun masak ikan.
0: Oh iya, jadi masak ikan tak?
3: Alhamdulillah sudah masak.
0: Berarti sebentar makan.
3: Iya.
0: Iya. Nanti setelah ini ya.
3: Masih bisa request lagu?
0: Mau ke lagu apa Ibu Lia?
3: Saya mau dengar lagunya Pidina Ate.
0: Pidina Ate, Dik.
3: Iya.
0: Oke.
3: Untuk siapa? Kirim salam ada tadi Ibu Murni. Ada Pak Salman. Ada Pak Mahir, Haji Pak Jamili, ada juga Erwin di Jalan Taman Sapi, Ibu Nurma di Babana, Ibu Dharma di Pulau Karampuan bareng Al Bisar, ada juga Mama Wida, Ani di Weteng, Pak Sultan, Anto di Duri, Asri di Timur, Pangeran Kodok, ada juga Piko, Sidan, Bobby, Acore, Gibran, Nejango, dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
3: Buat Mega lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya.
3: Makasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lia yang ada di Mamuju Tengah. Tadi KMS dari kelas lagu ya. Kirim salam dan juga pendengar bisa bergabung kembali bersama kami di 0822-9609-099. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kondo Sapata.
4: Kondo Sapata yang isi lelahi dengan kita saja.
0: Iya, selamat siang. Dengan selamat Pak Syukur ya? Maulana?
4: Bukan Pak Mega.
0: Pak. Sama satu. Oh, Pak Erwin. Aduh, mirip-mirip suaranya deh, pusing. Pak Erwin warga Taman Sapi di.
4: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Pak Erwin?
4: Iya, alhamdulillah, kabar baik Mbak Mega. Iya.
0: Kalau Pak Erwin main volley juga kah?
4: Cuma nonton saja Mbak.
0: Oh iya.
4: Karena kaki sudah anu ini mengalami kesakitan.
0: Oh iya. Katanya Ibu Murni ada juga yang lombanya untuk laki-laki volley kemarin.
4: Oh iya iya iya.
0: Iya, di. Tetangga Gika sih Murni atau beda?
4: Iya, tetangga tapi jauh-jauh kampungnya di dalam ini.
0: Oh, jauh-jauh di dalam. Ya. Kita di mana?
4: Kalau saya titiknya jalan Taman Sapi ini ya, Simpang 5.
0: Ya. Oh, di Simpang 5, di.
4: Iya iya, ada 100 meter.
0: Di mana nyarinya Pak Gub? Yang anunya Pak Gub.
4: Ya, sekitar di situ
0: oh,
4: ya.
0: Oh, di sekitar situ ya. Kalau Ibu Murni masuk dalam.
4: Iya.
0: Banyak juga acara-acara di situ kemarin, Pak Erwin.
4: Ah, iya, tidak ada di sini Mbak Mega, cuma langsung masuk di Ibu Murni.
0: Oh. Jadi menonton di Ibu Murni di dalam ya.
4: Iya, atau di sampingnya Pertamina di truk.
0: Ada di situ.
4: Iya, iya, ada di situ. Oh. Kalau bagian di sini di Jalan Taman Sapi, ya, tidak ada.
0: Iya, iya, iya. Saya kira Pak Gub juga ada kan depan rumahnya.
4: Iya, tidak ada.
0: Oke, baik Pak Erwin.
4: Iya, iya, lagunya tadi ikutan tadi di lagunya Ibu Lia.
0: Oh iya, lagu Boteng di, iya, iya.
4: Muhammadu.
0: Oke deh, silakan.
4: Iya, kirim salam ada tadi Ibu Lia. Terima kasih. Ada Pangeran Kodo, ada Sri di Timur, terus ada juga Anto di Endrekan, ada Bansi dan di Pulau bersama Pak Salman tadi, ada tadi Pak Sultan juga Lutulu, ada Maulana, ada Medi Parma bersama Pak Yuli di Lomban sana, ada juga siapa ini, ada Medi Parma, ada Purnama Sari, ada Lesardino, Fadila, ada Dina, ada Serian di Majenek bersama Alia, ada Pak Mahir di Tepalan, ada Mida dia di bersama Bapak Ulan, ada Cok Herudin, Pak Rizal, Ani di Bote, terus ada juga Darmawati di Pulkar bersama Pak Jamili, ada Ibu Murni, ada Pak Supur di Kota Kartanegara bersama Pak Rahid.
0: Oke.
4: Ya, pokoknya sama-samanya deh, tanpa terkecuali Mbak Mega.
0: Oke deh.
4: Selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan deset selalu bersama dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk tadi ya Pak Erwin ya. Ini saya mau angkat di seluler dari tadi loading-loading ya. Bisa gabung kembali. Oke, gabung kembali ya di 0822. Kurang tahu ini kayaknya modemnya berputar-putar pendengar ya, mohon maaf ya di seluler ya, bukan saya tidak mau angkat ya, nanti dikiranya saya tidak mau angkat, gabung lagi kembali. Ini sudah terhubung, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kondo Sapata.
5: Sapata.
0: Iya. Batuk.
5: Batuk. Ya.
0: Oke, okay. Minum dulu, minum dulu. Oke, sudah ya.
5: Iya.
0: Oke. Engeng di selai, engeng di kasajangi. Pak Maulana ya.
5: Semoga baik.
0: Ya, ya. Pak Maulana yang ada di Polman.
5: Ya.
0: Lagi apa Ki Pak Maulana? Nah,
5: Maulana ini di Polewali.
0: Iya, iya, iya. Lagi apa Ki?
5: Di Polman.
0: Lagi apa Pak Maulana?
5: Ya,
0: di
5: tugas. Sementara tugas ini.
0: Oh, iya. Yeah. Belum pulang ya?
5: Belum pulang tipe ini, baru pulang.
0: Habis asar?
5: Ya, nanti sholat-sholat asar, baru pulang lagi.
0: Oke deh, baik, baik, baik. Berarti, ya, tadi, ya. Kenapa? Putus-putus serata?
5: Ya, itu mie, jaringan ini kayak anu karena terbawa angin.
0: Oh, enggak bawa angin.
5: Di sini. Iya, kencang angin di sini.
0: Iya, kayaknya suara aku enggak terlalu kedengaran, Di.
5: Ya, kedengaran dia begitu, Mi.
0: Nah, bawa angin.
5: Ya.
0: Oke deh, Maulana.
5: Ya, salam-salam saja ini, Pak. Lagunya sudah dalam kapan semua, Di.
0: Mau ke request, Kak? Boleh, kalau mau ke.
5: Ya, pilihkan saja lagunya situ.
0: Oh, iya, iya. Oke, ya. Silakan, silakan.
5: Sudah lewat tadi, Pak Ruin juga di sana, ya. Sama sepatu. Kemudian ada Kaimes. Ada Pak Salmang yang terputus tadi, kemudian ada juga siapa ini di sidang, Polman juga, ada Prahang, ada Albert, kemudian ada Kipra juga di sana, karena Janggo, kemudian ada Piko juga ya, kemudian ada Bobby di sana ya. Ada Pak Duri, Pak Sukur, Pak Jamili, Ibu Murni, Bu Lia ya. Si Pak Tua juga. Ya semuanya mau pendengarnya Soto Kepata di sore hari ini. Siang hari ini ya. Yeah. Itu bagaimana salam tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Maulana. Yang di seluler nanti bisa gabung kembali ya pendengar ya di 082296090996. Assalamualaikum. Oke, terputus pendengar. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pondo Sapata.
6: Kita sayangi.
0: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Kanek Janggo di Polman.
0: Kanek Janggo di Polman. Apa kabar Ki?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Di mana Ki di Polman Kanek Janggo?
6: Di Kacamata Matakali di.
0: Oh, Matakali di. Oh iya. Lagi apa Ki ini?
6: Alhamdulillah kegiatan di duduk-duduk saja mendengar lagu-lagunya Kutuk Sapata.
0: Oh iya. Disuka juga dengar lagu-lagu Pus ya?
6: Alhamdulillah
0: karena. Oke.
6: Okay. Aka kareba temai?
0: Alhamdulillah. Jawabannya apa ya? Kareba apa ya?
6: Kareba baik.
0: Oh, kareba baik ya.
6: Artinya itu akar karewa.
0: Apa kabar?
6: Iya.
0: Jawabnya kak kareba baik begitu?
6: Iya.
0: Oh iya.
6: Semua kiku apa kabar? Apa kabar kareba macoa tiki mai?
0: Oh iya. Karena kan ada beda-beda, ada macoa, mapia.
6: Ada semua itu karena Janggo ini ya boleh dikata kalau bahasa Pus itu ya boleh dikata luar biasa karena kita pernah lama sama-sama di kampungnya.
0: Oh iya, di mana Ki dulu?
6: Ya saya pernah di Mamasa tinggal.
0: Oh pernah di Mamasa, berapa tahun di Mamasa?
6: Ya indah ya tapi kan banyak juga keluarga dia.
0: Oh banyak keluarga di, iya. Iya karena kan Polewali sama Mamasa kan dulu gabung ya.
6: Iya, Arale itu ada juga keluarga di sana.
0: Maksudnya banyak keluarga di sana, Di?
6: Iya, banyak keluarga di sana karena itu semua bahasanya di atas. Jadi kita ini ya boleh dikata kita paham semua bahasa di atas.
0: Oh iya, berarti banyak orang Polman bisa bahasa Pus.
6: Bisa Kak, semua itu kalau macam-macam kami ini boleh nak tahu semua itu.
0: Iya iya. Apalagi generasi-generasi yang ini tuh yang masih waktu gabung-gabung dulu ya. Berarti masih didapat dulu, Di?
6: Ya.
0: Masih didapat dulu ya waktu masih sama.
6: Oh iya ya masih didapat ini. Umur saya ini sudah 67 sekarang.
0: Iya betul. Iya, berarti dulu masih ini sama pemerintahannya.
6: Bukan katanya dulu, kata Kabupaten Polmas.
0: Iya, Polmas. Polewali Mamasa dulu ya.
6: Ya, Pulau 5 Masa sih.
0: Pulau 5 Masa. Makanya banyak orang Mamasa, orang Polman, Polman sama Mamasa begitu, Di.
6: Iya, betul itu.
0: Tapi bahasa Polman sama Mamasa ini enggak sama toh, Pak?
6: Enggak sama.
0: Beda, jauh beda.
6: Kan sekarang itu sudah banyak gabung di sini orang di Mamasa dan orang di sini juga di Pulau Bali naik juga di atas, orang di atas turun ke sini.
0: Begitu ya. Iya. Bertukar-tukar. Berarti banyak yang orang Mamasa pindah ke Polman, Polman juga begitu sebaliknya.
6: Iya, alhamdulillah ya. Karena juga di sini gerejanya juga di sini banyak.
0: Iya, iya, iya. Ya.
6: Jadi kan di atas juga berapa masjid di atas.
0: Oh iya. Berarti banyak keluarga tak yang di Mamasa, tapi begitu juga sebaliknya, Di.
6: Iya, boleh. Ya, banyak-banyak.
0: Iya, iya. Oke deh.
6: Ya, oke, Pak Lek. Alhamdulillah kita bisa gabung lagi. Semuanya tidak ada di kecuali yang ini.
0: Iya. Yeah.
6: Banyak juga di belakang. Mau masuk. Jadi, Bapak Tadi Maulana. Pak Karema Maulana dan Pak Salman, ada Bang Kumis di sana dan Pak Bapak Kamis di sana, Bobi. Ada ya Pak Erwin, Pak Erwin di sana. Kalau memangnya Ibu Murni, Sule, Jumaima, Poli, Jong, sampai lagi ya pasti lah nak dokko. Saya juga itu suka aku main poli karena biasa tuh nak main poli.
0: Oh iya, masih aktif ya?
6: Iya, masih aktif
0: sekarang. Alhamdulillah, luar biasa.
6: Saya masih bisa biar ini tua kayak ya begitulah.
0: Wah, wow, luar biasa. Waduh. Ini bagus ini, semangat muda.
6: Insyaallah kalau memangnya Pak Ibu Murni datang pasti kita kunjungi di
0: Bali. Iya, iya. Ditunggu Mami nih jawabannya Ibu Murni.
6: Insyaallah. Apa namanya?
0: Iya.
6: Temannya tidak ada kecuali Kang.
0: Iya. Yeah.
6: Terima kasih banyak Mbak. Mudah-mudahan lanjut di tugas tak.
0: Amin. Amin. Amin. Amin.
6: Langkang di sungai tak.
0: Amin.
6: Tugas tak.
0: Amin. Amin.
6: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kandek Janggo. Kita hadirkan dulu ya, Pidinate.

0: Masih menemani kebersamaan kita di Kondo Sapata dengan lagu Rapang Wimata menemani kebersamaan tak di siang hari ini pendengar. Tidak lama lagi kita menutup perjumpaan kita di siang hari ini, tapi saya mau angkat mungkin satu atau dua penelpon terakhir ya. Baik, assalamualaikum Kondo Sapata.
1: Kondo Sapata, ingin di selalai, ingin dikasajangi.
0: Iya, dengan siapa, Ki, di mana?
1: Ya, orang cantiknya budak karampuan.
0: Luar biasa, Masya Allah. Sifat tuh, Darmawati, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Tak baru juga lagi bangun?
1: Ya, baring, Kak. Oh, iya. Barusan habis karaokean.
0: Di mana karaokean?
1: Di rumah.
0: Di rumah, tak?
1: Iya.
0: Oh iya, sama siapa karaoke?
1: Ya sendiri.
0: Oh sendiri. Menghibur tetangga ya.
1: Iya.
0: Di siang hari ini, enggak lama bisa tutup ini Kondo Sapata.
1: Masih bisa request lagu.
0: Bisa.
1: Lagu Temani Sule.
0: Temani Sule, iya. Lagu penutup ya.
1: Iya.
0: Oke. Salam Maki.
1: Salam. Ada tadi kena Janggo, kena Saki, ada juga Lia, Alia, ada juga Erwin, Ibu Murni, Pak KMS, Pak Salman, Maulana, Erwin Dita Masapi, ada juga Pak Jamili, Pak Maher, ada Ibu Mida, Bapak Ulang, Risa. Ada juga Ani di Beteng. Semua-semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Buat Mbak Mega, semoga mudah-mudahan sehat selalu sama keluarga. Mudah-mudahan juga banyak rezekinya Mbak Mega.
0: Iya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kita terhubung lagi pendengar. Assalamualaikum, penelpon terakhir kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kondo Sapata.
2: Kondo Sapata ingin dicolongin di Kota Jami.
0: Aduh, dari tadi saya mau angkat telepon tak terputar-putar Pak Jamili.
2: Kalau yang lalu, dua rabu yang lalu tidak pernah diangkat telepon.
0: Oh iya.
2: Jadi kasih tahu itu.
0: Oh iya. Ih, barusan saya bawa ini. Barusan saya bawa ini Kondo Sapata. Iya. Apa kabar, Ki?
2: Iya, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Tidak pergi maulid?
2: Belum pi.
0: Oh, belum pi maulid di tempat tadi.
2: Iya.
0: Oh iya. Kemarin banyak.
2: Tolong diputar tampak bagus satu.
0: Kayaknya enggak bisa, Mini.
2: Enggak bisa, Mi?
0: Iya. Minta teman di sini. Minta tadi
2: Tomani. Kira masih bisa bunting bulo.
0: Minta tadi. Kenapa?
2: Bunting bulo. Itulah lagu Mas Perwes itu.
0: Nah minta tadi Tomani Sule si Patuo.
2: Itu lagu Perwes itu.
0: Iya.
2: Yang asli lagu Perwes.
0: Iya.
2: Seperti itu tadi kan. Anak darah sendana. Itu bahasa asli Mambi itu.
0: Iya di.
2: Iya. Apa itu Pak Gunawan? Bilang kalau penyiar, samanya penyiarnya Kondo Sapata, ini di Pak Jamili belajar bahasa Perwes.
0: Iya.
2: Apa di atas juga itu macam-macam juga.
0: Macam-macam juga bahasanya di.
2: Iya.
0: Iya.
2: Dari sangat bersyukur ini kan bisa diangkat itu ya. Ketiga ini lalu baru dibuka itu sebelum menelpon tidak bisa masuk. Nanti ini terakhir sekali.
0: Iya.
2: Kalau tidak bisa menyambung ya salamku saja.
0: Iya.
2: Kepada keluarga besarku di Bambi.
0: Iya.
2: Keluarga besarku di Bambang. Keluarga besarku di Arahe, keluarga besarku di Lampung Selatan, keluarga besarku di Manado, tidak usah saya sebut satu persatu, karena waktu sudah hampir habis.
0: Iya.
2: Salamku sama kemana kangku, wakil bupati memaksa, kemudian adik saya yang terbunuh di Mambi, yaitu Nur Makto yang dari Mambi, dan seluruh keluarga besar itu yang ada di situ, Lunasalu, mereka sudah tahu itu, kalau sudah dengar, saya punya suara, karena sudah beberapa kali saya ditelepon kenapa tidak bisa masukin lagu-lagu PW, saya bilang, menelpon katanya tidak bisa,
0: terangkan,
2: ya alhamdulillah sekarang bisa terangkan,
0: dan
2: saya terima kasih karena
0: iya Pak. Amin.
2: Banyak rezeki.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamil, ya sehat selalu Ki Pak Jamil. Insya Allah nanti kedepannya bisa terus Miki gabung. Karena kadang biasanya memang apalagi ini modemnya agak bermasalah ya, mohon dimaafkan Pak Jamili. Dan juga pendengar, terima kasih sudah menemani kebersamaan kita. Semoga kita semua sehat selalu pendengar. Mohon maaf kalau Megapik ada kesalahan ya kepada pendengar ya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Di siang hari ini sebentar akan ada kilas Sulbar. Saya harap pendengar tetap stay tune karena setelah kilas kita akan kembali lagi berinteraksi dalam Prodangdut. Pendengar saya pamit. Wassalamualaikum di Kondo Sapata, Tomani Sule dari Ismi Ramlan.

Dari Jalan R.E. Martadinata Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju. Dengan Kilas Sulbar untuk edisi hari ini 26 Agustus 2026, bersama saya Mika Pika.

Pendengar, kami mengawali informasi pertama, kebakaran lahan milik warga seluas kurang lebih 1 hektar terjadi di Jalan Abdul Malik Patana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Senin 25 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran diduga dipicu adanya aktivitas warga yang membakar sampah sehingga merembet ke lahan milik warga. Dan mengetahui kejadian tersebut, personel Korem 142 Tatak bersama dengan Damkar Kabupaten Mamuju, BPBD Babinsa, Babingkam Timas, dan juga warga langsung bergerak cepat melakukan pemadaman. Pendengar, dan Rem 142 Tatak memimpin langsung proses pemadaman di lokasi. Dengan dukungan 4 unit kendaraan pemadam, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Tengah. Dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian personel, sementara sekitar 1 hektar lahan milik warga terbakar. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap masyarakat dalam aktivitas pembakaran sampah, khususnya di tengah kondisi yang rawan kebakaran lahan. Pendengar, masih terkait dengan informasi kebakaran, bersama dengan unsur gabungan Korem 142 berhasil memadamkan kebakaran lahan perkebunan milik masyarakat di lingkungan Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa 25 Agustus 2026. Kebakaran diketahui terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan menghanguskan sejumlah tanaman jati milik masyarakat. Luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai kurang lebih 10 hektar. Sementara itu jarak titik api dengan wilayah pemukiman warga diperkirakan sekitar 100 meter. Mendapatkan informasi adanya kebakaran, prajurit Korem 142 Tatak bergerak cepat bersama dengan unsur pemadam kebakaran dan juga masyarakat untuk melakukan upaya pemadaman dan penanganan tersebut. Satu unit damkar Korem 142 Tatak dikerahkan bersama Damkar Kabupaten Mamuju, BNPB Provinsi Sulbar, Sabara Polda, Water Cannon Polresta, dan juga masyarakat setempat. Pendengar, sinergi dan kerjasama seluruh unsur di lapangan dilakukan untuk mencegah api semakin meluas, khususnya untuk tidak merambat ke wilayah pemukiman warga yang berada tidak jauh dari lokasi kebakaran. Penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam penyelidikan. Namun berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga berasal dari aktivitas pembakaran rumput di lahan masyarakat yang kemudian merambat dan meluas ke area perkebunan lainnya. Setelah api berhasil dipadamkan, personel gabungan yang terdiri dari prajurit Korem 142 Tatak, Polda Sulbar, Kodim 1418 Mamuju, Polresta Mamuju, serta masyarakat setempat tetap melaksanakan pemantauan dan pendinginan lokasi di bekas kebakaran, dan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak terdapat bara maupun titik api yang berpotensi kembali menyala dan menyebabkan kebakaran susulan. Pendengar, dalam wawancaranya bersama RRI yang menegaskan pentingnya kewaspadaan di musim kemarau, pendengar, gerak cepat dan sinergi lintas instansi dalam penanganan kebakaran menjadi bentuk kepedulian serta kesiapsiagaan aparat dalam membantu masyarakat sekaligus menjaga keselamatan warga dan mencegah meluasnya dampak kebakaran. Pendengar, informasi lainnya, Panitia Sandek Silumba 2026 memperkuat aspek keselamatan lomba dengan menggandeng marinir TNI Angkatan Laut dan juga Basarnas, menyusul catatan 7 perahu terbalik pada pelaksanaan tahun sebelumnya. Dewan Pengarah Sandek Silumba, Samsul Samad, menegaskan keselamatan peserta menjadi prioritas utama di tengah perubahan rute lomba di tahun ini. Menurutnya, kolaborasi antar unsur TNI Angkatan Laut dan juga Basarnas bertujuan memaksimalkan pengawasan sekaligus mempercepat respon jika terjadi kecelakaan di laut lepas. Pendengar, yang mengungkapkan pada etape mengelilingi Pulau Karampuang tahun lalu, hampir 7 perahu Sandek terbalik akibat terjang angin kencang saat lomba berlangsung. Kondisi ini membuat sejumlah peserta terpaksa kembali ke darat tanpa menyelesaikan rute lomba. Samsul menyebut insiden semacam itu lazim dalam olahraga layar tradisional yang sangat bergantung pada kekuatan angin laut.
Pendengar yang menambahkan tim medis turut disiagakan di sepanjang etape lomba untuk mengantisipasi kondisi darurat yang mungkin timbul selama pelaksanaan 2 hari tersebut. Kesiapan ini menjadi bagian dari standar operasional yang selalu diterapkan panitia setiap tahunnya. Meski risiko kecelakaan tetap ada, Samsul memastikan pelaksanaan tahun ini berjalan efektif tanpa cedera serius, baik pada perahu maupun peserta, dan berharap kondisi serupa yang dapat terulang pada penyelenggaraan tahun ini meski rute dan format lomba mengalami perubahan. Sanik Sulumba 2026 akan digelar pada 26 hingga 27 September 2026 dengan rute dari Majene menuju Polewali Mandar, diikuti 85 perahu sandek di bawah pengawasan ketat unsur keamanan laut dan juga tim penyelamat.

Pendengar masih terkait dengan informasi Sandeksi Lomba, pelaku UMKM di sepanjang rute Sandeksi Lomba 2026 diproyeksikan mengalami kenaikan omset signifikan menyusul lonjakan peserta dan juga penonton lomba di tahun ini. Dewan Pengarah Sandeksi Lomba Samsul Samad menyampaikan dampak ekonomi bagi UMKM selaku menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pelaksanaan event budaya maritim setiap tahunnya. Menurutnya, penginapan dan usaha kecil di Polmen sudah dipadati pengunjung sejak malam pembukaan pada pelaksanaan Sandeksi Lomba di tahun ini. Ia menjelaskan pendengar, kenaikan omset UMKM yang terjadi di seluruh etape persinggahan lomba, termasuk di Majene dan sekitarnya, fenomena serupa disebutkan berulang setiap tahunnya karena ribuan penonton berdatangan mengikuti pergerakan peserta sandek. Samsul mencontohkan etape Deking sebagai salah satu titik yang mengalami lonjakan ekonomi musiman akibat kehadiran ribuan wisatawan lokal pada tahun sebelumnya. Ia menambahkan kegiatan darat seperti pementasan tari, seni, turut melibatkan pelajar dari sekolah-sekolah di setiap titik persinggahan, mulai dari Pambuang, Deking hingga Banua Sendana. Rangkaian acara malam menjadi hiburan tersendiri sekaligus mendorong aktivitas ekonomi warga sekitarnya. Pendengar, meski Mamuju tidak masuk rute resmi di lomba tahun ini, Samsul menyebut pemerintah daerah setempat tetap menyiapkan anggaran dan layanan penyambutan yang maksimal. Ia menilai keterlibatan lintas kabupaten yang mempertegas posisi Sandeksi Lomba sebagai pergerakan ekonomi kerakyatan di Sulawesi Barat. Sandeksi Lomba akan berlangsung pendengar 26 hingga 27 September 2026 dengan rute dari Majene menuju Polmen dan diperkirakan menghadirkan ribuan penonton di sepanjang garis pantainya. Kabupaten Mamuju resmi absen dari rute Sandeksi Lomba 2026 setelah panitia memutuskan lomba hanya digelar antar Kabupaten Majene dan Polman di tahun ini. Dewan Pengarah Sandeksi Lomba menjelaskan keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang mendasari keputusan tersebut. Pendengar, hampir seluruh peserta sandek berbasis di dua kabupaten sehingga membawa lomba hingga Mamuju hanya menambahkan beban biaya mobilisasi. Dari 86 perahu yang terdaftar tahun ini, lebih dari 50 unit berasal dari Majene dan sekitar 30 unit dari Polewali Mandar. Kabupaten Mamuju tidak diketahui memiliki peserta pendaftar dalam ajang lomba ini. Samsul menegaskan mobilisasi peserta di Mamuju membutuhkan biaya tambahan termasuk pengangkutan kapal dan juga di tengah efisiensi anggaran daerah. Pendengar, meski tidak masuk dalam rute lomba, pemerintah Kabupaten Mamuju tetap menunjukkan dukungan tinggi terhadap kesuksesan program Sandeksi Lomba pada penyelenggaraan sebelumnya. Anggaran penyambutan bahkan sempat disiapkan meski akhirnya tidak digunakan. Ia menjelaskan penggunaan anggaran pemerintah memiliki aturan ketat sehingga dana yang telah dialokasikan tidak bisa dicairkan jika rute lomba tidak melewati wilayah bersangkutan. Kondisi ini turut mempengaruhi keputusan akhir penentuan rute di tahun ini.

Pendengar, informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum bagi umat Islam untuk mengenal kembali jejak keteladanan Rasul dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan. Sekretaris Pengurus Daerah Nahdlatul Ulama, Muhammad Ismail, mengatakan peringatan Maulid yang penting dilakukan agar generasi saat ini tidak hidup semasa dengan Rasul, tetap mengenal perjalanan dan juga keteladanannya. Pendengar, peringatan Maulid yang menjadi momentum di Kamis 25 Agustus 2026 menambahkan bahwa mengenal sosok Nabi Muhammad menjadi bagian penting dalam menumbuhkan kecintaan kepada umatnya. Pendengar, informasi terakhir yang kami hadirkan, pelaku UMKM Kenny Kram Mutia Pati Maharani mengusulkan penutupan dua jalur sekaligus saat Car Free Day di Mamuju demi memperluas ruang gerak pedagang. Usulan ini disampaikan Mutia dalam dialog UMKM Bicara di Prosatu RRI Mamuju dan menilai CFD selama ini sangat efektif menjadi etalase pemasaran produk UMKM lokal. Menurutnya penjualan produk Kenny Kram di CFD jauh lebih tinggi dibandingkan penjualan harian di rumah maupun juga di online. Namun Mutia menilai kapasitas CFD saat ini masih terbatas karena memanfaatkan satu jalur di jalan arteri Mamuju Pendengar. Dan jalur di sisi kawasan CFD kerap dipenuhi kendaraan yang parkir sembarangan sehingga mengganggu akses pejalan kaki, dan penutupan penuh dua jalur dinilai bisa menambah ruang lebih banyak bagi pelaku UMKM yang berjalan. Mutia menyarankan agar pemerintah daerah mempertimbangkan penutupan total kawasan CFD setidaknya sehari dalam sepekan, dan menurutnya langkah ini akan mendorong lebih banyak warga berolahraga sekaligus berjalan berbelanja produk UMKM lokal. Ia berharap dukungan pemerintah terhadap CFD terus ditingkatkan karena terbukti efektif mendorong pertumbuhan pelaku usaha mikro dan bagi UMKM pemula. Diungkapkan Mutia, CFD adalah solusi utama menjawab kebingungan mencari tempat berjualan.

Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat. Pendengar, siaran kami bisa Anda akses melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan melalui portal kami di rri.co.id. Pendengar, saya Mega Pika, mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok

0: negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nanti rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dari dulu di situ? Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
1: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
0: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan, sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kantongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Pro Danut setiap Senin sampai Minggu pukul 14.30.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Cinta karena cinta. Karena cinta kadang kita biasa melakukan segalanya. Tapi jangan ya pendengar ya. Pendengar bisa menemani kebersamaan kita di Prodangdut. Selamat siang menjelang sore. Wiga Pika kembali menemani Anda. Semoga tidak bosan-bosan dengar suara saya ya. Akan menghibur pendengar hingga pukul 16.00 dalam Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ini kayaknya belum mulai tadi sudah banyak pesan yang masuk ya. Nanti sebentar saya baca, tapi saya mau angkat telepon dulu. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-232-4443. Assalamualaikum Prodangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut, dangdut ada cita.
0: Oke. Berjumpa lagi Kak MS.
1: Berjumpa lagi. Iya. Allah masih mempertemukan kita di acara dangdut.
0: Iya, iya.
1: Panjang umur.
0: Alhamdulillah, semoga.
1: Iya, masih mempertemukan kita di acara dangdut.
0: Iya, Kak MS juga.
1: Iya.
0: Lagi apa ini?
1: Ya, lagi dusta duduk santai.
0: Dusta duduk santai ya. di Polman enggak pernah hujan juga kah?
1: Kenapa?
0: Di Polman enggak pernah juga hujan.
1: Tidak pernah hujan.
0: Sudah lama dia.
1: Hampir 3 bulan tidak ada hujan.
0: Oh, berarti sama di Mateng.
1: Iya,
0: di Mateng itu sampai kemarin sholat berjamaah doa meminta hujan.
1: Oh iya, iya udah ngari ya.
0: Iya. Saking enggak pernahnya hujan. Tapi maksudnya di sana bagus ya air kayaknya di.
1: Ya, kalau air ya masih aman.
0: Aman ji ya.
1: Kalau air. Iya.
0: Enggak anu ji. Kita pakai di sana pakai apa? Sumur PDAM apa?
1: Sumur bor.
0: Oh, sumur bor. Oh, tidak kering sih kalau sumur bor.
1: Iya.
0: Tapi enggak setengah mati jadi menarik mesin ya.
1: Enggak banyak di pelanggan. Enggak sama di kalau air, banyak pelanggan. Kalau saja cuma 5 orang.
0: Iya, iya, iya. 5 orang. Tapi maksudnya tetangga-tetangga tak lancar semua ji.
1: Tetangga, kita bayar 25-30 ribu per bulan.
0: Oh, bagaimana itu?
1: Hah?
0: Dibeli airnya maksudnya?
1: Iya, dibayarkan dia pakai listrik anu.
0: Siapa yang punya sumur?
1: Iya, yang ya di orang bisnis juga.
0: Oh, yang punya bisnis di.
1: Iya, jadi kita bayar untuk listrik kok. Ya, 30.000 satu orang. Jadi 5 orang ya 150 ya.
0: Oh, per orang dihitung?
1: Iya.
0: Oh.
1: 30.000 per orang ya. Kan 5 orang di sini.
0: Saya kira ininya per kayak langganan bulanan.
1: Iya, langganan bulanan. Kita bayar kan listrik dibayar.
0: Ya, iya, di. Iya. Maksudnya ini per kakak atau per orang kah?
1: Iya, per satu rumah. Lima.
0: Satu rumah kan 5 orang di satu rumah.
1: Iya.
0: Berarti 30.000 agak mahal di berarti.
1: Iya.
0: Lumayan mahal juga karena saya kira tadi misalnya langganannya per ini per apa per rumah.
1: Tidak.
0: Oh enggak ya. Jadi semakin banyak orangnya biar yang kecil-kecil nah hitung juga.
1: Hah?
0: Biar iya. yang kecil-kecil.
1: Kita bayar ya. Kita bayar 30 ribu.
0: Iya, semakin banyak orang ya semakin semakin banyak orang di rumahnya semakin mahal nah bayar berarti.
1: Iya.
0: Oke deh. KMS.
1: Lagunya anu di Ida Laila dengan Mus Mulyadi.
0: Ida Laila.
1: Mus Mulyadi.
0: Oh iya, saya carikan gitu dulu. Apa itu lagunya dia?
1: Sehidup semati.
0: Oke. Sehidup semati.
1: Iya, Mus Mulyadi dengan Ida Laila.
0: Semoga ada ya.
1: Masih ada.
0: Oh, iya. Ada di sini Sehidup Semati tapi tidak ditahu siapa penyanyinya di.
1: Baik, ya, kalau Ida Laila dengan Mus Mulyadi.
0: Oh, yang di sini Ida Laila sama
1: Mus Mulyadi.
0: Bukan Om siapa ini? Awara. Oh iya, Caca Midi.
1: Iya.
0: Oke, silakan salam-salam ya. Maki.
1: Ini apa dulu ya? Mm-mm. Ada Ibu Murni, ada Pak Hadom, ada Mili, Cok Heruin, Amar. Ibu Irma, Mida, Ani, Acore, Sidan, Bobby, dan ada juga di Dibu Timur. Ya, kemudian ada juga Gibran, Amananda, Bunda Adi, Pak Salman. Ya, kemudian ada juga Pak Kumis dan ada juga Piko, Dina di Pekamisan dan semuanya, Budi.
0: Oke deh.
1: Iya, yeah. Pendengarnya Negara Dangdut.
0: Iya, iya, iya.
1: Dengan ucapan ya, selamat sore semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Mega ya.
0: Mega bukan ya. Fitri.
1: Maaf ya, kalau salah ya diluruskan.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Iya, karena kata itu Mbak Mega itu sudah meluruskan. Yang
0: siap
1: yang
0: siap
1: yang tidak cocok ya begitu.
0: Oke deh.
1: Oke.
0: Iya iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak MS. Sudah ada yang terhubung juga bersama kita di seluler. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dari Sain di Balanipa.
0: Sain di Balanipa. Apa kabar Ki?
2: Iya, kabar barang-barang alai.
0: Ah, panas di?
2: Panas.
0: Lagi di Balanipa ini kah?
2: Iya. Yeah.
0: Bagaimana di Balanipa, lancar di air tak?
2: Lancar.
0: Alhamdulillah. Enggak pernah hujan di sana juga di Balanipa?
2: Enggak.
0: Kekeringan ya. Tapi lancar ya, jitu air di sana.
2: Air dari gunung.
0: Oh, air dari gunung. Ih bagus yeah, itu. Matahari. Dingin ya.
2: Baru, bagus diminum, enggak di tanah juga itu.
0: Bagus diminum. Oh, jadi itu yang diminum tidak juga?
2: Enggak ada kapurnya.
0: Bagaimana Ki menyambung dari gunung?
2: Dari anu itu, adanya di sini. Ada bak besarnya di sini.
0: Oh, penampungannya ada di?
2: Iya, ada ya.
0: Tinggal pasang ini, pipa.
2: Iya. Iya, pipa.
0: Berarti satu kampung Ki di situ semua ambil?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Seluruh balai ini ambil semua.
0: Oh, tapi tidak ada jadi bayar uang pemeliharaan.
2: Enggak ada.
0: Oh, gratis ya 100%. Ih.
2: Kan dianin juga itu air, dibagi-bagi juga air tuh jadi aja.
0: Iya, betul.
2: Kan itu dulu nih juga.
0: Coba mungkin penampungannya ada yang bertugas membersihkan di.
2: Iya, kalau ada rusak ya kan malu pipanya tuh ya di masa tahu.
0: Oh iya, baru pakai ya, baru kongsi-kongsi kalau ada yang mau diperbaiki.
2: Iya, kongsi, dirapatkan juga itu.
0: Wih, bagus berarti di sana.
2: Iya.
0: Ih, lancar terus airnya, Di.
2: Kompai kalau rusak itu anunya baru itu dirapatkan dulu baru dibayar. Kompai masuk bekiano, perbaiki di sana di gunung.
0: Berarti itu yang dimasak, diminum itu semua, Mi?
2: Iya, enggak dimasak juga itu, diminum.
0: Oh, langsung aja diminum karena air dari gunung ya?
2: Iya, kan dari enggak ada kapurnya.
0: Iya, betul. Ih, bagus. Iya. Luar biasa, melimpah.
2: Pakai juga mandi, mencuci juga.
0: Berarti memang tempatnya memang di gunung ya?
2: Iya, besar juga di gunung airnya.
0: Oh, mata airnya. Alhamdulillah.
2: Kulannya besar. Kulannya.
0: Iya, luar biasa karena walaupun kemarau tidak masalah, Ji.
2: Iya. Iya, iya.
0: Oke deh Pak Zain.
2: Cuma anu di bermasalahnya tumbuh-tumbuhan di bawang merah.
0: Kenapa?
2: Jagung. Tidak ada air.
0: Jadi bagaimana? Tidak hujan, saya kira banyak air tak kenapa ndak ini saja ndak.
2: Ndak Kang. Gunung ndak ada jauh-jauh gunung itu.
0: Jadi bagaimana caranya disiramnya?
2: Kalau hujan nih ya anu juga menanam lagi.
0: Kalau ndak ada hujan, jadi ndak ada orang menanam sekarang di kampung tak?
2: Nggak ada.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Baik.
2: Cuma makanan saja, makanan ringan di sini.
0: Apa itu makanan ringan?
2: Ada ubi.
0: Oke okay deh Pak Zain.
2: Nih.
0: Mau ikutan lagunya atau ada pilihan tak kita?
2: Lagu apa itu kata tadi?
0: Ini sebentar saya mau putarkan Sehidup Semati.
2: Oh iya itu saja, ikutan saja Kak.
0: Oh ikutan begitu saja, iya.
2: Iya.
0: Untuk siapa? Sama silakan. Juga.
2: Untuk satu kali di Padang Madolo Mamuju. Ada Pak Musli. Semuanya juga di situ, anggota di Sampoang. Ada juga di bandara. Ya, Kang S, Bobby, Sidang, Anto, Diantreka. Ya semuanya tidak ada kecuali Kang Kak.
0: Oke deh.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saindi Balanipa. Lagunya kita pilihkan saja. Terima kasih di Albert Bau-Bau. Terima kasih warga Bau-Bau. Nggak mau ikutan lagunya Saya Hidup Semati Albert, ikutan saja. Saya baca pesan lagi ya. Dangdut adalah kita dari Haji Anti di Sidrap minta lagunya Cinta Kasihku. Sambil mendengar lagu lagu dangdut sekalian membuat kue untuk besok dibawa ke masjid acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke deh, terima kasih enaknya. Kue apa dibikin Haji Anti? Itu ya, saya juga suka pergi acara Maulid. Biasanya menantikan itu ya, sambil berdoa juga ya pendengar ya. Tapi itu kayak paling dinantikan kue-kuenya. Apanya lagi, telur-telurnya. Aduh, tapi di dekat rumah belum Maulid sih. Katanya biasanya kalau di Mamuju Sulbar ada orang yang bahkan Maulidnya sampai berbulan-bulan ya. Tapi itu luar biasa, berarti kita apa ya, evarianya merayakan. Jadi kayak terasanya itu terasa sekali ya. Mau bilang apa ya, mendengar gak nyambung ya. Adik Mega, putarkan lagunya Cici Paramida, Terpaksa Aku Pergi. Titip lagunya untuk diri sendiri. Oke, Mbak Tiara. Nanti kalau ada lagunya nanti kita putarkan semua ya. Pendengar, sebelum kita, ini banyak sekali pesan ya pendengar. Tunggu dulu, tunggu. Tenggelam semua. Kita hadirkan dulu ya, sebentar saya baca lagi semuanya. Saya Hidup Semati untuk Anda, tetap bersama kami di Prodangdut.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar, masih bisa bergabung bersama kami di 0822 9609996 atau 4262322443, dan pendengar via seluler, WhatsApp, dan juga 443 pendengar bisa bergabung bersama kami. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Pak Jamili di Monginsi, Didi.
1: Iya. Oh.
0: Lagi apa ini? Masih duduk-duduk kah Pak Jamili?
1: Baring-baring.
0: Oh, baring-baring nih. Tadi duduk, sekarang baring-baring.
1: Iya, baring-baring di depan radio.
0: Oh, depan radio, Di. Nggak mati-mati nih radionya dari tadi.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa. Pendengar setia Pak Jamili.
1: Diputarkan kamu.
0: Apa itu?
1: Lembayung Senja.
0: Lembayung Senja.
1: Disesuaikan karena sudah senja orangnya.
0: Walaupun senja tetap semangat muda.
1: Duh.
0: Iya, betul. Saya carikan Ki dulu, baru salam-salam Ki.
1: Iya. Yeah. Salam tuh sama Ibu Lia. Ibu Arba, Ibu Inang. Ibu Norma. Ibu Sahara. Murni. Darmawati. Ibu Indah. Acore. Acore. Asri. Asri. Bapak Rizal. Bapak Heruding. Anto. Anto.
0: Iya.
1: Haji Tondeng. Haji Jafar. Pak Maher. Semuanya.
0: Semuanya ya.
1: Semoga sehat-sehat semua.
0: Amin.
1: Utamanya penyiar.
0: Amin.
1: Semoga selalu panjang umur dan murah rezeki.
0: Amin.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Jamili yang ada di Mongin Sidi. Nanti ditunggu lagunya ya, Lembayung Senja. Spesial untuk Pak Jamili yang sedang baring-baring mendengarkan kita. Pendengar, apapun itu juga kegiatannya, masih bisa bergabung bersama kami di Pro Dangdut sore hari ini. Dan dapat bergabung di 0822 9609996, karena sebentar lagi juga akan masuk waktu sholat asar. Saya cek dulu ya waktu asarnya untuk wilayah Mamuju sekitarnya. Sekarang hari ini 26 Agustus ya. Tidak terasa ya pendengarnya, Agustus sudah akan berlalu, padahal kemarin kayak baru masuk bulan Agustus. Oke, sebentar asar pukul 15.27 waktu Indonesia Tengah. Saya mau angkat penelpon lagi yang bergabung bersama kita. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Ibda Lepandini di Bala.
0: Oh, di Bala. Di, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Dek.
0: Bala, Bala Nipa atau apa?
2: Iya, Bala Nipa Polman.
0: Oh, Bala Nipa Polman. Tetangganya Pak Rahim.
2: Iya, betul.
0: Tetangga betul ke ini kah atau jauhan?
2: Indah, tetangga.
0: Oh, dekat di.
2: Iya, iya. Iya, dekat di.
0: Lagi apa, Ki Dahlia?
2: Lagi duduk-duduk. Oh, sambil mendengar.
0: Lagi duduk-duduk ya.
2: Iya, mendengar.
0: Iya, iya. Duduk sama siapa? Sendiri di rumah?
2: Ya, sendiri.
0: Oh, iya. Oke deh.
2: Masih bisa rekis lagu.
0: Masih bisa.

0: Ibu Murni dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Itu yang nyiar. Makasih.
1: Tajamnya Karam saya dapatnya Mansur S. Beda ya? Beda
0: oh,
1: di.
0: Enggak ada anu deh. Kirimi sembilan hatimu Eri Susang.
1: Oke, ya penting Eri Susang di. Oke.
0: Kirimi sembilan hati.
1: Oke,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirimi sembilan hati katanya dari Eri Susang. Oke, saya angkat lagi. Ini kenapa ini? Aduh. Kursornya agak ini. Assalamualaikum.
2: Dan semoga kita
1: kaya. Halo. Bahagia sekali.
2: Iya.
1: Jadi kapan? Jadi kapan Maulid besok, Pi?
2: Besok insyaallah kaya.
1: Ya saya kira hari ini.
2: Besok insyaallah.
1: Oh iya iya iya. Berarti
2: dekat.
1: Ikutan Miki lagunya. Iya iya, silakan. Salam-salam Miki.
2: Lagunya untuk suara saja, untuk kamu kan kasih kak kak,
1: sudah
2: akan tunggu.
1: Iya, terima kasih Tonde.
2: Iya,
1: salam sama Janti. Iya, iya.
2: Iya, iya kak, iya kak Uga.
1: Oke deh. Terima kasih untuk Tonde yang ada di Sidrap. Kayaknya rumahnya Tonde dekat masjid ya, itu kedengaran. Saya baca pesan dulu ya pendengar ya. Assalamualaikum kakak. Indu, ini kenapa ya pendengar? Assalamualaikum kak, lagunya Deswa Akademi, judulnya Catri. Buat Kak Mega, semoga sehat selalu dari pengusaha hati di Mamuju. Sudah saya cari tadi lagunya tidak ada ya. Tidak ada lagunya, ikutan Miki saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Asriani di Majene. Apa kabar Mbak Mega? Alhamdulillah kabarnya sehat. Diputarkan lagunya Nur Halimah, Surat Terakhir. Surat Terakhir ya. Dan salam buat semuanya tanpa terkecuali, selamat sore semuanya, dan buat Mbak Mega selamat bertugas, sukses selalu dan terima kasih. Insya Allah nanti kalau ada lagunya kita bantu putarkan ya pendengar ya. Assalamualaikum Mbak Penyiar, Dangdut adalah kita dari Tahir Janggo di Kambe Polman, minta lagunya Elvi Sukaisi, judulnya apa ini? Judulnya apa ini ya? Apa judulnya? Judulnya Gedang Goyang Dangdut apa-apa ya? Judulnya Gedangdut. Saya baca, oh Goyang Dangdut. Oke, Goyang Dangdut lagunya ini buat pendengar RRI tanpa terkecuali. Semoga dapat terhibur sore ini buat Mbak Mega, sehat selalu bersama keluarga. Dari Tahir Janggo di Kambe. Assalamualaikum kakak, selamat siang Pro Dangdut. Request lagunya Kopi Dangdut buat istri di rumah, ucapannya selamat beristirahat buat kakak penyiar, lanjut tugas, terima kasih. Terima kasih juga kembali. Oke, ada pesan lagi ya. Assalamualaikum Mbak Mega, apa kabar? Dari Anto di Enrekan. Mau minta lagunya Rekayasa Cinta Kamelia Malik, kirim salam buat Sidan bersama Uni, Dina, Randy, Rizky Amalia, Pak Sain, dan tanpa terkecuali untuk Mbak Mega, selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Terima kasih juga untuk Anto yang ada di Enrekang Duri. Dan juga ini banyak sekali ya, saya baca semua takutnya tenggelam pendengar. Assalamualaikum, pengen diputarkan lagunya Pertemuan Roma. Oke, ini banyak sekali lagu yang masuk pendengar ya. Nanti saya catat semua, catat dulu ya, gak apa-apa dicatat aja. Nanti kalau misalnya lagunya ada sama waktunya cukup, insya Allah kita putarkan semua ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, ikutan saja. Jadi saya sudah catat semua. Jadi nanti jangan sampai ada kecewa Mbak Mega tidak diputarkan. Nanti biasanya lagunya tidak ada, atau kalau misalnya waktunya tidak cukup, ya mohon dimaafkan ya pendengar ya. Oke, saya angkat lagi satu penelpon sebelum kita hadirkan lagunya di sore hari ini. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum dan di tanda kita.
1: Iya, Ibu Murni.
3: Iya.
1: Lagi apa Ibu Murni?
3: Lagi istirahat ini.
1: Lagi istirahat.
3: Jam 4.
1: Oh, kenapa?
3: Menunggu lagi jam 4.
1: Mungkin lagi pergi latihan, sekira selesai mi.
3: Selesai ini pertandingannya Mbak Mega, tapi latihannya ini karena mau masuk lagi ini pertandingan sebentar ini.
1: Oh, apa lagi pertandingan?

0: Apa lagi sebentar?
1: Ya, antara grup ini lagi.
0: Oh iya. Katanya dipanggil sama ini, sama KMS. Didengar aja tadi.
1: Ya, mudah-mudahan. Kalau tidak cukup klubnya, kan kalau saya ini kan pemain netral toh,
0: yeah.
1: Di tempat izin.
0: Oh iya, wah hebat ya, bebas. Pokoknya di mana saya ditempatkan.
1: Iya, gitu ya. Siapa yang panggil, siap di situ lah.
0: Oh iya, tapi kalau sekarang kayaknya enggak bisa karena masih padat.
1: Iya, ya, betul-betul. Sekarang tidak bisa karena padat lagi anunya.
0: Iya, masih ada perlombaan tadi sampai kapan itu? Yeah.
1: Kalau perlombaannya di 17an ini sudah selesai, tapi ada lagi ini yang anto dipanggil lagi.
0: Ada lagi nanti ya?
1: Ya, ada lagi.
0: Oh, oke, okay, baik. Jadi nanti Pi, Pak KMS ini luang-luang Pi.
1: Iya, mudah-mudahan ada waktunya.
0: Iya, luang-luang Pi tahu Ibu Murni di jalan-jalan. Katanya Kak Najanggo juga suka main volley.
1: Iya, mudah-mudahan ketemu semua.
0: Iya, baik. Oke deh, Ibu Murni.
1: Lagunya ikutan tadi.
0: Ikutan, iya.
1: Lagu siapa yang minta pertemuan?
0: Oh iya, pertemuan sebentar, Mbak Putra ada.
1: Iya. Oh iya.
0: Ya, silakan.
1: Salam dulu, ada KMS. Semoga bisa, undangannya bisa dipenuhi.
0: Iya, amin.
1: Terus ada juga Bobby, ada Cardino, terus ada juga Maulana, ada juga Sultan, terus ada juga Abrahan Tugan, ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, terus ada juga Dahlia Panggini tadi di Baladi. Mbak Dian, selamat sore Mbak Dian, terus ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, ada juga Anik di Boteng, Ibu Nida. Dan buat semuanya nih saja tanpa ada di kita lihat.
0: Oke deh.
1: Memang masih ini.
0: Iya.
1: Pak Singa lagi tugas kita selalu menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Murni. Pendengar, kita hadirkan dulu Lembayung Senja. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

Sering kita dapati di masjid, orang-orang yang dengan seenaknya lewat di depan jamaah lain yang sedang menyelesaikan sholatnya yang tertinggal. Hal itu jelas mengganggu. Mengenai lewat di depan orang sholat, yakni lewat di tempat sujudnya, ada sebuah hadis dari Abu Daud yang diterima dari Abul Wadak. Katanya, ada seorang anak muda Quraisy hendak lewat di muka Abu Sa'id sewaktu ia sedang sholat, lalu ditahannya, kemudian diulanginya, lalu ditahannya lagi, diulanginya lagi sampai 3 kali dan tetap ditahannya. Kata Abu Sa'id, sholat itu tak dapat diputus oleh suatu apapun. Dan Rasulullah bersabda, tahanlah atau tolaklah dengan sekuat tenagamu, karena sebenarnya itu adalah syaitan. Berdasarkan hadis tersebut, maka sebaiknya kita tidak melintas di depan orang-orang yang sedang bersolat.

0: Terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Prodangdu, dan tidak lama lagi pendengar perjumpaan kita masih dapat bergabung. Ini saya mau angkat mungkin penelpon terakhir bisa bergabung bersama kami di 0822 9609099. Assalamualaikum Prodangdu.
1: Dangdu terenak kita.
0: Oh, kayak terakhir lagi, kayaknya baru bangun ini. ikutan maki lagunya ya.
1: Oh, enggak bisa request lagu.
0: Iya, Mami habis ini.
1: Oh,
0: salam-salam Maki.
1: Iya, salam-salam. Ada KMS, ada juga Ibu Dia, ada juga Pangeran Kodo, ada juga Om Nanda. Ada Gunawan di Selari, ada juga Dharma, ada juga Pak Braham, Pak Jeprang, Kanek Janggo. Ada juga Om Mida, Ani, Pak Rizal, Pak Ulang. Ya, semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Buat Mbak Mega, mudah-mudahan semoga sehat selalu.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kayaknya sudah tidak ada lagi juga ya yang bergabung di sore hari ini. Oke, sepertinya ada. Penelpon terakhir kita deh. Assalamualaikum, Prodangdut. Prodangdut. Assalamualaikum Prodangdut.
2: Oh, assalamualaikum.
0: Oh iya, Prodangdut dangdut adalah kita.
2: Adalah kita.
0: Maulana di.
2: Boleh wali, Mega.
0: Oh, penelpon terakhir Meki.
2: Ya. Ya langsung pada saya sekarang ya.
0: Iya, silakan.
2: Sampai juga ujung terakhirnya.
0: Baik.
2: Yang sudah lewat tadi, Ibu Lia kah?
0: Darmawati.
2: Darmawati, ya. Ada Bu Murni, ada Sidang, ada Gunawang, ada Sultan di Sekaputulu, ada Kiprang, ada Kanejanggo, ada Pak Salman di Galuloko, ada Bang Kumis, ada Pida juga ya. Mudah-mudahan sudah didengar juga di Pida.
0: Iya.
2: Iya, di banding sana. Kemudian ada Seriana, ada Piko, ada MS dengan Bobby, ada Abraham, ada Albert, ada Kadesaki. Semuanya mau tanpa dikecualikan.
0: Oke deh.
2: Karena penunggu terakhir.
0: Iya.
2: Oke, untuk Mbak Mega salam tugas.
0: Iya, terima kasih. Pasti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar Maulana, ini penelpon terakhir kita menutup perjumpaan kita ya di Prodangdut sore hari ini. Dan saya pamit pendengar di Prodangdut, dangdut adalah kita. Kopi Dangdut menemani perjumpaan kita.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu Nana bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ate ole,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di sore ini, dan kami akan hadirkan untuk Anda liputan berita Sekoril 4 dalam Gema Saripati Majo.

0: deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro satu kanal informasi dan inspirasi pendengar di sore hari ini kami cukupkan ya untuk sajian musik dan informasi. Karena sesaat lagi pukul 17 kami akan hadir di ruang dengar Anda untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 4 Gema Saripati Maju. Tetaplah terus bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Korwil 4 Gema Saripati Maju, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Saya Waode Rina Mustika. Kita masuk ke berita pertama pendengar dari RRI Ampana dan akan disampaikan langsung rekan kami Novian. Novian, selamat sore.
2: Selamat sore rekan Rina.
1: Baik, informasi apa dari Tojo Una-Una, Novian?
2: Baik, terima kasih. Dari Tojo Una-Una, Manggala Agni perkuat kesiapsiagaan Karhutla di Tauna.

0: di wilayah Tojo Una Una. Menurutnya, keberadaan posko di Tojo Una Una juga memungkinkan personil lebih dekat dengan lokasi yang berpotensi mengalami kebakaran. Dengan demikian, koordinasi dan mobilisasi personil maupun peralatan pemadaman dapat dilakukan lebih cepat.
1: Pada prinsipnya, teman-teman warga Lakni siap untuk melakukan pemadaman di beberapa titik. Alhamdulillah, memang Tojo Una Una ini memang sangat ramai terkait dengan kebakaran hutan. Terkait dengan teman-teman menggalak ini, kami akan posko di Tojo Una, kami akan bagi 3 wilayah, bukan cuma di Tojo Una saja, tetapi kami akan bagi 3 posko. Jadi, Morowali di posko, 13 orang juga, yang semuanya ini, wilayah 2 Mandiri di Timur.
0: Nasfa menjelaskan Manggala Agni tidak hanya menempatkan kekuatan di Tojo Una Una. Posko taktis juga disiapkan di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Poso. Ia menambahkan personil yang disiagakan memiliki tugas untuk melakukan pemantauan, sekaligus merespon dengan cepat apabila ditemukan titik api. Kecepatan penanganan dinilai menjadi faktor penting agar kebakaran tidak berkembang dan meluas. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ambana. Kembali ke rekan-rekan di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih Novian untuk informasinya. Dari Ambana saya bergeser ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan kami, Laudi Muhammad Syahribul. Ya, silakan informasi dari Bau-Bau, Syahribul.
4: Baik, terima kasih rekan Wauderina di RRI Palu. Dari kota Bau-Bau, pergerakan penumpang di Bandara Beto Ambari Bau-Bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari hingga Juli tahun 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah.
5: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini, posisi Januari sampai Juli, bulan Juli itu kurang lebih 60 ribuan penumpang.
6: Pergerakan penumpang di Bandara Beto Ambari Bau-Bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari-Juli tahun 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Jumlah penumpang Januari hingga Juli 2026 mencapai sekitar 60 ribu orang, sementara tahun sebelumnya berada di kisaran 50 ribu penumpang. Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Beto Ambari Bau-Bau, Fadli, mengatakan peningkatan tersebut terlihat dari jumlah penumpang yang datang maupun berangkat melalui Bandara Beto Ambari. Menurutnya, pertumbuhan itu menjadi salah satu indikator meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan transportasi udara.
5: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini, posisi Januari sampai Juli, bulan Juli itu kurang lebih 60 ribuan penumpang. Dibanding tahun 2025 itu dengan posisi yang sama, itu kurang lebih 50 ribu penumpang. Jadi ada kenaikan dari segi jumlah penumpang yang datang dan terbang melalui Bandara Udara Beto Ambari Bau-Bau.
6: Berdasarkan data, Maret menjadi bulan dengan pergerakan penumpang paling tinggi sepanjang Januari hingga Juli 2026 karena dipengaruhi momentum angkutan Lebaran. Jumlah penumpang pada bulan tersebut mencapai sekitar 11.000 orang, lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya yang rata-rata berada di kisaran 9.000 hingga 10.000 penumpang. Fadli menjelaskan, salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah penumpang adalah bertambahnya frekuensi penerbangan rute Makassar Bau-Bau. Pada 2026, frekuensi penerbangan meningkat menjadi 4 kali sehari, sementara pada 2025 hanya 3 kali sehari. Dengan meningkatnya frekuensi penerbangan tersebut, Fadli berharap pertumbuhan penumpang dapat terus berlanjut hingga akhir 2026. Peningkatan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas udara, tetapi juga mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah Kepulauan Buton. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Kita kembali bersama rekan Wauderina di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Laude Muhammad Syahribul untuk informasinya dari Kota Bau-Bau. Menuju ke Kabupaten Bone, di sana ada rekan Randi yang akan menyampaikan informasi sore hari ini. Selamat sore, Randi. Halo. dari RRI. Oh, Mamuju dulu. Baik, kita ke Mamuju terlebih dahulu. Silakan.
7: Baik, rekan Randy. Selamat sore, rekan Rina.
3: Oke, baik. Selamat sore. Mega Pika ini ya?
7: Iya.
3: Oh, baik. Silakan Mega untuk informasinya.
7: Baik, informasi dari RRI Mamuju, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Mamuju Tengah akan ditargetkan rampung seluruhnya pada bulan Oktober mendatang. Disampaikan Ahyan Irsyada.
8: Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah ditargetkan rampung seluruhnya pada bulan Oktober mendatang dan akan mulai beroperasi pada tahun ini. Komandan Kodim atau Dandim 1418 Mamuju, Andang Radianto, mengatakan pembangunan KDKMP di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah mencakup 144 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92 KDKMP telah rampung 100%. Sementara 52 lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Menurutnya, sebagian pembangunan masih mengalami keterlambatan karena kondisi geografis, terutama lokasi yang berada di wilayah pegunungan. Meski demikian, proses pembangunan akan terus dikebut untuk mengejar target penyelesaian.
9: Progresnya bagus, total kalau wilayah kami kan Mamuju dan Mamuju Tengah. Total desa di Mamuju dan Mamuju ini total desa 101. Mamuju Tengah itu 54, totalnya 155. Dari 155 sudah kami bangun on progress 144. Dari 144, 92 sudah 100%. Dan kalau pasti nanya kapan operasional ya, saat ini vendor dari Agrinas secara bertahap memasukkan material. Total ada 13 vendor. Kalau sudah 13-nya masuk semua, siap operasional.
8: Andang Radianto berharap seluruh pembangunan KDKMP dapat diselesaikan sesuai target sehingga koperasi yang telah rampung dapat segera mulai beroperasi secara bertahap pada tahun ini. RRI Mamuju, Muhammad Ahen sedang melaporkan.
7: Demikian informasi dari RRI Mamuju, saya Mega Pika bersama rekan Fausan di studio. Kembali ke rekan Rina di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih Mega Pika untuk informasinya ya. Dan selanjutnya pendengar, informasi dari RRI Palu di mana kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kota Palu hingga bulan Juli 2026 tercatat mencapai 220 kasus dengan tren fluktuatif di sepanjang tahun. Seperti apa langkah pencegahan berbasis masyarakat yang efektif dijalankan untuk mengendalikan jentik nyamuk di pemukiman warga? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu Muhammad Sidik bersama Subkoordinator Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Palu, Muhammad Irzam.
10: Mungkin boleh digambarkan sedikit kondisi, gambaran umum aja Pak, kondisi penyakit DBD di wilayah Kota Palu.
11: Iya, makasih. Untuk kasus demam berdarah di Kota Palu, ini masih belum terjadi peningkatan. Masih kasusnya per bulan itu fluktuatif dia. Fluktuatif di Januari kemarin 26. Naik lagi, terus turun lagi. Ini fluktuatif dia. Tahun kemarin juga begitu. Iya. Nah, tahun ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, Agustus belum kami rilis, karena itu nanti di akhir bulan, di awal bulan berjalan ya. Jadi masih sampai dengan bulan Juli data kami untuk 2026 ini 220 kasus. Alhamdulillahnya tidak ada kematian Pak. Alhamdulillahnya ini tidak ada kematian.
10: Itu jumlah keseluruhan berarti
11: ya? Iya, keseluruhannya 220 kasus. Tahun kemarin dengan bulan yang sama sampai dengan bulan Juli, nah 213 ada peningkatan sedikit di tahun kemarin dengan bulan yang sama.
10: Ya, oh mungkin Pak Irzam boleh disampaikan sekaitan dengan program-program dari Dinas Kesehatan sendiri untuk istilahnya menekan angka kasus DBD di wilayah Kota Palu.
11: Artinya Dinas Kesehatan dalam upaya pengendalian penyakit demam berdarah itu sudah melakukan, apabila ada kasus positif dari rumah sakit, kami dari Dinas Kesehatan umpan balik ke puskesmas. Nah, teman-teman puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi pada kasus-kasus yang dinyatakan positif tadi. Umpan balik lagi ke dinas, layak untuk difogging, kita lakukan pengasapan atau fogging. Itu upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Selain dari itu, untuk pemantauan jentik sendiri, itu sebenarnya kami sudah, untuk Kota Palu sebenarnya sudah terbantukan dengan adatnya padat karya ini. Dengan padat karya, itu sudah terbantukan juga kalau untuk di lingkungan masyarakat ya. Kalau untuk di teman-teman puskesmas, hampir setiap melakukan, bukan juga setiap hari ya, mungkin setiap minggu melakukan edukasi ke anak-anak sekolah, di sekolah-sekolah untuk melakukan jumantik sekolah. Itu upaya-upaya kami, teman-teman puskesmas, melakukan edukasi ke masyarakat-masyarakat. Kita melalui Jumat Palu Sehat setiap minggu kita lakukan.
10: Ya Pak, tadi kan disampaikan ada beberapa program yang terus dilaksanakan, mulai dari sosialisasi di puskesmas atau di sekolah-sekolah dan juga di kelurahan. Sama juga tadi kan disampaikan ada fogging gitu. Seperti apa kasus yang terjadi sampai dilakukan fogging gitu?
11: Fogging dilakukan apabila dinyatakan positif dari rumah sakit. Kasus dinyatakan positif, dikirim ke kami, kami mengambil data dari rumah sakit, dinyatakan positif, kita umpan balik puskesmas. Puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi, oh bahwa ini layak untuk difogging. Jadi yang kasus-kasus yang fogging itu adalah kasus-kasus yang sudah positif dari rumah sakit. Kalau masih desas-desus, saya kena DBD, masih kena DBD, saya punya anak, belum pasti, belum ada pernyataan reka medik dari rumah sakit bahwa dinyatakan positif oleh dokter rumah sakit, kami belum bisa melakukan tindakan fogging. Fogging hanya dilakukan pada rumah-rumah yang dinyatakan positif oleh rumah sakit.
10: Tadi kan disampaikan ada juga sosialisasi gitu. Kalau melihat dari beragam sosialisasi yang dilakukan, Pak, terkait dengan kesadaran masyarakat sendiri, apakah terus meningkat gitu?
11: Dari melihat tren kasus sih, sebenarnya fluktuatifnya itu ya itu mungkin sudah banyak kesadaran masyarakat ya, adanya kesadaran masyarakat yang artinya sudah karena kita giat-giat melakukan PHBS termasuk salah satunya itu perilaku hidup bersih, melalui teman-teman dari puskesmas menyampaikan edukasi tadi ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan Jumat Palu Sehat tadi yang seminggu sekali dan hadir semua di semua kecamatan, itu akan bergilir kan, ya bergilir di setiap kelurahan-kelurahan, ganti besok lagi Jumat depan, ganti lagi kelurahan, begitu seterusnya. Jumat Palu Sehat bukan hanya edukasi tentang terkait dengan demam berdarah, semua penyakit di situ.
10: Artinya Jumat Palu Sehat ini menjadi salah satu
11: wadah yang sangat fasilitas untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Karena kita tahu kan di masyarakat, ya di perkotaan lah, kita kan sulit mengumpulkan orang-orang yang akan berikan edukasi. Ya melalui Jumat Palu Sehat, kami dari program sudah terbantu juga. Nah, kita bisa lihat gerakan padat karya ini hampir setiap hari teman-teman PHBS.
10: Karena memang ini berkaitan dengan kebersihan juga, Pak ya?
11: Iya, karena berkaitan dengan perilaku hidup bersih. Memutus mata rantai hanya dengan itu, perilaku hidup bersih.
10: Mungkin terakhir, Pak, boleh kasih himbauan sedikit juga untuk masyarakat sebagai upaya pencegahan untuk menekan angka DBD di kemudian hari ini, Pak?
11: Kami dari Dinas Kesehatan, melalui pemerintah Kota Palu, melalui Dinas Kesehatan menghimbau kepada seluruh masyarakat lebih ditingkatkan kembali gerakan hidup bersih karena salah satu memutus mata rantai penyakit demam berdarah adalah salah satunya itu perilaku hidup bersih, karena memutus peridukan nyamuk hanya dengan perilaku hidup bersih, itu dengan melalui 3M, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M-nya.
10: Oke, baik, terima kasih banyak.
11: Iya, sama-sama.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke Kota Makassar, menyapa rekan kami Irsan Saputra. Selamat sore, Irsan.
13: Selamat sore, Wayode.
3: Oke, informasi apa dari Makassar ini? Silakan.
13: Kami informasikan dari Kota Makassar, pendengar. Pemulung TPA Tamangapa Antang Makassar minta pemerintah kota untuk memberikan solusi bagi yang terdampak larangan pembuangan sampah terbuka. Laporan rekan reporter Aan Ariska.
14: Kebijakan pelarangan pembuangan sampah dengan sistem terbuka atau open dumping di Makassar berdampak signifikan terhadap penghasilan pemulung di TPA Tamangapa Antang. Salah seorang pemulung di TPA Tamangapa Antang, Nurjana, berharap kebijakan pemilahan sampah yang diterapkan pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan hidup bagi pemulung. Ia meminta pemerintah melibatkan pemulung sebelum kebijakan diberlakukan, karena sampah selama ini menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurutnya, pemerintah sebaiknya jangan hanya mengatur sistem pemilahan sampah, tetapi juga menyiapkan solusi bagi mereka yang terdampak seperti pemulung. Karena saat ini, masih cukup banyak pemulung kehilangan mata pencaharian, namun memiliki tanggungan keluarga, termasuk kebutuhan makan dan biaya pendidikan anak.
15: Harapanku ke depannya, semoga Pak Wali bisa

0: layak menjadi harapan agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus bergantungan pada bantuan. Karenanya, melalui kebijakan pemilahan sampah tetap memberikan ruang bagi pemulung untuk bekerja dan memperoleh penghasilan secara mandiri.
1: Informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar, berikutnya kembali bersama rekan Rina. Wow, dari Rina Mustika dari RRI Palu. Silakan.
2: Terima kasih Irsan untuk informasinya ya. Dari Makassar, pendengar, kita geser kembali di Kota Lulo Kendari. Ada rekan Yuda di sana. Selamat sore, Yuda.
3: Selamat sore rekan Odirina di RRI Palu.
2: Baik, kita dengarkan informasi dari Kendari, silakan.
3: Baik, Kota Kendari tercatat menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di Sulawesi Tenggara. OJK terus menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga semakin teliti mengenali berbagai modus kejahatan cyber. Berikut kita dengarkan laporan Laras Ayuning Tias.
4: Kota Kendari menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di wilayah Sulawesi Tenggara, mencapai 1.022 laporan. Angka ini disusul oleh Kota Bau-Bau dengan 302 laporan dan Kabupaten Kolaka sebanyak 235 laporan. Secara keseluruhan, Otoritas Jasa Keuangan OJK Sultra mencatat 2.671 laporan penipuan transaksi keuangan yang tersebar di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Data tersebut dihimpun melalui Indonesia Anti-Scam Center, IASC, sejak November 2024 hingga semester pertama di tahun 2026. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan dari ribuan laporan tersebut, modus penipuan transaksi jual-beli online menjadi yang paling marak terjadi dengan jumlah sebanyak 412 kasus. Lalu modus lainnya yang kerap memakan korban adalah penipuan berkedok konfirmasi pihak lain atau fake call sebanyak 209 kasus serta investasi bodong sebanyak 183 kasus.
5: Di Sultra sendiri terdapat 2.671 laporan modus penipuan sektor jasa keuangan di Sulawesi Tenggara. Di mana yang paling tertinggi, itu yang tiga tertinggi adalah yang pertama terkait dengan transaksi belanja, yang kedua terkait dengan fake call, yang ketiga dengan penawaran investasi bodong. Nah itu yang memang saat ini sedang kami koordinasikan dan kami secara rutin memantau di IASC terkait dengan progres penanganan yang telah dilakukan.
4: Menanggapi maraknya penipuan digital tersebut, Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha kembali mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi identitas lawan transaksi sebelum mengirimkan uang atau data pribadi. Langkah preventif dan edukasi publik akan terus ditingkatkan agar masyarakat semakin jeli dalam mengenali berbagai modus kejahatan cyber. OJK Sultra juga meminta warga yang merasa curiga atau menjadi korban penipuan untuk segera melaporkan kejadian tersebut melalui layanan resmi IASC agar dapat segera ditindaklanjuti.
3: Baik, demikianlah informasi dari RRI Kendari dan kembali bersama dengan rekan Odirina di RRI Palu.
2: Oke, terima kasih rekan Yuda untuk informasi sore hari ini. Selanjutnya kita menuju ke Bone. Nah, di sana ada rekan Andi Imran. Selamat sore, rekan Imran.
6: Selamat sore, Odirina Mustika, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Oke, informasi sore hari ini dari Bone boleh kita dengarkan bersama, silakan.
6: Baik, terima kasih. Penyaluran BBM di SPBU Kecamatan Cina dipastikan berjalan aman dan lancar. Usai tim Satgas Gabungan diterjunkan langsung mengawal lokasi tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
7: Penyaluran BBM di SPBU Kecamatan Cina dipastikan berjalan aman dan lancar tanpa ada lagi aksi penimbunan menggunakan jeriken. Kepastian ini diperoleh setelah tim Satgas Gabungan termasuk perwakilan dari Dinas Sosial diterjunkan langsung untuk mengawasi pengisian BBM di lokasi. Sulkarnain, salah satu petugas Satgas, bersiaga penuh selama satu hari untuk memantau situasi di lapangan hingga pengisian BBM selesai. Pengawasan ketat ini merupakan tindak lanjut dari instruksi tegas Bupati Bone pada OPD terkait guna memastikan antrian dan mencegah kecurangan.
8: Terkendali, terlihat sudah tidak ada lagi jeriken yang beredar Oh iya. Santai ada ya.

0: yang sudah di tugaskan oleh Bapak Bupati Bone Pangasman.
1: Dengan siaganya petugas di lokasi, distribusi BBM kini kembali tertib dan masyarakat dapat membeli BBM dengan lancar.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Waode Rina Mustika di Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Andi Ibran dan selamat melanjutkan tugas kembali ya. Baik, selanjutnya pendengar, untuk menyemarakan kegiatan RRI Fest 2026, 14 tim SMA sederajat hari ini bersaing ketat dalam lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan. Dan kegiatan ini berlangsung pagi tadi sampai dengan sore ini, di mana ajang edukatif tersebut diharapkan melahirkan delegasi pelajar berprestasi yang siap melangkah ke tingkat nasional. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter RRI Palu, Miftahul Jannah. Miftah. Baik, terima kasih rekan Miftah untuk laporan langsungnya terkait dengan semarak RRI Fest di tingkat Kota Palu. Selanjutnya pendengar, di hujung kebersamaan kita menuju ke RRI Toli-Toli untuk mengikuti news feature yang akan disampaikan rekan Suharmi. Ya, silakan rekan Emmy.
4: Terima kasih rekan Rina di RRI Palu. Dan pendengar, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada hasil panen, tetapi juga pada kuatnya kolaborasi di lapangan. Di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli misalnya, sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dan para petani menjadi kekuatan utama dalam mendorong peningkatan produksi pertanian. Berikut paket feature dilaporkan Setiadi.

0: Saudara, hamparan sawah dan lahan jagung di Kecamatan Lampasio menjadi saksi eratnya kerjasama lintas sektor dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah Kecamatan Lampasio menilai kehadiran TNI dan Polri di tengah-tengah petani tidak hanya sebatas memberikan pengamanan, tetapi juga menjadi mitra yang aktif mendampingi proses budidaya hingga panen. Camat Lampasio Nyoman Martade mengatakan, aparat TNI dan Polri rutin memberikan motivasi dan pendampingan, serta turun langsung dalam berbagai kegiatan pertanian. Selain mendukung pengembangan tanaman jagung, TNI juga berperan dalam program pengembangan padi sawah, termasuk pencetakan sawah baru dan pembangunan infrastruktur penunjang pertanian.
1: Sangat membantu, bahkan sangat menguatkan percepatan sehingga baik dari khususnya padi sawah arealnya ke depan supaya bisa lebih meningkat. Kemudian juga begitu juga dari dengan polisi tanaman jagung masih rutin masyarakat menanam untuk memotivasi, bahkan memberikan saran bagaimana pentingnya tentang bibit unggul untuk meningkatkan produksi. Sampai saat ini kita semua tetap bersinergi, kita saling komunikasi bagaimana upaya-upaya untuk bisa meningkatkan produksi, bagaimana kendalanya kita carikan solusi bersama, seperti itu. Intinya kita selalu secara intensif melakukan komunikasi supaya target-target yang kita tetapkan bisa dapat tercapai.
0: Komitmen tersebut juga diperkuat jajaran kepolisian. Kapolsek Lampasio Ibtu Muhammad Fatun Latoale menjelaskan bahwa dari 9 desa yang berada di wilayah Kecamatan Lampasio, beberapa di antaranya telah menjadi sasaran utama program Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pada pengembangan komoditas jagung. Menurutnya, Lampasio memiliki potensi lahan yang sangat menjanjikan. Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan penanaman hingga panen jagung secara serentak yang telah beberapa kali dilakukan. Meski demikian, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan benih dan pupuk.
2: Kalau untuk Polsek Lampasio, kemarin Desa Ogomatanang, kemarin sudah panen raya. Jadi yang sudah masuk dalam daftar untuk Lampasio, Desa Ogomatanang itu sudah. Nah, baru Desa Tinading, Dusun Tebeloit, 2 bulan lalu. Nah, itu langsung itu sudah program itu sudah berlangsung. Desa Salugan, Maibua, Mulyasari. Cuman Mulyasari ini masih kendala cuaca, Pak. Jadi untuk tanam panen ini belum terlaksana.
0: Kapolsek Lampasio menambahkan target pengembangan lahan jagung yang menjadi tanggung jawab Polsek Lampasio mencapai 20 hektar, yang hingga saat ini realisasi penanaman telah mencapai sekitar 12 hektar, sementara 8 hektar sisanya akan terus dioptimalkan melalui pendampingan bersama pemerintah daerah, TNI dan kelompok tani.
2: Kalau target untuk Polsek Lampasio untuk dari Polres itu kan 20 hektar, Pak. Nah, jadi yang terpenuhi sekarang ini baru kurang lebih 12 hektar ini. Terpan kita akan bermitra ke masyarakat itu seperti apa, nanti kita sama-sama untuk berjalan. Tetap akan digenjot, Pak, seperti apa. Nah, cuma kita lihat lagi bagaimana masyarakat bisa mendukung kita juga. Dari pemerintah kecamatan juga, dari kepala desa. Nah,
0: kolaborasi yang terbangun di Kecamatan Lampasio menunjukkan ketahanan pangan bukan hanya tentang meningkatkan hasil produksi, tapi juga membangun semangat gotong royong antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Dengan sinergi yang terus terjaga, diharapkan produktivitas pertanian semakin meningkat, kesejahteraan petani terus membaik, dan target ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.
3: Dan saudara, paket feature dilaporkan Setiadi mengakhiri berita sepekan. Gema Saripati Maju dari RRI Toli-Toli mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Ika di meja operator menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan selanjutnya kami kembali menuju Palu bersama rekan Rina Mustika.
4: Dan Pendengar, dengan hadirnya feature dari RRI Toli-Toli, ini mengakhiri untuk seluruh paket berita berjaringan Sekoril 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Saya Wode Rina Mustika bersama Anjas Pole dan Irfan Maulani mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pendengar, demikian tadi kami hadirkan liputan berita Skor Lambat dalam Gema Saripati Maju, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di sore ini. Pendengar, melengkapi kebersamaan kita di Mamuju sore ini, kami hadirkan untuk Anda dalam informasi perakiran cuaca untuk esok hari.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Kita terhubung dengan rekan Santi dari BMKG Tampa Padang akan menginformasikan perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat sore, rekan Santi.
2: Iya, selamat sore.
0: Baik, silakan informasi Anda.
2: Baik, terima kasih. Untuk perakiraan cuaca esok hari di wilayah Sulawesi Barat tanggal 27 Agustus 2026, untuk pagi hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 70%, angin berkisar dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 37 km per jam. Untuk peringatan dini kepada masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan wilayah pesisir Kabupaten Polewali Mandar diharapkan waspada terhadap potensi angin kencang. Dan untuk informasi tinggi gelombang yang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter berada di perairan Majene. Sekian perakiran hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Santi atas informasinya dalam perakiran cuaca untuk esok hari. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Era di Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Pendengar, lagu yang ingin bermesra dari Pasto menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih sudah menemani Mega Pika pendengar sejak siang tadi dengan beragam program dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda tentunya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan Mega Pika pamit menemani kebersamaan Anda. Dan sebentar akan ada rekan Senita menemani Anda di malam ini hingga tutup siaran tentunya dengan beragam informasi dan program lebih menarik lainnya. Pendengar, saya pamit menantikan azan maghrib. Untuk Lai Mamuji dan sekitarnya kami hadirkan Murattal untuk Anda.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, amalan yang pertama kali dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, baiklah seluruh amalannya. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, rusak pulalah semua amalnya. Ternyata, sholat fardu merupakan penentu baik buruknya amal seorang hamba di hari pengadilan. Namun masih ada orang-orang muslim yang masih meremehkan kewajiban sholat, sehingga sholatnya itu sering ditinggalkan atau bahkan belum mengerjakannya sama sekali. Padahal, meskipun amal kebajikan yang lainnya banyak sekali, amal itu belum dianggap baik jika sholatnya belum baik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafidha fi dhahnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan.
1: Setiap peristiwa punya cerita. Dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
2: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
1: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: Cek fakta.
1: Pendengar, rumah yang dikontrakan akan dikenakan wajib pajak pada tahun 2027. Sebuah unggahan pendengar menampilkan foto Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang memuat tulisan Breaking News yang menyebutkan bahwa pada tahun 2027 rumah yang dikontrakan akan dikenakan pajak berdasarkan aturan baru Kementerian Keuangan. Namun dilansir dari Antara Pendengar, setelah ditelusuri, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki perintah atau rencana khusus untuk memungut pajak baru atau bisnis rumah kontrakan atau sewa properti. Purbaya menjelaskan bahwa ketentuan perpajakan terhadap penghasilan dari rumah kontrakan tetap mengikuti pada aturan yang sudah berlaku. Pemilik kontrakan tetap memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan atau penghasilan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perpajakan. Cek fakta selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto akan memungut pajak wanita hamil sebesar Rp500.000 per bulan. Pendengar, sebuah unggahan di media sosial menampilkan foto Presiden Prabowo dan menarasikan bahwa mulai tahun 2027, wanita hamil wajib membayar pajak sebesar Rp500.000 setiap bulannya. Namun setelah dilakukan penelusuran pendengar, ternyata tidak ditemukan pernyataan resmi dari Presiden Prabowo mengenai kewajiban pajak khusus bagi wanita hamil. Dilansir dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Indonesia, terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat sendiri dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan dan berlaku secara nasional. Jenis pajak pusat meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas bawang merah, bea materai, pajak bumi dan bangunan tertentu, serta pajak karbon.

0: Sementara pendengar, untuk lebih jelasnya Anda dapat mengunjungi website Antara. Intinya adalah dalam berita bahwa Prabowo akan memungut pajak bagi wanita hamil sebesar Rp500.000 per bulan adalah informasi yang tidak benar atau hoax.
1: Cek fakta.

Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain. Sementara ia tidak kuasa membalasnya, kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran.

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas. Tata cara dan ketentuannya itu sama. Jadi
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian Muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Ustaz, niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi warisan.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman dan tidak beriman orang-orang yang
0: sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita membedakan antara ibadah yang hanya jadi rutinitas harian dengan ibadah yang benar-benar menghadirkan.
7: Boleh jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah. Masalah suami istri, masalah antara orang tua dengan anak, masalah.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: pukul 17, pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju, inilah Warta Sulawesi Barat, edisi 26 Agustus 2026. Dan sari berita pendengar, hadiri perayaan Maulid, Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka menegaskan bahwa agama dan juga budaya saling menguatkan. Kebakaran hutan dan lahan pendengar di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mengalami peningkatan cukup pesat sepanjang Agustus 2026 yang telah mencapai 24 titik. Inilah Warta Sulawesi Barat, selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama pendengar, hadiri perayaan Maulid, Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka menegaskan bahwa agama dan budaya saling menguatkan. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
1: Jadi apa dikatakan tadi oleh panitia bahwa agama dengan budaya?
2: Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka menegaskan bahwa agama dan budaya tidak harus dipertentangkan. Menurutnya, kedua hal tersebut justru dapat berjalan beriringan dan saling menguatkan. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Soehardi Duka saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1448 Hijriah yang digelar keluarga besar rumpun masyarakat Porale Salabose di pelataran Masjid Kuno Syekh Abdul Mandan Salabose, Kabupaten Majene pada Selasa 25 Agustus 2026. Menurut Gubernur, rangkaian budaya yang diselenggarakan bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi merupakan kekayaan masyarakat Mandar yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Ia pun mengapresiasi rangkaian tradisi yang ditampilkan dalam Maulid Salabose. Ia menyebut kegiatan tersebut tidak hanya memiliki nilai keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan budaya Sulbar. Dalam kesempatan itu juga, Gubernur menyinggung dukungan pemerintah terhadap pelestarian tradisi Maulid Salabose. Ia menyampaikan harapan agar pelaksanaan kegiatan tersebut mendapat dukungan anggaran pada tahun mendatang.
1: Jadi apa dikatakan tadi oleh panitia bahwa agama dengan budaya itu saling melengkapi dan saling menguatkan. Agama akan lebih kuat dan mengakar apabila ditopang oleh budaya. Karena budaya lahir dari kebiasaan dan terakhir yang diturunkan oleh para leluhur kita. Yang demikian kita menyaksikan acara budaya yang kita rangkaikan dengan Maulid itu merupakan kekayaan kita di Mandarin.
2: Lebih lanjut, SDK menambahkan, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten memiliki komitmen untuk terus mendorong pembangunan dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di daerah. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar masih terkait dengan peringatan Maulid di Majene. Gubernur Sulawesi Barat mengajak mendoakan Wakil Gubernur Salim Esmengga. Kembali akan dilaporkan oleh reporter Marhadi Umar.
1: Saya kemarin bersama-sama dengan almarhum Wakil
2: Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1448 Hijriah yang digelar oleh keluarga besar rumpun masyarakat Porale Salabose di pelataran Masjid Kuno Syekh Abdul Mandan Salabose, Kabupaten Majene pada Selasa 25 Agustus 2026. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun ini mengangkat tema meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mewujudkan generasi berakhlak mulia, berkarakter dan berdasarkan kearifan lokal. Dalam sambutannya, Soehardi Duka mengajak seluruh masyarakat yang hadir untuk mendoakan almarhum Wakil Gubernur Sulawesi Barat Jenderal Salim Esmengga. Ia kemudian mengajak seluruh jamaah mendoakan almarhum dengan membacakan surat Al-Fatihah. SDK juga menyampaikan harapannya agar dapat kembali menghadiri Maulid Salabose pada tahun berikutnya bersama Wakil Gubernur Sulawesi Barat.
1: Saya kemarin bersama-sama dengan almarhum Wakil Gubernur Jenderal Salim Esmengga. Selanjutnya itu saya ajak kita semua sebagai penghormatan kita kepada almarhum, mari kita berikan Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Amin. Bahkan sayang sambutan beliau yang membawakan dikmah pada saat ini. Insyaallah tahun depan saya akan datang dengan Wakil Gubernur juga. Kalau masih panjang umur. Dan Wakil Gubernurnya juga akan bawa hikmah.
2: Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Majene, Wakil Bupati Majene, Ketua Komisi 1 DPRD Sulbar, Ketua DPRD Majene, jajaran pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, jajaran OPD Kabupaten Majene, serta unsur Forkopimda. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya pendengar, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mamuju menyerap aspirasi dan masukan dari sejumlah kuasa pengguna anggaran melalui forum konsultasi publik. Asmi Saleh melaporkan.
3: Dengan adanya forum komunikasi kan bisa menggali, oh ternyata ada kekurangan kami di sisi satu dan sebagainya.
4: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mamuju membuka ruang aspirasi dan kritik melalui forum konsultasi publik atau FKP sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan sekaligus pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di Sulawesi Barat. Kepala KPPN Mamuju Ferry Taufik Saleh saat diwawancara di Gedung Keuangan Negara atau GKN Mamuju, Rabu 26 Agustus 2026 mengatakan, forum tersebut menjadi ruang bagi KPPN untuk menerima masukan secara langsung dari para pemangku kepentingan, termasuk mengidentifikasi kekurangan dalam pelayanan yang selama ini diberikan. Menurut Ferry, keterbukaan terhadap aspirasi penting bagi setiap institusi pemerintah untuk memastikan pelayanan terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan pengguna layanan. Ia menjelaskan, tema FKP kali ini sengaja diarahkan pada semangat buka ruang aspirasi, bangun sinergi untuk pelayanan yang lebih berkualitas. Tema tersebut menjadi penegasan bahwa peningkatan pelayanan membutuhkan komunikasi dua arah dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Ferry berharap forum tersebut tidak sekadar menjadi agenda formal, tetapi mampu menghasilkan masukan konkret yang dapat digunakan untuk melakukan pembenahan. Ferry menegaskan, masukan yang diperoleh dari FKP akan menjadi bagian dari upaya KPPN Mamuju meningkatkan kualitas layanan, sekaligus mendukung pengelolaan APBN yang semakin baik di Sulawesi Barat.
3: Pada intinya, sebagaimana institusi unit kerja dimanapun di seluruh Indonesia, pastinya butuh untuk membuka ruang. Makanya kami mengambil tema untuk FKP kali ini adalah buka ruang aspirasi, bangun sinergi, dan untuk pelayanan yang lebih berkualitas dan lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, kami berharap dengan adanya forum komunikasi kan bisa menggali, oh ternyata ada kekurangan kami di sisi satu dan sebagainya, ataupun ada usulan-usulan perbaikan yang sangat bagus, terutama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dari pengelolaan APBN di Sulawesi Barat.
4: Menurutnya, sinergi antara KPPN dengan para pemangku kepentingan diperlukan agar pelaksanaan dan pengelolaan APBN tidak hanya berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga semakin responsif terhadap kebutuhan di daerah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, pemilik UMKM Kenny Krams Mamuju, Mutia Pati Maharani, mengajak anak muda untuk berani merintis usaha sendiri di tengah terbatasnya lowongan kerja formal. Muhammad Ilham melaporkan.
5: Pemilik UMKM Kenny Krams Mutia Pati Maharani mendorong anak muda Mamuju merintis usaha sendiri di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan formal di daerah. Pesan itu disampaikan Mutia dalam dialog UMKM Bicara di RRI Pro 1 Mamuju Senin 24 Agustus 2026. Ia berbagi pengalaman membangun usaha kuliner rumahan sejak September 2024. Menurut Mutia, keterbatasan ruang kerja formal di Mamuju seharusnya tidak menjadi alasan. Ia menegaskan pasar bagi produk UMKM di Mamuju sudah cukup terbuka lewat berbagai program pemerintah dan komunitas. Modal utama yang dibutuhkan, kata Mutia, justru keberanian melawan rasa malas memulai. Usaha Kenny Krams sendiri kini telah menyerap satu tenaga kerja tambahan untuk membantu produksi risoles dan cemilan premium lainnya. Mutia menyebut sektor UMKM berpotensi terus menyerap tenaga kerja baru apabila skala usaha semakin berkembang ke depan. Ia berharap semakin banyak anak muda di Mamuju berani terjun langsung mengelola usahanya sendiri.
6: Buat anak-anak muda kali ya, jangan takut memulai. Karena kalau misalkan kita nggak memulai, apalagi di Mamuju kita lumayan terbatas ya untuk ruang kita mencari kerja. Kalau memang kita kesulitan mencari kerja, kita belajar aja jualan. Dan itu untuk nyari pasarnya atau pembelian juga sekarang nggak susah, dan tempatnya disediakan. Jadi terjun aja, jalanin aja dan konsistensi.
5: Lebih lanjut, ia mengingatkan generasi muda agar tidak sekadar ingin menjadi pemilik usaha tanpa mau turun tangan langsung mengurus operasional bisnis. Keterlibatan penuh pemilik dinilai kunci keberlangsungan usaha mikro di tahap awal. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Sulbar edisi 26 Agustus 2026. Informasi selanjutnya yang dapat kami hadirkan ini terkait dengan kemarau panjang yang melanda Kabupaten Mamuju Tengah. Membuat pemerintah daerah setempat bergerak cepat membentuk satuan tugas dan juga posko penanganan darurat. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
7: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Mamuju Tengah membuat pemerintah daerah setempat bergerak cepat membentuk satuan tugas dan posko pengamanan darurat. Posko ini didirikan untuk menampung berbagai keluhan masyarakat terkait krisis air dan ancaman kebakaran hutan. Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, kepada RRI mengatakan upaya mitigasi terus dilakukan berdasarkan pantauan awal. Satgas di sektor pertanian sekitar 600 hektar sawah kini mengalami kekeringan intensif. Retakan tanah mulai terlihat merata akibat tidak adanya curah hujan dan membuat ratusan hektar tanaman padi terancam gagal panen. Arsal memprediksi luasan area terdampak akan terus bertambah jika hujan tidak kunjung turun. Untuk membantu warga yang kesulitan air bersih, Pemkab Mamuju Tengah sebenarnya telah mendapatkan bantuan armada tangki air dari berbagai pihak, mulai dari balai wilayah, pemerintah provinsi, hingga Palang Merah Indonesia. Namun kendala baru muncul ketika debit sumber air pengolahan menyusut drastis. Akibatnya sumber air tidak mampu menyuplai seluruh kebutuhan armada tangki yang berujung pada penghentian sementara operasional posko penanganan darurat secara umum.
8: Berarti kan tadi ada data terkait kekeringan di Mamuju Tengah, itu seperti apa mungkin antisipasi dari Kabupaten Mamuju Tengah sendiri?
9: Iya, jadi kemarin kami sempat membangun posko penanganan darurat. Posko ini menerima laporan dari berbagai pihak, keluhan-keluhan masyarakat, baik itu kebakaran hutan, kebakaran lahan, kemudian kekeringan sumber air. Pemerintah daerah telah melakukan upaya mitigasi, termasuk mengecek kondisi sawah. Nah, oleh Satgas mengidentifikasi ada kurang lebih 600 hektar sawah saat ini mengalami kekeringan yang berpotensi gagal panen. Ini data sementara yang dilihat dan tentu akan bertambah terus karena kondisi sampai hari ini belum turun hujan. Tanah sudah mulai kelihatan rata-rata di persawahan. Bahkan syukur alhamdulillah kami juga dibantu oleh beberapa elemen masyarakat termasuk dari balai provinsi PMI mendatangkan tangki-tangki air ke Mamuju Tengah mendistribusikan. Nah, terakhir problem kami ternyata setelah banyaknya tangki-tangki air untuk mendistribusi, ternyata sumber air bersih untuk pengolahan itu mengalami masalah yang tidak mampu menyuplai semuanya. Sehingga untuk sementara posko kami tutup, tapi tetap kami melayani kondisi darurat yang diminta oleh masyarakat dengan berbagai keterbatasan. Karena itu atas nama pemerintah kami menyampaikan permohonan maaf belum mampu melayani semuanya, tetapi pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin untuk tetap berusaha melayani semampunya terkait dengan kondisi yang ada sekarang ini.
7: Lebih lanjut, menyikapi hal tersebut, Arsal Aras menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat karena pelayanan belum optimal. Meski demikian, pemerintah daerah memastikan akan terus berupaya maksimal memanfaatkan sumber daya yang tersisa dan tetap melayani permintaan kondisi darurat sesuai kapasitas yang ada. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mengalami peningkatan cukup pesat sepanjang Agustus 2026 yang kini mencapai 24 titik. Akan dilaporkan laporannya oleh reporter RRI Mamuju, Ahyan Irsyada.
10: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mengalami peningkatan yang cukup pesat sepanjang Agustus 2026. Kondisi tersebut terjadi seiring dengan puncak musim kemarau tahun ini. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju, Randi Nur tadi, mengatakan peningkatan kejadian karhutla cukup signifikan terjadi pada bulan Agustus 2026. Sejumlah wilayah juga disebut menjadi titik rawan karhutla, di antaranya wilayah Kabuluang dan Kecamatan Tapalang. Randi menyebut, berdasarkan data yang diterima Damkar Kabupaten Mamuju, tercatat 24 kejadian kebakaran hutan dan lahan sejak Januari hingga Agustus 2026. Kejadian terbanyak terjadi pada Agustus dengan titik kebakaran paling banyak berada di wilayah Desa Sumara dan Rangas.
11: Untuk karhutla sendiri di Kabupaten Mamuju ini, terutama di bulan Agustus ini, peningkatannya sangat pesat karena mengingat juga ini musim kemarau. Terus ada beberapa titik ini yang terjadi di wilayah Mamuju juga, terutama di Mamuju sendiri, di Kabuluang, dan tadi malam pun saya dapat informasi lagi katanya ada di Tapalang juga. Ya, untuk yang data yang masuk di kami itu dari Januari sampai ke Agustus ini, untuk kebakaran hutan dan lahan sendiri itu sudah mencapai di 24 kejadian.
10: Lebih lanjut, Randy mengimbau masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya karhutla dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik kebakaran agar dapat segera ditangani. RRI Mamuju, Muhammad Ahir Syedah melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya pendengar, di malam hari ini, anak yang mulai memasuki usia remaja menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian terhadap risiko kekerasan seksual. Dalam 8 bulan terakhir pendengar, kasus kekerasan seksual di Kabupaten Mamuju banyak melibatkan anak usia sekolah. Kembali dilaporkan oleh reporter Ahyan Irsyada.
10: Anak yang mulai memasuki usia remaja menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian terhadap risiko kekerasan seksual. Dalam 8 bulan terakhir, kasus kekerasan seksual di Kabupaten Mamuju banyak melibatkan anak usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Mamuju, Andi Nurmiati, mengatakan anak yang memasuki usia remaja menjadi kelompok yang rentan mengalami pencabulan dan ruda paksa. Dalam 8 bulan terakhir, kasus tersebut banyak terjadi pada anak usia kelas 5 SD hingga kelas 3 SMP. Nurmiati juga mengingatkan orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak yang mulai memasuki usia remaja, termasuk memberikan ruang tidur pribadi bagi anak di lingkungan keluarga.
12: Dan 8 bulan terakhir ini yang rentang terjadi kekerasan seksual, baik itu cabul maupun itu persetubuhan langsung, itu kebanyakan anak-anak yang itu tadi usianya beranjak remaja kelas 5, kelas 6 sampai usia SMP kelas 3 di Mamuju. Di saat anak-anak sudah mulai beranjak remaja, anak-anak tidak boleh lagi tidur dengan orang tuanya, tidak boleh tidur lagi dengan orang tuanya, dengan kakak.
10: Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan dugaan kekerasan terhadap anak. Selain itu, DP3A Kabupaten Mamuju juga memastikan identitas pelapor dirahasiakan serta memberikan pendampingan bagi korban maupun pihak yang melapor. RRI Mamuju, Muhammad Ahen sedang melaporkan.
0: Pendengar, pelaku UMKM di sepanjang rute Sandek Silumba 2026 diproyeksikan mengalami kenaikan omset signifikan menyusul lonjakan jumlah peserta. Muhammad Ilham melaporkan.
5: Pelaku UMKM di sekitar rute Sandek Silumba 2026 diproyeksikan mengalami kenaikan omset signifikan menyusul lonjakan jumlah peserta dan penonton lomba tahun ini. Dewan Pengarah Sandek Silumba Samsul Samad menyampaikan dampak ekonomi bagi UMKM selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan event budaya maritim ini setiap tahun. Menurutnya, penginapan dan usaha kecil di Pulau Lemandar sudah dipadati pengunjung sejak malam pembukaan pada pelaksanaan tahun lalu. Ia menjelaskan kenaikan omset UMKM juga terjadi di seluruh etape persinggahan lomba termasuk di Majene dan sekitarnya. Fenomena serupa disebutnya berulang setiap tahun karena ribuan penonton berdatangan mengikuti pergerakan peserta Sande. Samsul mencotokkan etape Deking sebagai salah satu titik yang mengalami lonjakan ekonomi musiman akibat kehadiran ribuan wisatawan lokal. Ia menambahkan kegiatan darat seperti pementasan seni turut melibatkan peserta dari sekolah-sekolah di sekitar titik persinggahan mulai dari Pamboang, Deking hingga Banua Sendana. Rangkaian acara malam menjadi hiburan tersendiri sekaligus mendorong aktivitas ekonomi warga sekitar.
13: Jumlah UMKM yang terlibat itu signifikan penambahannya. Pendapatannya juga itu luar biasa. Baik kalau tahun lalu itu kita berangkat dari Pantai Bahari di malam.

0: itu, jadi semua terlibat.
1: Lebih lanjut, meski Mamuju tidak masuk rute resmi lomba tahun ini, Samsul menyebut pemerintah daerah setempat tetap menyiapkan anggaran dan layanan penyambutan yang maksimal. Ia menilai keterlibatan lintas kabupaten ini mempertegas posisi Sandesi Lumba sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di Sulawesi Barat. Sandesi Lumba 2026 akan berlangsung pada 26 hingga 27 September 2026 dengan rute dari Majene menuju Polewali Mandar, diikuti 85 perahu sande dan diperkirakan kembali menghadirkan ribuan penonton di sepanjang garis pantai. Rari Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Sulbar yang dapat kami hadirkan untuk edisi 26 Agustus 2026. Untuk informasi selengkapnya Anda dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Menita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan juga bersama dengan operator Ihwan Fauzan. Terima kasih pendengar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Halo sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari. Dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada. Untuk yang sudah kembali ke rumah menikmati waktu bersama keluarga, kami tentunya mengucapkan selamat menikmati ruang-ruang dan waktu-waktu bersama keluarga. Untuk jam malam hari ini yang memonitor, yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, hati-hati dalam berkendara. Dan untuk juga malam ini, untuk rekan-rekan yang masih bekerja, tetap semangat semuanya dan tentunya pulang dalam keadaan selamat. Pendengar, malam hari ini setelah kita mengikuti Warta Sulbar, kita beralih ke segmen selanjutnya, yaitu Kipra Desa. Ini adalah program yang akan menghadirkan informasi-informasi terkait dengan desa tentunya, atau yang berhubungan dengan masyarakat akar rumput. Jadi pastikan pendengar Anda untuk tetap memonitor bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
1: Sekarang kami gak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
0: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.

0: Desa itu bukan cuma soal sawah, kebun, atau jalan kecil yang sepi. Desa adalah awal dari banyak cerita besar. Sekarang, desa terus bergerak. Jalan mulai dibuka, jembatan dibangun, air bersih mengalir, dan layanan masyarakat semakin dekat. Semua itu bukan datang begitu saja, tapi dari kerjasama warga, pemerintah desa, dan semangat gotong royong yang gak pernah pudar. Pembangunan desa bukan hanya soal bangunan, tetapi juga tentang manusia, tentang anak-anak yang bisa sekolah lebih mudah, petani yang hasil panennya lancar, dan UMKM desa yang mulai dikenal luas. Karena desa yang maju adalah fondasi bangsa yang kuat. Yuk, jaga dan dukung pembangunan desa kita. Dari desa, untuk Indonesia.
1: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Presiden Prabowo Subianto pendengar kini menyetujui usulan pembangunan gudang stok logistik bencana di daerah untuk mempercepat bantuan kepada masyarakat. Jadi pemerintah pendengar akan menghitung kebutuhan gudang dan juga persediaan logistik secara nasional. Presiden Prabowo kemudian memastikan pendengar apakah gudang logistik tersebut akan berada di bawah kendali pemerintah daerah. Jadi kemudian ini disampaikan saat bertanya kepada Kepala PNBP Suharyanto dalam rapat penanganan dampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Kemudian Kepala BNPB menjawab bahwa gudang tersebut berada di bawah kendali gubernur maupun bupati dan juga dapat digunakan untuk masyarakat terdampak. Presiden pendengar memperjelas bahwa konsep tersebut digunakan atau akan direalisasikan agar persediaan tidak hanya disiapkan di tingkat kabupaten dan kota, tetapi juga diperhitungkan secara nasional. Nilai stok di setiap daerah pendengar diperkirakan berada di angka 5 hingga dengan 10 miliar rupiah. Dan Presiden kemudian meminta perhitungan kebutuhan dilakukan secara nasional.

Pembangunan desa bukan hanya soal anggaran dan proyek. Pembangunan desa dimulai dari kepedulian dan kebersamaan. Saat warga saling membantu, pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya bisa dinikmati bersama. Gotong royong adalah kekuatan desa yang tak tergantikan. Dengan semangat kebersamaan, desa tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Mari jaga budaya gotong royong, karena desa yang rukun adalah desa yang maju. Apakah Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

Bergara masih bersama saya Nita di malam hari ini dalam informasi-informasi menarik di ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa yang memastikan bahwa siap menambah dana untuk kebutuhan mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Sejauh ini pendengar, kata Purbaya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengantongi anggaran senilai 5 triliun rupiah untuk penanganan bencana nasional. Kementerian Keuangan juga belum menambah anggaran baru termasuk untuk penanganan karhutla lantaran belum menerima pengajuan dari BNPB. Nah, Bendahara Negara, pendengar, sejauh ini tidak membatasi nilai tambahan anggaran yang boleh diajukan. Hanya saja Purbaya menggarisbawahi bahwa pengajuan dana ini harus bebas dari manipulasi harga. Sebelumnya pendengar, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah hadir melalui langkah terpadu dalam menghadapi bencana gempa bumi dan kondisi iklim ekstrim termasuk karhutla. Presiden optimis bahwa penanganan karhutla di berbagai wilayah ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat setelah pemerintah mengerahkan berbagai sumber daya untuk mengatasi kebakaran.

0: anak dia yang tetorawara. Dia ndo wai de na apa segala bahkan dia yang anak na. Melok lo lupa. Mereka kena lo lupa. Ia waktu biasa ku silakan ikut ku. Ia waktu ku STNK.
1: Apa waktu?
0: Sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat ente te memang anu. Memang udah murah jadi sapona. Sejuk-sejuk mampu bomo. Ia waktu biasa ku mengkuai tu maku pengantin baru tu ini. Waspada tak pun nak kita mesti ente te. Temuan ente te waspada tak apa pun nak. Jarang nemu untuk disapo. Ya untuk tu biasa kukua istilahnya kukua anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
2: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.
3: Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga bisa menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha secara adil dan transparan. Hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa dikelola bersama demi kesejahteraan anggota. Koperasi Desa Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dengan semangat gotong royong dan kejujuran, koperasi memperkuat ekonomi desa dari akar rumput. Mari bergabung dan aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Dari desa, oleh desa, untuk kesejahteraan bersama.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar di pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kami alihkan Anda ke Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Nasional yang akan disiarkan secara langsung tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat dan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi pendengar, dan lagu Tondokku dari Dian Ikawati ini tentu akan mengakhiri perjumpaan kita sebelum kita beralih ke Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di posko penanganan bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi, disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27 ribu ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa petapa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sendnya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sendnya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh ke BPS tahun ini. Ya.
17: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen Pak?
15: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun, 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan datasetnya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
18: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
19: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
20: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
19: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
20: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
21: Dari aku pribadi, ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
20: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan

0: Dan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
1: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak Pastil ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu.
2: Betul,
1: ya.
2: Pak.
1: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
2: Tidak.
1: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
2: Ya barang saya diperiksa terus, Pak.
1: Seperti itu.
0: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
3: Yang mulia, mohon menjelaskan sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia.
1: Ya ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
0: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
5: Baik, terima kasih dan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia. Namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS

0: dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Nirapi, Litiwangi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Nita, pendengar di malam hari ini. Dan malam hari ini kami kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam segmen Mimbar Agama Kristen. Dan malam hari ini pendengar telah hadir Ibu Aprida STH. Beliau adalah penyuluh agama Kristen dari Kabupaten Mamuju dan akan membawakan topik kemerdekaan yang bertanggung jawab. Jadi Anda bisa memonitor kami hingga dengan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ibu Aprida, kami persilakan.
1: Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, pada malam hari ini kita akan bersama-sama kembali berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen yang diselenggarakan oleh program RRI Mamuju pada malam hari ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga pada malam hari ini, di hadapan hadiratmu kami datang bersyukur, sebab kami menyadari bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kami adalah atas perkenanan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih atas perjumpaan yang boleh terjadi pada malam hari ini ya Allah. Terima kasih atas tuntunan kasih setiamu yang terus nyata dalam hidup kami. Dan pada malam hari ini kembali kami diperkenankan berjumpa dalam satu program Mimbar Agama Kristen. Kami mau belajar akan firmanmu, kami akan membaca dan merenungkannya ya Allah. Kami mohon tuntunan Roh Kudusmu, hikmatmu yang akan mampukan kami semua, sehingga kami dimungkinkan untuk memahami, mengerti, dan terlebih dimungkinkan untuk menjadi pelaku firman dalam langkah hidup kami di masa yang akan datang. Berfirmanlah ya Allah, kami semua siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik pendengar RRI yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini ada firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan secara bersama-sama. Firman Tuhan saat ini saya ambil dari kitab pertama Petrus pasal 2 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17. Kitab pertama Petrus pasal 2 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah Raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang selalu rindu untuk membaca, merenungkan, dan terlebih ketika dimungkinkan untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita setiap saat. Baik pendengar RRI yang sama dikasihi Tuhan, dari perikop pembacaan kita pada malam hari ini, tema yang akan menuntun kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab pertama Petrus pasal 2 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17 ada tema yaitu kemerdekaan yang bertanggung jawab. Kemerdekaan yang bertanggung jawab. Pendengar RRI yang sama dikasihi Tuhan, menyandang identitas diri sebagai orang percaya tidak dapat dilepas pisahkan dari cara hidup yang baik dan benar. Artinya bahwa identitas yang dimaksud haruslah nyata terlihat dari karakter hidup kita. Dikatakan demikian karena ada banyak orang yang mengaku sebagai orang yang percaya, tetapi cara hidupnya tidak mencerminkan identitas tersebut. Karena itu, pada bagian bacaan kita dalam perikop pembacaan kita pada malam hari ini, di sana Petrus menasehati jemaat Kristen saat itu agar tetap menerapkan cara hidup yang baik dalam menjalani kehidupan mereka sebagai hamba Allah. Ada beberapa hal yang ia ingin ingatkan agar tetap menjadi perhatian, di antaranya dalam perikop pembacaan kita pada saat ini dalam ayatnya yang ke-17, di sana dikatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah Raja. Pernyataan ini menunjukkan karakter hidup yang baik dan benar secara utuh. Hal ini disampaikan sebab tidak hanya berkaitan dalam hal bagaimana kita membangun relasi atau hubungan kita dengan Tuhan saja, tetapi juga di sana terkapar bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan sesama manusia. Dengan memiliki cara hidup yang demikian, maka orang percaya telah memiliki kasih yang sesungguhnya yang dapat menjadi teladan bagi orang lain yang berada di sekitar mereka. Nasihat ini haruslah menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh kita semua sebagai orang yang percaya di masa kini. Sebab hanya dengan demikian kita bisa menunjukkan keberadaan hidup kita yang terus bertumbuh dalam kasih dan menjadi teladan bagi sesama. Pastikanlah bahwa karakter hidup yang kita tampilkan dalam kehidupan setiap hari itu merupakan karakter yang mencerminkan kehidupan sesuai dengan identitas kita sebagai orang yang percaya. Dengan cara demikian, kita dapat menjadi contoh atau teladan yang baik bagi semua orang yang berada di sekitar kita. Pendengar RRI yang sama dikasihi Tuhan, setiap manusia di dunia ini merindukan apa yang disebut dengan kemerdekaan. Bagi seorang budak, merdeka berarti mereka bebas dari rantai belenggu tuannya, mereka bebas dari tekanan-tekanan batin. Dan bagi sebuah bangsa, merdeka berarti bebas dari penjajahan. Lalu, apa sebenarnya arti kemerdekaan bagi kita sebagai orang Kristen? Seringkali dunia mengartikan bahwa kemerdekaan sebagai kebebasan mutlak untuk melakukan apa saja yang diinginkannya tanpa batas. Kadang kita memahami kemerdekaan dengan prinsip semauku. Ini hidupku, terserah aku. Nah, itu yang terkadang muncul dan dipegang oleh orang yang memahami bahwa kemerdekaan itu seperti itu. Ini hidupku, terserah saya. Saya mau apakan, saya mau bagaimana, ini urusan saya. Terkadang ada orang yang memahami bahwa kemerdekaan itu seperti itu. Itulah yang kadang menjadi semboyan dunia dalam hal memahami arti kemerdekaan. Kalau kita mempelajari konteks bacaan kita saat ini, surat ini ditujukan kepada jemaat mula-mula di Asia Kecil, di mana Rasul Petrus ingin membongkar pemikiran keliru tersebut. Jemaat yang hidup pada masa itu merasa hidup tertindas sebagai minoritas di bawah kekaisaran Romawi. Di tengah tekanan itu ada bahaya laten, yaitu mereka tergoda untuk menggunakan dalam tanda kutip status merdeka di dalam Kristus sebagai alasan untuk memberontak, bertindak anarkis atau hidup liar menuruti hawa nafsu. Kristus telah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Kita merdeka dari kutukan hukum Taurat, merdeka dari belenggu dosa, dan merdeka dari ketakutan akan maut. Namun ingatlah bahwa kita dimerdekakan bukan untuk bebas berdosa, melainkan bebas untuk tidak berdosa. Petrus memperingatkan jangan sampai kasih karunia Allah dijadikan kedok atau jubah penutup untuk menyembunyikan kejahatan atau keegoisan kita. Jangan sampai kita berkata bahwa Tuhan pasti mengampuni, lalu kita dengan sengaja melakukan dosa yang mungkin bisa jadi kita menipu, menyimpan kepahitan, atau hidup dalam kecemaran. Kemerdekaan sejati tercapai justru ketika kita secara sukarela menyerahkan seluruh hak hidup kita untuk mengabdi sebagai hambanya. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana cara praktis hidup sebagai hamba Allah yang merdeka di tengah dunia? Dalam perikop pembacaan kita pada saat ini, dalam ayat yang ke-17, Petrus memberikan 4 perintah pendek yang sangat menyentuh untuk kita lakukan. Perintah yang pertama yang harus dilakukan sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus yaitu pertama adalah hormatilah semua orang. Mengapa kita harus menghormati semua orang tanpa terkecuali? Kita harus menyadari bahwa setiap manusia, apapun suku, apapun agama, apapun status sosial, bahkan mereka yang memusuhi kita sekalipun, mereka juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Orang yang merdeka di dalam Kristus tidak akan merendahkan atau merundung orang lain, melainkan akan menghargai martabat sesama sebagai ciptaan Tuhan. Kemudian hal yang kedua yang diungkapkan dalam perikop pembacaan kita pada saat ini dalam ayat yang ke-17 yaitu kasihilah saudara-saudaramu. Jika kepada semua orang luar kita bisa hormat, kita harus hormat, maka kepada sesama anggota tubuh Kristus kita memiliki ikatan kasih yang lebih spesifik. Ini adalah kasih yang rela berkorban, saling mengampuni, menopang saat jatuh, dan menjaga kesatuan hati. Dunia harus melihat bahwa kekristenan itu lewat bagaimana kita saling mengasihi di dalam sebuah komunitas gereja. Dan hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah takutlah akan Allah. Ini adalah janggar dan pondasi utama hidup kita. Takut di sini bukan berarti kita ngeri seolah-olah Allah itu adalah monster yang kejam, melainkan rasa takut di sini diartikan sebagai rasa gentar yang kudus, rasa hormat yang mendalam dan ketundukan total karena kekudusannya. Allah adalah otoritas tertinggi. Ketika hukum dunia ini bertentangan dengan firman-Nya, kita harus lebih takut dan taat kepada Allah. Dan yang keempat adalah hormatilah raja. Ingatlah, penulis teks ini terjadi saat kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Nero, seorang diktator kejam yang melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan hati nurani kita sebagai manusia. Namun Petrus tidak mengatakan gulingkan dia atau bunuh dia, tetapi melainkan dia mengatakan hormatilah raja. Selama pemerintah tidak memaksa kita untuk melanggar iman kepada Allah, kita dipanggil untuk menjadi warga negara yang baik. Kita menghormati tatanan publik dengan mematuhi hukum, membayar pajak dan menjaga kedamaian, bukan malah menjadi provokator yang anarki. Pendengar RRI, firman ini sangat relevan bagi kita yang hidup di era digital dan modern saat ini. Sebagai pengikut Tuhan, kemerdekaan Kristen harus terlihat nyata dalam keseharian kita. Mari mengoreksi dan bertanya pada diri kita masing-masing, bahwa ketika kita sudah menggunakan media sosial, apakah kita menggunakannya dengan baik? Apakah jempol dan komentar kita mencerminkan sikap menghormati semua orang, atau justru sikap kita menyebarkan fitnah, kebencian, dan hoaks? Dan ketika kita sedang berada dalam gereja saat kita beribadah, apakah pada saat itu kita sedang aktif membangun hubungan kasih kita dengan saudara-saudara seiman, ataukah justru kita menjadi sumber perpecahan dan gosip? Dan ketika kita berada di ruang publik, apakah kita menjadi saksi Kristus yang taat hukum, menghormati pemimpin, serta menjadi teladan di tempat kerja atau dimanapun kita melakukan aktivitas? Mari koreksi ini kembali pada diri kita masing-masing. Kita berada pada posisi yang seperti apa? Apakah hal itu sudah kita lakukan atau kita justru menjadi batu sandungan dalam hal-hal seperti itu? Ingat, kemerdekaan kita bukanlah tentang apa yang bisa saya dapatkan dan apa yang saya bisa lakukan sesuka hati saya, melainkan kemerdekaan itu bagaimana hidup saya bisa memuliakan Allah dan bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi sesama. Itu penekanan pembacaan kita pada saat ini. Kemerdekaan jangan kita pandang sebagai sebuah hal yang memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan sesuka hati kita, tetapi mari memandang kemerdekaan itu dan menanyakan kepada diri kita masing-masing, bagaimana hidup saya selama ini, apakah kita sudah memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Kehidupan Kristen yang sejati adalah kehidupan yang seimbang. Ke atas kita memiliki rasa takut yang kudus akan Allah, Kemudian hubungan kita ke dalam, kita mengasihi saudara-saudara seiman dengan tulus. Keluar, kita mampu menghormati semua manusia dan tunduk pada tatanan pemerintah yang sah. Mari kita melepaskan semua segala kedok kejahatan yang mungkin masih ada dalam hati kita selama ini, dan mari kita hidup bangga sebagai hamba-hamba Allah yang telah dimerdekakan oleh darah Kristus. Karena itu Bapak Ibu pendengar RRI yang sama dikasihi Tuhan, mari menjadikan kemerdekaan yang kita raih pada saat ini menjadi kemerdekaan yang kita bisa pertanggungjawabkan. Amin firman Tuhan. Baik, kita akan menutup perjumpaan kita pada malam hari ini dalam program Mimbar Agama Kristen. Karena itu mari kembali kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ada sukacita yang kami boleh rasakan secara bersama-sama pada malam hari ini Tuhan, ketika kami boleh diberi kesempatan untuk kembali belajar untuk memahami firman-Mu. Biarlah kami akan senantiasa ditopang oleh Roh Kudus Tuhan, dimungkinkan untuk memahami firman-Mu, dan terlebih kami akan dimungkinkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam langkah kehidupan kami. Materikan firman-Mu ini dalam hidup kami ya Allah, sehingga kami akan menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun Tuhan mengutus kami. Bapa di surga, dari tempat ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya Engkau terus menuntun menyertai mereka ya Allah, mengaruniakan kekuatan kesehatan kepada mereka sehingga dalam menjalani berbagai aktivitas rutinitas mereka setiap hari mereka sungguh menyaksikan kebaikan dan tuntunan Allah senantiasa nyata dalam hidup mereka, sehingga dengan penuh kekuatan kesehatan perlindungan daripada-Mu mereka boleh melakukan berbagai aktivitas yang Tuhan telah percayakan, dan ada berkat-berkat Tuhan yang akan senantiasa dirasakan oleh setiap umat-umat-Mu melalui berbagai tugas dan tanggung jawab peran yang Tuhan telah percayakan kepada-Mu, dan melalui semuanya itu Tuhan ada sukacita yang akan senantiasa dirasakan, mereka dimungkinkan untuk senantiasa bersyukur memuji dan memuliakan akan Dikau. Bapa di surga, kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa kami akan senantiasa aman dalam lindungan dan penyertaan kasih Allah. Dimanapun kami berada, Engkau akan menuntun menyertai kami semua, sehingga kami dibebaskan dari segala mara bahaya, bahkan maut sekalipun, dan kami boleh menjalani hidup kami dengan penuh damai sejahtera, dan nama Tuhan akan senantiasa dimungkinkan kami puji dan kami muliakan. Dari tengah-tengah kehidupan kami malam hari ini Bapa, bersama-sama kami mendoakan setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau utus dalam bekerja di tempat ini Tuhan, biar Engkau juga terus memberkati kehidupan mereka. Mereka akan senantiasa sehat kuat dalam menjalankan aktivitas, peran dan tugas dan tanggung jawab mereka. Terlebih ketika mereka ada di tempat ini untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah RRI di Mamuju pada saat ini Tuhan, Engkau akan menjadikan nya sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menyebarkan kebaikan bagi orang-orang dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk perjumpaan kami pada malam hari ini. Kehidupan kami sepanjang malam hari ini Tuhan kami taruh dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon tuntunan dan penyertaan Allah sehingga kami boleh melewati setiap waktu yang Tuhan karuniakan dengan penuh sehat selamat. Nama-Mu kami puji dan kami permuliakan. Ampuni dosa kami Bapa. Dengarkan seruan kami, doa ini kami sampaikan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin.
0: Baik pendengar, itulah mimbar agama Kristen yang dibawakan oleh Ibu Aprida, penyuluh agama Kristen dari Kabupaten Mamuju, terkait dengan kemerdekaan yang bertanggung jawab. Semoga apa yang disampaikan ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua yang mendengarkan. Demikian mimbar agama Kristen malam hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan. Pastikan Anda untuk bergabung juga di malam hari ini yang akan menemani Anda hingga dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Prosatu hari. Hari Minggu kemarin main kesini ya.
1: Hari Minggu kan, main kesini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut? Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Setala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Ih, luar biasa
1: hanya
0: mas Dwi kini ya.
1: Bapak ibu yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasah lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bakat saja gak cukup ya?
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi.
0: Diasah lagi. Dan diasuh.
1: Itu, asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan, gak kaleng-kaleng mas.
0: Oh.
1: Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya, dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Benar, dan menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru, dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget, karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Oh,
1: iya, okay. Mantep kan.
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi karena aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Okay. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin, esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini? Bukan ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tuh kan, Irma. Irma lupa lagi.
0: Datanglah.
1: Tuh kan malah lupa. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan
0: mereka
1: ganteng ini. Wow.
2: Gimana sih?
3: Kamera.
1: Ini.
2: Mereka bisa ngeliat di mana tuh? RRI Net.
1: RRI Net.
2: Nolak banget dari tadi kita.
0: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong, bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang
0: siapa aja?
1: Kece dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece dan keren. Kece.
0: Iya, iya, iya, ruang kece.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak deket sama mic. Mike.
4: Sudah.
0: Sudah. Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
1: Sawarna.
3: Dia kan dari Molukas.
4: Sawarna dari Sarwah.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah, senang banget ya mas, kita bisa ketemu
0: Benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini?
4: Masing-masing
0: ya.
4: Masing-masing.
0: Iya, iya.
1: Boleh dong.
4: Paling tua dan paling
3: iya, paling positif.
1: Boleh. Silakan, silakan di rumah. Ayo,
2: aku
1: Irma yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
2: Terus ngajar juga. Aduh.
1: Wow. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music School.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Steven?
5: Iya.
1: Hah?
5: Aku.
1: iya. Lah. Ah, Steven. Ini wong Surabaya loh ya.
5: Selain sama warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
1: Irma dan Steven ya.
0: Betul, betul, betul. Ya.
5: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Vocal Legacy.
0: Oh.
1: Mantap sih Mas.
0: Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Oh, mantap iki.
1: Enggak denger ta?
4: Enggak pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Gaya apa Mas? Padha Surabaya.
0: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Steve, iya, roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
6: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke.
6: Okay. Vocal direct juga.
1: Jadi pernah ya.
0: Di direct.
1: Iya.
0: Di direct apa di direct?
1: Sama Rumpis ya.
6: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke.
6: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
6: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang diomelin.
1: Akhirnya iya. Pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget loh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
6: Iya,
1: Sinaran.
0: Oke.
6: Iya itu, sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
0: Film apa?
6: Yang terakhir Warkop Reborn 3.
0: Oh.
1: Ya, tumben nyaring lo ngomongnya. Iya. Oke, oke. Aduh mantap
0: itu.
1: Selama
0: pokoknya. Itu ya.
6: Itu lagi jawabannya. Itu. Itu lagi gitu.
1: Siap, siap.
0: Kalau yang ini tapi main film mana? Juga.
1: Gimana, Sar?
3: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
3: Menghadiri ulang tahun. Benar, Mbak Ida.
1: Salah satunya
3: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta
1: Sarwana.
3: Gitu ya.
1: Bisa juga.
0: Ya, pesta ya kan.
3: lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya. Okay.
6: Legacy ya, Vocal Legacy.
1: Amin.
6: Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih
1: ya,
0: bisa
1: berempat akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy
0: ini gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
5: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Monggo, Irma.
6: Perlu dengan ide-ide mendadak itu.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru. Tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Steven.
1: Koko Steven.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
3: Jadi ada ancaman.
2: Ya. Terus abis itu aku baru share ke mereka
1: ya, ke Olgia Mas Sarwana.
2: Sarwana, ya. Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja, saat ketemuannya gitu.
1: Waduh,
2: jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu.
1: Ini bakal kapan ini, Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
2: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
2: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan dari
1: Hari yang sama itu ya.
0: Oh, okay.
2: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind.
1: Oh,
2: baru pengumuman pemenang.
0: Oh, emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
2: Bisa.
1: Gitu ya. Gak kebayang soalnya.
0: Oke.
2: Okay. Bisa, bisa.
1: Oh, tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa?
1: Optimis ya. Iya, optimis.
0: Optimis ya.
3: Acaranya itu dari subuh.
6: Dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Jam 3 1 malam gitu mulainya.
0: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
6: Iya.
1: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
2: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
2: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang daftar barcode-nya semua ada di situ.
0: Okay.
2: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
0: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
2: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
1: Kenapa enggak lewat Surabaya?
2: Next, Mbak.

0: begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu. Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karing taruhan ini.
1: Ditunggu ya.
0: Terima kasih, Pak.
2: Siap.
3: Pak Kandi.
4: Dijawab langsung
1: nanti. Sabar.
0: Bang Benjo di Manado. Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI Indonesia.
1: Siap.
0: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
1: Andi Nur Samsu ya.
3: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Toli-Toli kita kemana tuh?
3: Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benjo.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
3: Baik, Bang. Ayo silakan Bung Beni dengan 4 bintang tamu malam ini.
5: Oke, 4 bintang tamu. Irma Ju, Sarwana, Steven, terus ada Audrey ya.
1: Betul. Keren loh.
5: Oke, kita langsung ke empat personil ini
3: bersiaran.
5: Satu pertanyaan jawab ya.
3: Iya.
5: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
3: Siap. Benny.
5: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Kota Manado. Ada Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli-Toli, Abdel Gaji Sumatera. Terus ada Tayuk Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
1: Siap.
5: Ada Ayu di Maluku Tengah.
1: Oke.
5: Ada Ibu Farida di Makassar.
1: Siap.
5: Itu aja, makasih. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke Sorong.
3: Ada Bidan Luis.
2: Itu sudah.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
3: Bidan Luis, selamat malam.
1: Belum, jam 10.
6: Aku dari tadi pencetin, biar gak lepas.
1: Oh iya dong, pencetin. Jangan sampai lepas.
3: Oke.
6: Ibu Bidan sudah 3 minggu gak masuk-masuk.
1: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
6: Benyamin, pencet yang tengah, gue gak boleh lepas-lepas.
3: Iya.
1: Wah. Silakan.
3: Nah, silakan.
6: Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
3: Ya, silakan.
1: Iya, silakan Bidan Luis. Ya, izin.
6: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
1: Oke.
6: Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
1: Teknik sekali pertanyaannya.
6: Terus album keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
1: Satu album.
2: Mama,
3: itu sudah.
1: Oke,
4: itu sudah.
6: Untuk grup Forum Kemesan, Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye-bye.
1: Oke.
6: Karena ini libur.
1: Iya.
6: Terus kemudian, Perat RSPAD, Bidan Budi Kemuliaan, dan Stikes di D3 Akbar Sorong.
1: Kayaknya semua alumni yang disebutin ya. Oke, makasih.
3: Makasih, Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
6: Ya. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
1: Oh, baik.
6: Dan Mbak Asi Bistira.
1: Terima kasih.
3: Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Suara
6: yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
1: Iya. Terima kasih.
3: Siap.
1: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
7: Sorong Hasan.
8: Selamat malam, Bang Yudi. Baik
3: dong. Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
8: Apa kabar, Masya Allah.
3: Alhamdulillah.
8: Yuk. Di ruang rindu perjaringan nasional.
1: Betul, silakan langsung.
3: Langsung dengan bintang tamu ya, Bang.
8: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
3: Masya Allah, keren-keren.
1: Iya.
8: Sarwana, woi.
1: Woi, Sarwana yang paling hits kayaknya.
4: Hasanuddin ini orang Makassar kan ya?
3: Iya. Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
8: Ini saya paling dekat ini, Bang.
1: Ya.
8: Terus untuk Mbak Irma Ju nih. Makasih lah. Saya bertanya untuk Irma Ju dulu nih.
3: Iya, boleh.
1: Oke.
8: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini,

0: lagu Pasir Putih.
1: Mantap Bang Hasan Yuli lo.
2: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, saya Pak Hasan?
0: Ingin majun, ini luar biasa.
1: Betul, betul Bang.
0: Terima kasih Bang. Benar-benar
2: oke.
0: Ini menggait semua seluruh bagus sukses
2: siap.
0: Ya buat tamu semuanya. Ya, buat ini Pak Jun. Berkarya terus. Excel berarti kamu
1: siap.
0: Oke, pertanyaan itu aja masih Kang.
1: Oke, Bang Hasan.
0: Berikutnya.
2: Oke.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali ke Maluku Tengah.
1: Maluku Tengah ada.
3: Maluku Tengah.
2: Ayu.
1: Halo Ayu.
4: Halo Ayu.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
4: Bayu di
1: Baik Kapernawasan. Iya.
2: Siap, silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
4: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
4: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja itu ya.
1: Oke.
4: Kita ini lebih ke Sarwan.
2: Ih, Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya enggak sih? Silakan.
5: Orang asalnya di mana-mana soalnya.
4: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya, ada.
3: Ada di Nona.
4: Dek.
3: Ya?
4: Yang main-main di Maluku kah? Atau di Pulau Seram?
3: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pung itu di Waipia.
4: Masohi, Kota Masohi Maluku.
3: Masohi. Oh, yang kuat pantai kuat-kuat itu indah loh di sana loh ya. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
4: Pantai
3: Kuako. Kuako iyo isu lama dari sana.
4: Iya, sedangkan saya mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
2: Oke.
4: Okay. Terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Salam dari timur Indonesia, Maluku Tengah.
3: Siap. Iya Nona, Oplera Notarita.
1: Woi.
2: Perasaan gak ada dangdut deh, kok manggil Rita.
3: Oplera Notarita.
1: Notarita maksudnya.
2: Notarita, iya tahu.
4: Salam ya buat Tommy Nicho, terima kasih.
1: Iya, terima kasih kembali ya.
4: Bapak
2: Wih
4: dari
2: Jokowi
4: dan
2: selamat mendengarkan
3: prosa
4: dari
3: Indonesia.
2: Siap, terima kasih.
3: Sembut banget suaranya.
2: Iya,
3: sembut banget suaranya.
2: Ini Jawa apa Maluku ini?
4: Iya, tengah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi.
3: Ya.
2: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
5: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
2: Dari
5: ya.
2: Kecil ya.
5: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, uh-huh. Ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
1: Bisa gitu.
5: Ya. Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
2: Oke. Okay. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
5: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anak tuh saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya.
1: Eranya beda.
5: Mereka bisa belajar lewat YouTube.
1: Teknologi sekarang kan canggih.
5: Jadi. Alhamdulillah ya lumayan mereka sore lumayan.
2: Oh okay, iya. Bang Benny Jo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
1: yang sudah dihasilkan mulai dari
2: Irma Jun?
1: Saking banyaknya ya.
2: Album nggak apa ya around 10 lebih kayaknya ya.
1: Ya adalah pasti. Terus kan ada single juga.
6: Single lebih banyak sih sebenarnya.
5: Hitsnya aja rumah hitsnya aja.
1: Kristal cinta datanglah pasir putih.
6: Akan berubah.
3: My God banyak ya.
1: Lu harus konser tunggal
2: datanglah.
5: Datanglah.
2: Oke.
5: Cinta Stephen Junnya juga dong.
6: Oh iya,
1: yang duo ya itu.
6: Terima kasih jiwa.
1: Ya pastinya lebih dari 10.
5: Lebih udah lebih banyak dia.
2: Iya.
6: Single lebih banyak sih.
2: Single lebih banyak.
1: Oke. Stephen?
7: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
1: 5 album ya
7: Stephen ya. Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. mengapa terpilih, terus waktu kan menjawab.
1: Rindu ini. Rindu ini. 50 tahun ya.
7: Terus sinaran.
1: Oh, sinaran benar-benar. Okay. Itu ya, ya. Oh, banyak juga.
2: Haruskah enggak juga sih?
5: Iya, harus.
2: Haruskah ya, kan? Haruskah. Bukan itu. Haruskah aku yang itu.
1: Wow.
2: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya.
1: Iya, masih ada. Ada.
5: Sinaran juga loh.
1: Oh, sinaran enggak ya, kan, sama rumpis.
2: Judulnya bukan haruskah loh.
1: Ngono ta?
2: Masih ada.
1: Masih ada.
2: Oke, Kak Audrey.
1: Audrey. Kalau aku dulu pertamanya apa ya, baterai. Dulu baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh, ya, baterai. Di musika ya, sama grup tekno ya, baterai terus masuk Molukas, keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani, terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
2: Oh iya iya iya.
1: Ada Engolari.
3: Engolari oh.
1: Iya. Ya itu sih ya. Nggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Iya banyak, bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, betul.
1: Ya, kompilasi juga.
2: Kalau abang sarana satu ini ya, yang banyak
5: lebih,
2: fansnya
5: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
2: Ya. Tapi punya solo album kan. Saat kau.
5: Ya.
1: Wih, masih ditahu loh.
2: Iya dong.
5: Terus Amarani juga ada.
2: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
5: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
2: Iya, iya, iya. Benar.
1: Ada
2: Trio, ada Trio sempat.
1: Sama Julius,
2: Julia. Julia. Oh iya, kan, ada sama lupa. Sama Bemi juga kan ya?
5: Barita, oh, Bemi beda lagi, pokoknya.
1: Barita Dina Kandi.
5: Proyek religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakan. Ada sendiri juga.
2: Oh iya iya iya. Ustadz sih ya.
5: Produktif kali.
2: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
1: Rahasia dari mana dia tuh?
2: Dari balik, dibalik.
1: Nah, balik sekarang ya, Bangsar dulu.
5: Gimana ya, sekarang ini aku tuh mulai ini ya, kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
2: Kebanyakan Steven, diasuh ya.
5: Steven sering ini kok, Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh.
2: Aduh.
5: Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
1: Kena
5: GERD. Jadi GERD, itu satu terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
2: Oke.
5: Karena di samping dia. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
2: Wah. Wow.
1: Kita ABG. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
2: Cara
1: menjaga.
2: Oh oke.
1: Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya. Kan, jadi mau ya. Every in the morning setiap hari tuh biasanya aku warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
2: Okay. Setuju.
1: Kalau itu kan gitu.
2: Ya.
1: Setuju. Tuh. Ya itu aja. Siap.
2: Oke. Okay.
1: Bang
7: Steven. Sama sih latihan.
1: Ya. Idem ya.
7: Jadi harus latihan terus gitu lah. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
1: Iya, apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
3: Makanya.
1: Iya.
3: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
2: Iya. Di mana?
1: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi? Farabi yang aku mau masukkan ya.
3: Iya ya.
2: Kak Irma.
8: Mesti sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
1: Iya.
8: Jadi memang harus latihan terus juga.
1: Betul.
8: Hari. Untuk menjaga suara, terus juga perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh,
2: ikutin juga.
8: Iya, nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
1: harus ngikutin tren apa sekarang.
9: Iya, benar. Iya, benar.
5: Betul, betul.
9: Iya.
10: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
1: Ini bagus nih ya.
10: Gitu.
5: Nah,
10: kita juga
5: latihan
3: ke situ. Tapi teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
1: Zaman dulu enggak ada.
10: Punya ininya, bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
3: Iya, benar. Iya. Iya. Tadi mau ngomong apa?
5: Enggak, Irma tuh Irma itu tuh setiap hari nyanyi, tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia.
1: Ya,
3: Migo sama Bobo.
2: Oke.
5: Gak salah, suaranya bagus kan?
2: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
3: Oh, oke.
2: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cok ngono masih kiponek loh.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada? Tapi kenapa di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: stadion Pare. Pare ada, oh lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ah, ya, ada Kediri.
1: Pare
0: itu
1: ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: gembira dia.
0: Wih. Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya
3: sih?
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Kayaknya kalian berempat.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, ya, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Pertanyaannya semua ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Suka duka.
4: Iya.
1: Siapa?
4: Ya, suka duka. Semuanya ya.
0: Siap.
4: Semuanya. Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari Manado kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Memori lewat lagu.
1: Betul.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Irma Jun. Tadi disebut yang disebut
1: Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Karangan-karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di...
1: Oke. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya, calon-calonnya boleh ya
1: Pak? Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Boleh, ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak. Jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi,
0: siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita,
1: ya.
5: Terima kasih.
1: Salam sama-sama, salam sehat juga, Pak.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam,
1: Teteh Dinda. Selamat malam, Teteh.
6: Salam kembali, Ismail, Mbak
0: siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap, Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha, ada mah.
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya, betul.
1: Waduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya, Teteh.
6: Amin, terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh, Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek, Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
1: Kok Stephen
0: sama Audrey?
3: Stephen.
1: Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
3: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Ya, iya, ya, Audrey ya. Sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan iya, di Kembangan iya. Loh, aduh.
6: Alirasa, betarasa, semua.
3: Oh,
6: okay.
3: Gue bisa bahasa Ambon.
0: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun, ya selamat malam.
7: Malam Mbak.
6: Vokalnya, vokal festival semua ya.
1: Betul.
6: Dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini.
1: Teh,
6: pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya. Itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah enggak merasa seperti itu?
0: Oke,
1: nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya
6: nanti. Dari keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa.
0: Oke.
6: Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oke, ditunggu
1: nanti
0: ya, Teh.
1: Nanti dijawab ya, Teh.
6: Oke, kalau gitu Teteh mau balas apa salam apa?
1: Silakan saya.
0: Silakan, Teh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya,
0: yeah. Jember, terus?
6: Ya. Terus ada Kakak Manu di Pro 1 RRI Kabupaten. Juga ada Kakak Tris Dekok.
0: Oke, siap.
6: RRI Kabupaten ya. Oke, dari Teteh cukup dulu, Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih, Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda, terima kasih ya, hatur nuhun.
0: Da. Kita ke Kalimantan Utara ada Bangle.
1: Oh, dari Kalimantan Utara.
0: Bangle, selamat malam Bangle.
1: Bangle, selamat malam Bangle.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Tahu gue iya lagi.
8: Di tanah itu Kalimantan Utara.
1: Iya, Bang. Silakan Bangle.
0: Silakan, Bang.
8: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kah?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
3: yang punya RRI sing Bang.
1: Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun, Stephen,
0: ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah, itu.
8: Siapa ya, mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara Tanah Tikus.
1: Siap. Siap, Bang.
8: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke.
8: Tenar di utara gitu.
0: Siap. Terima kasih. Itu aja Bang Le.
8: Ya.
0: Itu aja. Wow.
1: Duh, ada anjing.
0: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang Leman. Selamat malam.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
9: Assalamualaikum untuk tamunya yang empat. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini.
0: Abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
9: Baju itu baju hitam. Juga baju hitam juga.
1: Siap,
0: kan ada TV-nya.
9: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Pak, oh, yang baju Sarwana. Putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
9: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Steven.
0: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
9: Jadi Mas Yudi,
0: ya.
9: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung itu? Satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
9: Siapa ya? Sudah diulang.
1: Bang Leman.
9: Kaki halu juga, selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
9: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu.
0: Mereka masing-masing ya. Oke, ditungguin ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
9: Salam balik. Untuk okay. Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado. Mas.
0: Oke.
9: Okay. Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
9: Semuanya tetap ketua.
0: Siap.
1: Siap.
9: Makasih, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
1: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Bu Merpati.
0: Halo.
10: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
10: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
10: Ibu. Iya.
0: Lama banget enggak lama banget enggak gabung Bu.
1: Iya boleh. Iya. Monggo Ibu.
10: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
10: Bisa aja buat semua yang cantik.
0: Kok aku enggak disapa sih Mbak Ita doang?
10: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Keselak aku Bu.
10: Ganteng gitu loh.
0: Oke, Bu Merpati.
10: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan rame. Betul.
10: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya ya.
1: Boleh.
10: Keren.
0: Begitu.
1: Bu Merpati silakan ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
10: Iya, ini dia sambung menyambung itu Indonesia dan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua, apa kualitasnya, itu sudah saya rasakan, jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu tuh Mbak Irma yang ketawa, Mbak Irma.
10: Mbak Irma itu aku kan udah ngerti dari zaman dulu sama Mas Yana Julio kan.
1: Yana Julio, iya
0: sama Yana Julio.
1: Iya, Hedi Yunus Bu Merpati. Hedi Yunus,
0: bukannya Nang Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
10: I'm sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
10: Aku lagi ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
2: Mas Steven.
10: Mas Yudi.
1: Yudi.
10: Koko. No, Koko. Gini, dibilang. Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya kepada Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser.
0: Tolong diakui ini
10: konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Oh, dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap. Siap.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Tio, mantap ini.
10: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya, iya, iya.
10: Pengucapan syukur.
0: Oke.
10: Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
10: Siap. Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap,
10: itu aja.
0: Merpati.
10: Salam sukses semua.
0: Okay.
1: Siap, Bu Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya, ya, ya, ya, ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra,
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
11: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
11: Mas Yudi, Mbak Ita,
0: ya,
1: iya,
11: juga bintang tamunya.
0: Aha.
11: Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin, terima kasih.
11: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi.
1: September.
0: Oh, September.
11: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUTRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
11: Tak lupa juga saya ucapkan, mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke, okay, siap.
11: Di mana saja berada.
1: Amin.
11: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Maulid,
0: iya,
1: betul.
0: Siap.
11: Ya, RRI ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh, oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
11: Ya, yang itu saja yang okay, saya
0: siap.
11: Cuma ya sampaikan. Hmm. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
11: Yang oh, iya. Barusan siapa ada Ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
11: Bu Merpati, salam kenal.
0: Okay.
11: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, okay, iya. Siap.
11: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Dan
11: selalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
11: Dan Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
11: Okay.
0: Ya. Terima kasih ya. Ya.
11: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
1: Amin.
11: Dalam sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima
1: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini
0: kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan. Dianalisis berempat ini.
12: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebenarnya. Iya. Karena
0: iya.
12: Di sini punya satu misi, satu.
0: Iya. Oke. Okay.
12: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu.
0: Satu-satu
12: suaranya iya. Kalau Irma Jun.
1: Irma sopran ya, Irma ya. Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
13: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi okay. Alto iya. Ya,
1: alto iya ya.
13: Iya, iya mezzo
1: sopran. Jadi saya tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
14: Aku apa ya,
13: Pak? Tenor.
14: Tenor.
1: Tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih, ini tadi ditanyain.
15: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau nggak salah 90-91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
15: Itu bareng sama grup Catwalk.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, ya, betul.
14: Aku ada loh di situ.
1: Seru banget. Seru banget bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa? Masing-masing nih.
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa
0: ya,
1: maksudnya?
0: Kalau
1: oh
0: iya,
13: kalau masing-masing.
1: Masing-masing pengen kolaborasi.
13: Orang Indonesia atau orang luar?
1: Oh, terserah.
0: Boleh siapa aja.
1: Siapa aja.
14: Bermimpi lu setinggi.
1: Iya, enggak apa-apa.
13: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
13: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wow,
13: dingin banget. Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Wah, beneran ya? Bener ya?
13: Oke, iya mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap, asik. Oke,
13: Kak Irma.
1: Kak Irma, Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
15: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah nggak ada.
0: Whitney
15: Houston.
0: Oh,
1: oh ya kok. Oh.
15: Cita-cita dari dulu, itu cita-cita aku dari
0: SMP. Oke. Okay.
15: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemennya Whitney Houston.
1: Wow.
15: Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Balik ke Indonesia, jadi sempat. Belum sempat ya. Oh, aduh. Wih.
13: Pasti enggak ada legasi gitu dong, berarti enggak ada.
1: Iya, pastinya siapa tahu lo.
15: Kalau untuk Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau Kokoya.
1: Koko kan baik. Kan udah dua duetnya lo, udah.
13: Itu kan jadi duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Koko Steven.
16: Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
1: Wah, David Foster benar. Foster ya. Cuma, keren banget itu.
16: Ya, kalau yang lokal, ya, aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti. Takut
13: juga.
1: Takut dimusuhin.
13: Takut juga lagi.
1: Kalau Sarwana.
2: Ini. Oh, kamu deh ya?
1: Udah.
2: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya dong.
0: Lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya. 2027
0: Ramadan bulan siap. Februari. Yeah.
1: Bulan Februari, siap.
2: Wah, ini serius-serius, aku pengen banget tuh apa namanya nyanyi sama Maher Zain tuh.
1: Mersen ya.
0: Maherzen, bukan Zem.
2: Zem. Maherzen ya.
1: Maherzen kok Zem. Kok Sarwana bilangnya Zem loh. Maherzen.
2: Iya.
1: Iya. Maherzen. Tadi ngomongnya Zem.
0: Zem.
13: Akrab ya, akrab. Terus sebutin lagi Maher.
2: Zem.
1: Benar.
2: Maherzen.
13: Benar. Maherzen.
0: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
2: Ibu Fatmawati loh, Ibu Fatmawati.
1: Fatmawati.
13: Kenapa gue ini?
1: Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
2: Ibu Fatmawati.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
0: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
2: Minum.
1: Oh, suka duka. Iya, suka duka.
0: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
1: Iya, dalam berkarir.
0: Iya.
13: Suka duka nyanyi apa karena kita harus
1: sebagian berkarir
13: dalam berkarir
1: berkarir
2: dosa lo gue.
13: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali
13: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba
2: ini dukanya dulu apa?
13: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
1: Hilang ya.
0: Oke, dukanya.
13: Iya. Wah, nah, itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, ya. Audrey?
13: Istirahat sempat istirahat terus minum obat disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
13: Aduh, memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
13: Iya,
1: itu. Itu gak enak banget kalau suara udah hilang.
2: Ada tekniknya itu Mbak Ita.
0: Gimana?
13: Ke penon.
1: Apa?
13: Ini kalau kita kayak gitu kok saya lupa lirik.
2: Ini dari awal sampai akhir.
13: Ke penonton itu.
1: Iya juga ya.
2: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
13: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito. Itu mau kasih dulu ya.
0: Iya. Still a friend of mine.
13: Java
0: ya.
13: Jazz ya, Java Jazz ya.
1: Keren.
13: Java Jazz ya, banyak sih.
0: Sukanya banyak ya.
2: Aku?
0: Iya dong.
2: Sukanya. Sukanya terima duitnya.
1: Cuma jangan ngomong, Sar, semua orang juga suka.
2: sukanya tuh bisa kemana-mana.
0: Oke.
2: Terus dikenal orang
0: iya ya
1: orang baru
2: iya
1: tuh
2: Dukanya, kalau dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu, kalau nggak ada kerjaan.
1: Kalau nggak ada kerjaan itu berduka, bener mas.
17: Aduh, nggak bisa okay, behave okay, ya.
2: Okay. Bener kan? Baik saya.
0: Nggak bisa behave.
1: Bener banget. Bener banget. Oke, Koko.
0: Koko.
17: Ini paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh, bener.
16: Sebagai grup ya, warna rasanya yang dirasain sama
1: Audrey. Suara hilang.
16: Lagi mau kompetisi.
0: Hah? Oke. Betul.
16: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena boleh. Ya kena radang tenggorokan. Oh, itu paling.
0: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Saling menular.
17: Eh tapi memang terus biasanya gimana? Gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, iya, biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku kan ngandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
1: setuju banget.
17: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Iya,
17: Bang. Tapi itu memang
1: terus gimana?
16: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
1: iya kan benar, berarti tiga cewek nggak ada suara lagi. Akhirnya
17: oh my god.
16: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak CR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: pasti stres tuh.
17: Aduh,
1: ya.
17: Stres banget.
2: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari
16: kan. Iya. Jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata pesertanya udah
2: pada keder gitu kita
1: akhirnya hasilnya
17: Wow, keren. Pikiran kan bisa
1: pikiran sama langsung kita ikut ke suara ya. Betul banget.
0: Kalau Mbak Irma, suka duka?
15: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
17: Dengan yang mendadak itu. Oh. Dan tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada gigit.
1: Termasuk the vocal legacy ini. Aduh.
16: Itu dukanya kita.
17: Iya.
1: pas banget ya.
15: Suka ini kan, kalau sudden tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
1: langsung dituangkan gitu ya.
15: Suka agak enggak bisa kerem gitu intinya gitu
0: loh. Oh, oke.
15: Okay. Itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
16: suka di belakang
15: layar. Ya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Masa gitu.
15: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku tahu aku masih bisa.
1: Ya dong.
15: Aku tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
0: Siap.
2: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, the vocal legacy.
17: Kamu nanya ini kan kita.
2: Iya, aku tanya.
1: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
0: Kok dia bicaranya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
2: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
17: Lo kata kita, aku sih yes. Lo benar.
2: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
0: Oh gitu.
17: Mas Anang sama kamu.
2: Ada ceritanya.
1: Apa?
0: Ya udah.
2: Jawab dulu itu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
15: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
15: Nah, kita ini kan
1: Para penyanyi
15: yang bisa dibilang senior katanya orang-orang karena eranya kita kan sudah
1: betul.
17: 80-an. Aku masih muda, aku masih muda.
1: Enggak mau terima.
15: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan.
15: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi betul. Setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh, kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Yes.
0: Yes. Gitu. Siap kalau begitu.
1: Jadi nanti kalau ditanya
0: gitu, Sar, gitu ya.
1: Masih ingat enggak? Masih ingat enggak?
2: Masih lupa.
0: Oke. Ya ya ya ya ya ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
1: Kalau bisa jawab satu kita akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
0: Iya betul.
2: Nyanyiin aja kalau
0: lupa juga.
1: Mungkin Stephen Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
0: Lupa.
2: Nyanyiin
0: lupa.
2: Aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia. Ya, kan? Oke.
1: Okay. Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya.
1: Bika Ambon enggak jadi.
0: Bika Ambon enggak jadi.
3: Universal.
1: Bukan. Musika.
0: Bukan. Udah ya. Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay mampus gue.
1: Ya Allah.
3: Tunggu apa ya?
1: Wes bener-bener dimensi.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa.
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ayo Audrey. Lupa lu. Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Boleh AI enggak?
0: Ya udah. Lupa kan?
1: Lupakan.

0: Iya iya lupakan ya kan ya lupakan.
1: Kurang. Yaudahlah ya.
0: Lupakan saja. Sama kenangan.
2: Curang.
1: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
0: Ya lupakan saja kan ya benar.
2: Lupa.
1: Oke, Irma Jun lagi
0: mau kita. Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Andrea. Oh, dia. Ya kalau itu pencipta lagu
0: enggak.
2: Dia ini dia
1: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
0: Pede salah.
1: Iya, siapa?
0: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi.
1: Ayo. Ya, penciptanya siapa?
0: Rusdi
1: Bahaluan.
0: Pemain bola itu, Mas.
1: Iya.
0: Rusdi.
1: Iya. Iya sih.
0: Rusdi. Wah, Bintang Bon enggak jadi, Mas.
1: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
0: Kenal
1: ya?
0: Oke.
1: Oke,
0: terakhir Mas Yudi.
1: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
0: Kayak Upin dan Ipin. Ayo Mas, kalian buka sih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
0: Karena
1: tapi ingat,
2: Yudi dan itu tuh.
0: Kok Steven juga langsung
2: Mas Yudi yang ciptain ya? Mas Yudi, bukan
0: Mas Yudi dan Wawan. Yudi dan Wawan. Ayo judulnya.
1: Ayo apa judulnya?
0: Judulnya
2: album pertama ya?
1: Album pertama, dua lagu.
2: Dua lagu. Coba ini apa nama syairnya di depan.
1: Iya, enggak bisa lah syairnya.
2: Kasih bocoran itu.
1: Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa enggak inget?
0: Iya sih.
1: Seriusan?
0: Lumayan populer loh.
1: Enggak populer sih, enggak.
0: Oke.
2: Lagu ini sih album pertama itu apa ya?
0: Bukan. Wes, tapi enggak bisa ya. Nyerah.
1: Tapi nggak inget sama sekali ya.
0: Satu lagu aja nggak inget.
1: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener nggak?
0: Oh.
1: Ingat.
0: Yang mana? Kayaknya hampa.
3: Oh, memang
0: hampa.
1: Judulnya inget ya.
0: Coba nyanyi. Coba kasih Steven nyanyi.
2: Warna Cinta.
0: Iya.
1: Gitu. Ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
0: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma
2: setengahnya. Itu kerjaan
0: Mas Yudi. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
1: Oke.
0: Okay. Aduh.
1: Kita ke Tebet ya. Dari tadi nggak ada Jakarta. Eh ada ding Ciledug.
0: Oh, halo
1: Cigurian. Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet ada Ciguria, selamat malam.
4: Masih ada waktu ya?
1: Masih ada.
4: Masuk kecil cantik, kita pernah masari.
0: Iya Cigurian.
4: Apa yang aku nyanyi, selalu yang aku ingatkan, cintaku padamu.
0: Iya kakak, sama loh saya juga suka.
4: Selamat malam semua narasumbernya.
0: Selamat malam.
1: Halo selamat malam.
4: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
1: Oh tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
0: Irma Jun, Steven ini, Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
0: Itu tante saya.
1: Oh, seriusan?
0: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
1: bukan ini mirip sama.
4: Audrey. Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Molukos ya?
0: Nah, ya itu memang.
5: Ini memang saya vokalisnya. Di Molukos ya.
0: Oh, vokalisnya Molukos, Ciguria.
4: Boleh. Jadi saya pernah suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Pak Audrey nih.
1: Terus Sarwana enggak boleh marah dong kan ganti-gantian. Silakan, silakan.
4: Ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
1: Harus oh iya, rukun RT.
4: Saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan tanpa musik gitu ya. Itu saja. Oh,
1: lagu terus, apa?
4: Ya lagu apa aja?
1: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke, siap.
4: Pokoknya Audrey, pokoknya semua sama siapa lagi nih? Siapa?
0: Stephen Warna sama Irma juga.
4: Stephen. Jangan malam aja dong, datangnya sekali-kali siang lah gitu bisa.
1: Sekali-sekali siang. Kasih pemasukan
0: aja Mas. Acaranya malam Ciguria.
4: Memang sih malam.
1: Oke, siap. Terima kasih Ciguria ya.
4: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
0: Oke, Ciguria.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
0: Oke, silakan.
1: Siap.
4: Mbak Ita juga ya. Buat semua. Ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shaurin dengan semuanya ya.
1: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi sehat selalu. Itu saja.
1: Oke, terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Ini pasti fansnya Sarwana nih dari Sulawesi Selatan soalnya.
0: Ada Ica.
1: Ica, selamat malam Ca.
3: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
1: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica silakan, Ca.
0: Silakan langsung
1: deh. Mau sama siapa kamu ini? Mau dari berempat.
3: Sama Sarwana juga dong.
1: Bintang. Silakan, silakan Ica.
3: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai asem kan
1: tisu? Udah apa? Udah pernah apa?
3: Berapa kali
1: sama
3: kanker?
1: Berapa kali apa?
0: Ica suaranya enggak kedengaran.
1: Hilang Ica suaranya.
6: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
3: Sudah berapa kali ke Makassar?
1: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Ca?
3: Tunggu dulu dong.
1: Oh, iya. Makanya
6: nah,
1: itu.
6: Nah, kalau yang di sini kan gede kelihatannya.
0: Oke.
3: Siapa namanya tuh? Yang nyanyi. Kristal.
1: Oh, Irma Jun.
0: Irma Jun.
3: Aku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube vlog bilang, yang mana nih dibilang? Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
1: Terima kasih.
3: Ica juga, sukses juga Mas Yudi.
0: Terima kasih.
3: Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali.
1: Selamat
3: tugas sampai jam 12 malam ya.
1: Enggak dong.
0: Sampai jam
1: 10. Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Setengah
1: 11
2: misalnya.
1: Iya, setengah 11. Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
0: Bung Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
7: Malam.
1: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda semuanya?
0: Kita nunggu undangan.
6: Aku 4 bulan yang lalu
0: ke Samarinda. Oh, ke Samarinda ya. Oh, ya, mantap. Oh, ya Mas Ari.
1: Itu aja?
7: Itu aja.
1: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab. Oke, Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
6: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
1: Enggak usah.
6: Ya enggak usah juga giling. Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lebih timur.
6: Ini aja deh. Apa ya?
0: Hey.
6: Oh gini.

0: Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan nyanyi di luar ya.
1: Ada perasaan merasa bedanya dikenal apa, orang gitu. Iya, kayak gitu-gitu sih.
0: Tadi kita juga ya. Kita rundingin ya.
2: Iya.
1: Gimana? Silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya. Kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya. Iya. Gimana? Yang lainnya mau nambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang-orang orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air,
3: orang tahu.
1: Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi,
1: kayak gitu.
3: Kadang-kadang mereka ini, jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap,
3: loh.
1: Itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Gak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener. Kayak gitu, Sar. Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Iya, lagu masing-masing yang sekarang apa?
3: Iya.
1: Ada single baru kah? Iya.
0: Single baru.
1: Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Gimana?
1: Iya, lagu yang sekarang lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu maksudnya.
0: Yang udah rilis.
1: Oh, judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak, maksudnya udah boleh di share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Asal sore kencang pas dia ngomong, iya boleh. Coba ngomongin. Sore kencang. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kayak tadi aja di mobil, gini, iya, terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Malam banget sih dia ngomong.
3: Temen gue.
0: Oh meredam. Bener loh. Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan. Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin. Dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya, kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_ vokalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy underscore. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Waduh.
2: Wajib lagu-lagu pilihannya eranya 70-an sampai
1: 90-an. Aduh, keren. Keren.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the underscore vocal underscore.
1: Ada di Instagram itu tadi ya.
2: Oke. Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes, ini seru ini mas, bakal seru benar.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Jadi yang main semuanya anak Gen Z. Nah kitanya ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat itu.
0: Oke.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi. Ada rangkaian cerita.
0: Ada rangkaian ceritanya.
2: Spill sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya. Dipaksa untuk terjebak maksudnya.
1: Dipaksa.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa-masa remaja di era kita seperti apa, dan ternyata mereka malah happy ternyata. Gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill kita.
0: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor, ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok, ya sama Andes juga. Oke, saya nyimak RRI Pro 1 Semarang, Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya. Biar nambah enak dan mantap didengar, terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Irma Jun. Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang. Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: tempat dan vokal.
3: Baik, terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Banget ini mah. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapuna Masari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.
4: Ruang Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
5: Mamuju malam ini.
6: Mamuju malam ini.
7: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kita kembali lagi ke frekuensi 96 dan juga 100,2 MHz. Jangan lupa juga di 97,6. Dan pendengar, usai sudah kita mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam hari ini. Ya, yang disiarkan secara berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, menemani malam Anda akan kami hadirkan lagu-lagu senusantara. Kita mulai dari lagu NTT, judulnya Bolelebo.

0: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis, serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
1: jangan lewatkan
0: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 0812-1026-9043.
1: RRI Mamuju.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Di era digital, dunia ada dalam genggaman. Informasi datang tanpa batas, tanpa jeda. Anak-anak tumbuh bersama teknologi, belajar, bermain, dan berinteraksi di ruang digital. Namun, tidak semua yang terlihat aman benar-benar aman. Tidak semua yang menarik membawa kebaikan. Ancaman bisa datang tanpa disadari, dari konten yang tidak pantas, perundungan, hingga orang asing yang menyamar. Anak-anak perlu perlindungan, bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia digital. Dampingi mereka saat menggunakan gawai, ajarkan batasan, dan bangun komunikasi yang terbuka. Jadikan teknologi sebagai sarana belajar, bukan sumber bahaya. Saring sebelum berbagi, waspada sebelum percaya, dan berani berkata tidak pada hal yang merugikan. Karena setiap anak berhak tumbuh dengan aman dimanapun mereka berada, termasuk di ruang digital. Lindungi anak kita di dunia digital dengan pengawasan, edukasi, dan kepedulian bersama.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Densus 88 Polri, Satgaswil Sulawesi Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Media sosial kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bagi anak-anak, dunia digital terasa menyenangkan, penuh hiburan dan tanpa batas. Namun, di balik kemudahan itu ada risiko yang tidak selalu terlihat. Paparan berlebihan, konten yang tidak sesuai usia, hingga tekanan sosial yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Anak di bawah usia 16 tahun masih membutuhkan bimbingan dalam mengenal dan juga menggunakan media sosial. Pembatasan bukan berarti melarang sepenuhnya, tetapi mengatur agar tetap aman dan sehat. Tetapkan waktu penggunaan, dampingi saat mengakses dan arahkan pada konten yang bermanfaat. Ingat, tidak semua yang viral itu baik, dan tidak semua yang populer itu benar. Dengan pembatasan yang bijak, anak dapat tumbuh lebih sehat, fokus dan terlindungi di dunia digital. Mari bersama bimbing anak menggunakan media sosial secara aman, sehat dan sesuai usia Anda.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju bekerja sama dengan Densus 88 Polri, Satgaswil Sulawesi Barat.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
2: Mobilisasi saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Jadi ya,
2: ingin apakah ini
4: ada jalanan sih, Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang, masyarakat situ.
5: Saya punya sepupu, dia mengalami

0: dia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
1: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Di negeri ini, perbedaan bukan hal baru. Ia hadir sejak kita membuka mata dan menyapa dunia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara beribadah, namun tetap berjalan di ruang yang sama. Dari pesisir hingga pegunungan, dari desa hingga kota, Indonesia tumbuh dengan warna yang tak seragam. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi. Bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk mendekatkan. Dalam keberagaman ada kekuatan. Dalam kebersamaan ada harapan. Kita tidak harus sependapat karena kita tidak harus sama untuk bisa hidup berdampingan. Kita tidak harus sependapat untuk tetap saling menghormati. Indonesia adalah tentang kita yang memilih untuk tetap bersatu di tengah segala perbedaan. Mari jaga toleransi, perkuat persatuan, dan rawat keberagaman Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju, bekerjasama dengan Densus 88 Polri, Satgas Wil Sulawesi Barat.

0: cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid.
0: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
3: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dari istri saya di mana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman COVID itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu.
1: Beli dulu baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga.
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
7: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju masih dalam lagu-lagu Nusantara se-Indonesia di malam hari ini. Dan juga menemani malam Anda ini menuju ke... Menyambut hari esok ya, menuju pembaringan di malam hari ini. Dan selanjutnya akan kami hadirkan lagu Nona Ambon Belanda. Ini adalah lagu dari Ambon pastinya. Selamat mengikuti pendengar lagunya untuk Anda.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
2: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Baik pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, lagu dari Ditin Nemon Like You ini akan mengakhiri perjumpaan kita pendengar di malam hari ini dalam segmen Lagu Nusantara. Selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda filler penutup siaran, ada dari Edi Siswanto yang berjudul Urgent Emergency.
4: Inspirasi Indonesia.
5: Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Demikian pendengar seluruh rangkaian siaran dari Pro 1 RRI Mamuju untuk edisi 26 Agustus 2026. Terima kasih tentunya telah membersamai kami dari pukul 5 dini hari, dan nantikan kembali siaran kami besok pendengar yang akan mulai bergema juga di pukul 5 dini hari. Terima kasih banyak pendengar atas partisipasi dan kebersamaan Anda. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat, dan untuk yang lagi berkendara, hati-hati di jalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju. Dari Jalan RE Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 MHz. Hari ini Kamis 27 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: فسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu, tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam kehidupan.

tidak ada kecuali aku ini mencintainya karena Allah. Malaikat lalu berkata, sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu, bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita hanya karena Allah.

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali ya, la yu'min, tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz ya. Baik, Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
5: Okay.
7: Masalah suami istri.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali di pagi hari ini saya Dwita Ardiana bisa kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif Mutiara Pagi. Hari ini di hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 sudah di akhir-akhir hari di penghujung bulan Agustus. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas topik yang masih ada kaitannya dengan pembahasan kita di pekan lalu, yaitu terkait dengan langkah-langkah syaitan dalam menyesatkan manusia. Dan untuk itu telah tersambung bersama kami ada Bapak Ustadz Muhammad Rifai, SPDI, MPDI, untuk menyampaikan seperti apa hal-hal dan juga materi-materi terkait dengan topik pembahasan kita di pagi hari ini. Dan bagi Anda pendengar juga pemirsa yang ingin berinteraksi nanti boleh langsung di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan siaran Mutiara Pagi ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju. Kalau begitu tanpa berlama-lama, saya langsung sapa terlebih dahulu nih Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ki Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
2: Suara saya jelas ya?
1: Iya, jelas Pak Ustadz.
2: Oh, alhamdulillah.
1: Iya, baik Pak Ustadz. Menyambung topik kita di pekan lalu Pak Ustadz terkait dengan langkah-langkah syaitan dalam menyesatkan manusia. Untuk itu saya persilakan untuk mukadimah singkat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz.
2: Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk merasakan sekian banyak dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Setelah kita terbangun dengan membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, kemudian kita melaksanakan salat subuh, dan setelah salat subuh kita kembali berjumpa di udara. Mudah-mudahan kita diberikan pahala dan nikmat yang mengantarkan kita ke jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan memang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan ya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia itu dibekali dua potensi, yaitu potensi at-taqwa dan potensi al-fujur. Jadi setiap manusia sebaik apapun dia pasti dia punya kesalahan dan kekurangan, punya dosa. Dan sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya pasti punya kebaikan. Nah, tetapi yang perlu untuk kita pahami bersama dan sadari bahwa di tengah kelemahan manusia juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan syaitan, ya iblis, ya memang Allah izinkan bagi iblis untuk menggoda manusia, untuk membisikkan kepada manusia agar manusia itu ingkar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, dialah syaitan yang membisikkan dalam dada manusia, dalam hati manusia, agar manusia itu jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, karena sudah menjadi sebuah janji dari syaitan, ya, qala fa bima aghwaytani la aqudannahum siratal mustaqim. Ya, memang sudah menjadi janji dan ikrar dari syaitan itu bahwa karena engkau ya Allah mengusirku dari surga, maka izinkan saya untuk menyesatkan hamba-hambamu manusia itu. Ya, thumma la'atiyannahum, akan aku datangi mereka, min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim, thumma la tajidu aktsarhum syakirin. Dan akan aku datangi, jadi setan memang mengatakan akan aku datangi manusia itu ya Allah dari segala penjuru, dari semua sisi. Tidak ada satu pun celah dalam diri manusia kecuali setan akan memanfaatkan itu. Maka penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami bahwa ketika ada sebuah kekurangan-kekurangan yang kita sadari ada dalam diri kita, kita harus tahu bahwa setan akan memanfaatkan itu untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Nah, maka setan juga memiliki taktik dan strategi, ya. Karena setan tahu bahwa manusia juga ada sisi-sisi kebaikannya, ada potensi at-taqwa dalam dirinya, maka setan tidak langsung menjadikan manusia itu ingkar sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan tidak langsung menjadikan manusia langsung kufur dalam bentuk tingkat yang paling tinggi, tetapi diawali dari hal-hal yang sangat sederhana dulu. Ya, yang pertama mungkin ya membisikkan dulu was-was dalam diri manusia. Ya, ini benar tidak ya? Ini bisa tidak? Ini haram atau halal ini? Maka kita kenal dalam istilah agama kita dengan yang namanya syubhat. Ya, syubhat ini kan hal-hal yang sifatnya meragukan. Ya. Siapa yang terjatuh dalam syubhat, kata Nabi SAW, "Fama waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram." Siapa yang terjatuh dalam syubhat itu, maka dia bisa jatuh dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengatakan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan dirimu terhadap apa yang meyakinkan. Jadi kadang-kadang kita mungkin mendapati sesuatu, ini siapa punya ya ini? Ini kayaknya tidak ada yang milik orang ini. Nah, ini kan hal yang meragukan ini. Tetapi ada hal yang memang meyakinkan kita. Oh, ini memang milikku ini memang punya aku. Maka apa yang menjadi keyakinan kita bahwa itu adalah milik kita, sudah yakin saja dan bismillah ambil. Tetapi apa yang menjadi hal-hal yang meragukan kita, ya tidak jelas bagi kita, ini punya saya tubuh, ini punya siapa ini, tinggalkan. Ya, kenapa? Karena kapan kita bersentuhan dengan hal yang seperti itu, kemungkinan besar kita akan jatuh pada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian berikutnya, cara setan untuk menyesatkan manusia itu adalah menghiasi kemaksiatan dengan hal-hal yang setan berusaha membuat dosa itu terlihat indah, ya, terlihat cantik, terlihat ringan, dan terlihat menarik. Nah, sehingga manusia dalam hal-hal ke istilah anak-anak sekarang itu kepo ya, dengan dalam kepenasarannya itu, kekepoannya itu melihat hal yang menarik, hal yang indah dan seterusnya, ya ingin ingin melakukannya, ingin ikut mencobanya dan seterusnya. Ya, karena memang dalam surah Al-An'am itu Allah mengatakan wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Jadi Allah syaitan memang menghiasi mata manusia itu dengan keindahan pada sebuah perbuatan dosa, terlihat menarik dan seterusnya. Nah, jadi hal-hal yang haram itu dianggap kadang sekedar hiburan, Ya, padahal itu adalah hal yang apa, hal yang melanggar. Berbohong sedikit dianggap tidak masalah ji, ini sedikit ji. Padahal itu adalah awal untuk berbohong berikutnya. Jadi orang yang berbohong satu kali itu tidak berhenti di situ, tetapi dia akan melanjutkan. Kenapa? Karena dia akan berusaha untuk menutupi bohong yang pertama, maka harus ada bohong yang kedua. Ya, kemudian ketika misalnya meninggalkan sholat sekali, dua kali, dianggap kan baru satu kali ini, subuh, dia lain tidak gitu. Tetapi dia tidak tahu kalau ternyata awal dari meninggalkan sholat subuh itu akan menjadi langkah untuk meninggalkan sholat yang lain. Makanya ketika tidak sholat subuh kan tadi, atau tidak sholat sholat duhur juga kalau begitu kan, tidak sholat subuh kan, sampai akhirnya banyak waktu sholat dan meninggalkan sholat secara keseluruhan. Nah, kemudian setan juga itu mengajak untuk masuk kepada dosa-dosa kecil, kemudian membuat dosa-dosa kecil itu menjadi sebuah kebiasaan, menjauhkan manusia dari zikir dan ibadah. Ya, kemudian menumbuhkan rasa cinta yang berlebihan terhadap dunia dan mengikuti syahwat. Ya, serta terakhir mengajak kepada dosa-dosa yang besar. Ya, misalnya kayak tadi satu kali dia meninggalkan sholat sampai akhirnya meninggalkan seluruhnya, menjadikan dosa-dosa syirik itu sebagai hal yang apa, dianggap sesuatu hal yang biasa. Ternyata melakukan syirik bukan hanya syirik kecil, tetapi sampai pada tingkatan syirik yang besar. Kemudian sampai akhirnya apa, manusia itu betul-betul ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira itu yang apa menjadi perbincangan kita pada pagi hari yang alhamdulillah cerah ini. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian nasru minallah fatum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali topik pembahasan kita di pagi hari ini, Pak Ustadz. Dan ternyata bukan hanya permainan bola yang memiliki taktik ya, Pak Ustadz ya. Tapi ternyata setan ini juga memiliki taktik begitu ya. Dalam perlahan-lahan melunturkan keimanan kita manusia dalam beribadah kepada Allah begitu. Dan baik pendengar juga pemirsa, saya membuka ruang interaksi bagi Anda yang ingin bertanya atau berkonsultasi mengenai topik kita di pagi hari ini, nanti boleh di 0426-2322443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Dan Pak Ustadz, di pekan lalu ada pertanyaan yang belum tuntas terjawab dari salah satu pendengar kita, yaitu Pak Salman di Galung Lombok, yang pekan lalu bertanya terkait dengan, ini masih ada kaitannya dengan topik kita juga, yaitu Pak Ustadz, di mana kan salah satu taktik dari setan dalam mengganggu manusia ini salah satunya itu dengan syahwat begitu Pak Ustadz. Nah ini Pak Salman
2: betul
1: bertanya terkait seperti apa yang dimaksud dengan jauhi perzinahan nih Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz.
2: Iya, baik, terima kasih. Jadi memang hal yang termasuk sangat menarik dan itu sangat apa ya, sangat kencang dalam diri manusia terkait masalah syahwat itu. Karena seperti di dalam Al-Quran Allah menyampaikan apa, memang hal yang sangat dicintai oleh manusia itu zuyyina lin-nasi hubbus syahwat, telah dibuat indah dalam pandangan manusia itu hubbus syahwat, kecintaan terhadap terhadap syahwat. Ranking satu itu adalah minan nisa, terhadap syahwat terhadap perempuan. Ya, memang nanti terhadap anak, harta benda, emas, kebun, kendaraan, itu ranking sekian dia. Tetapi ranking pertama itu diduduki oleh minan nisa, dari kalangan perempuan. Ya, maka biasanya tidak langsung jatuh pada bentuk perzinahan, tetapi diawali dengan istilah pacaran dulu. Nah, maka celakanya pacaran ini kan seolah-olah seorang laki-laki atau seorang perempuan itu menganggap sama seperti bahwa ini adalah miliknya. Ya, dia adalah miliknya. Padahal tidak ada sertifikat hak milik itu orang pacaran. Nah, sehingga kadang ketika misalnya apalagi sudah berdua ini waliyadzubillah ya, maka tidak sedikit kita jumpai hari ini mereka yang apa melangsungkan pernikahan ternyata tidak sampai waktu yang memang normal untuk melahirkan sudah melahirkan. Ya, kenapa? Itu hasil dari hal-hal seperti itu. Jadi itu diawali dari yang namanya pacaran. Karena mungkin menganggap bahwa ini adalah apa ya kayak seperti miliknya sehingga hal yang dilakukan oleh suami istri juga dia lakukan. Maka tentu penting bagi kita mengingatkan generasi kita bahwa apa ada waktunya ketika memang dia butuh yang seperti itu. Sehingga hal-hal yang musibah-musibah seperti itu tidak terjadi lagi. Jadi memang awalnya tidak langsung jatuh pada bentuk perzinahan, tetapi mungkin kalau dulu ya istilahnya kirim surat dulu, kalau sekarang WA-WA dulu, ya kemudian janjian, sampai pada akhirnya jatuh pada perzinahan. Kemudian kalau tidak salah pekan lalu salah satu juga pertanyaannya adalah tentang apa? Menggauli istri dan budak seperti dalam Al-Quran itu disebutkan. Nah, kalau sistem perbudakan, ya kalau saya lihat penjelasan ulama kita bahwa sistem perbudakan ini adalah sistem yang ada pada masa terdahulu jauh, ya, atau pada masa Nabi SAW. Dan sekarang sudah tidak ada lagi hal seperti itu. Sehingga memang hal yang sah untuk saat ini untuk seseorang menyalurkan syahwatnya atau apa menyalurkan nafsu biologisnya itu hanya dalam ikatan pernikahan. Ya, jadi jangan lagi ada ini saya ambil sebagai budak saya ini. Wah, itu apa melanggar itu. Bahkan Komnas HAM, Komnas Perempuan itu tentu sangat apa menjaga hal-hal seperti itu sehingga seseorang tidak serta-merta membenarkan atau melakukan pembenaran berdalilkan ayat itu bahwa saya ambil ini sebagai budak saya yang sudah tidak ada kalau sekarang ini bisa apa mengganggu tatanan kemasyarakatan. Saya kira seperti itu. Terima kasih.
1: Baik, baik Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, melanjutkan juga mengenai pembahasan kita tadi disampaikan bahwa setan ini dalam mengganggu umat manusia ini memiliki taktik-taktik gitu. Nah kalau kita sudah mengetahui nih ada taktik-taktik atau langkah-langkah setan dalam mempengaruhi atau menyesatkan manusia, lalu bagaimana nih Pak Ustadz cara kita untuk menyiasati agar kita terhindar dari gangguan setan? Silakan Pak Ustadz.
2: Iya. Yeah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kan tahu bahwa kita punya kekurangan ini. Ya, salah satu kekurangan kita adalah dari sisi syahwat memang sudah mendukung. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu manusia itu senantiasa mengarahkan, menggiring manusia untuk melakukan hal-hal yang buruk. Ya, jadi memang syahwat itu sangat senang dengan apa dengan hal-hal yang sifatnya dosa ya misalnya dalam hal judi berzina dan manusia memang syahwatnya sangat sangat apa sangat cenderung untuk melakukan hal itu. Maka solusinya adalah pertama kita selesaikan diri kita dulu ya sebelum kita beranjak kepada orang lain karena kan memang salah satu yang besar pengaruhnya juga itu adalah lingkungan. Ya, maka kalau kita mengetahui kita punya kelemahan dan kekurangan dalam hal itu, maka ya banyak-banyaklah kita melakukan hal-hal yang sifatnya pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala bertaqarrub. Karena memang setan mengecualikan itu, ya. Setan mengatakan saya akan menyesatkan hamba-hambamu illa min ibadikal mukhlasin, kecuali yang saya tidak bisa sesatkan itu adalah hamba-hambamu yang ikhlas dan tulus. Nah, jadi kebalikan daripada keikhlasan itu kan pencitraan. Ya, jadi ada orang yang tulus, ada orang yang tidak tulus. Jalan orang yang tidak tulus itu kan ya, ingin dilihat, ingin didengar. Ya, dengan jalan pencitraan itulah. Ya, makanya penting untuk kita menjaga keikhlasan. Kemudian tentu kita butuh dukungan dari luar, ya, teman. Maka ketika kita tahu orang yang kita mau temani ini adalah orang bermasalah, jangan lanjutkan. Kenapa? Karena kadang kita mungkin sudah selesai dalam diri kita, tetapi kita dapat dukungan dari luar. Ya, kita lihat, oh, apalagi kalau teman-teman pergaulan kita semuanya begitu, maka berat untuk kita bertahan. Maka kata Nabi SAW, falyandur ahadukum man yukhalil. Ah, lihat kepada siapa kalian berteman, bersahabat. Kalau kita lihat bahwa, woi, bahaya ini saya teman ini, jangan coba-coba mendekat ke situ. Karena apa? Ya, karena kapan kita ada dalam komunitas itu, maka kita susah untuk mempertahankan diri. Itulah sebabnya sampai ada dulu orang yang kata Nabi SAW melakukan dosa sampai membunuh 100 jiwa, tetapi dinasehatkan untuk tidak tinggal di kampungnya. Kenapa? Karena di kampungnya kampung rusak, ya, kemaksiatan semua yang dilakukan. Maka salah satu jalannya adalah berpindah, beralih dari kampungnya ke kampung yang banyak melakukan ketaatan. Saya kira salah satu hal dan jalan yang harus kita lakukan ketika kita serius untuk berada dalam ketakwaan dan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah komunitas atau teman yang kita pastikan mereka bisa mendukung keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekian. Terima kasih.
1: Baik Pak Ustadz, Masya Allah. Jadi salah satu benteng utamanya ini adalah dari diri kita sendiri dulu dan juga lingkungan yang
2: Betul.
1: ada di sekitar kita ya Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Sebetulnya ini masih banyak yang ingin dibahas lagi nih Pak Ustadz terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Namun sayangnya waktu yang membatasi perjumpaan kita di pagi hari ini, dan insya Allah pekan depan nanti kita berjumpa kembali ya Pak Ustadz ya.
2: Insya Allah.
1: Baik, baik Pak Ustadz, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya di pagi hari ini Pak Ustadz.
2: Iya, terima kasih sama-sama.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian dialog interaktif Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Akhir kata saya Duita dan rekan Vivi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi bersama saya Duita Ardiana. Sari Berita. Menghadiri perayaan Maulid, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan agama dan budaya saling menguatkan. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mengalami peningkatan cukup pesat sepanjang Agustus 2026 yang mencapai 24 titik. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 27 Agustus 2026. Kita awali dengan berita pertama, menghadiri perayaan Maulid, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan agama dan budaya saling menguatkan. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Marhadi Umar.
1: Jadi apa dikatakan tadi oleh panitia bahwa agama dengan budaya?
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan bahwa agama dan budaya tidak harus dipertentangkan. Menurutnya, kedua hal tersebut justru dapat berjalan beriringan dan saling menguatkan. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Suhardi Duka saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1448 Hijriah yang digelar keluarga besar rumpun masyarakat Porale Salabose di pelataran Masjid Kuno Syekh Abdul Mandan Salabose, Kabupaten Majene pada Selasa 25 Agustus 2026. Menurut Gubernur, rangkaian budaya yang diselenggarakan bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi merupakan kekayaan masyarakat Mandar yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Ia pun mengapresiasi rangkaian tradisi yang ditampilkan dalam Maulid Salabose. Ia menyebut kegiatan tersebut tidak hanya memiliki nilai keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan budaya Sulbar. Dalam kesempatan itu juga, Gubernur menyinggung dukungan pemerintah terhadap pelestarian tradisi Maulid Salabose. Ia menyampaikan harapan agar pelaksanaan kegiatan tersebut mendapat dukungan anggaran pada tahun mendatang.
1: Jadi apa dikatakan tadi oleh panitia bahwa agama dengan budaya itu saling melengkapi dan saling menguatkan. Agama akan lebih kuat dan mengakar apabila ditopang oleh budaya. Karena budaya lahir dari kebiasaan dan terakhir yang diturunkan oleh para leluhur kita. Dan demikian kita menyaksikan acara budaya yang kita rangkaikan dengan Maulid itu merupakan kekayaan kita di Mandarin.
2: Lebih lanjut, SDK menambahkan, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten memiliki komitmen untuk terus mendorong pembangunan dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di daerah. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pada peringatan Maulid di Majene, Gubernur Sulawesi Barat ajak untuk mendoakan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Kembali rekan Marhadi Umar melaporkan.
1: Saya kemarin bersama-sama dengan almarhum Wakil
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1448 Hijriah yang digelar oleh keluarga besar rumpun masyarakat Porale Salabose di pelataran Masjid Kuno Syekh Abdul Manan Salabose, Kabupaten Majene pada Selasa 25 Agustus 2026. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun ini mengangkat tema meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mewujudkan generasi berakhlak mulia, berkarakter dan berdasarkan kearifan lokal. Dalam sambutannya, Suhardi Duka mengajak seluruh masyarakat yang hadir untuk mendoakan almarhum Wakil Gubernur Sulawesi Barat Jenderal Salim S. Mengga. Ia kemudian mengajak seluruh jamaah mendoakan almarhum dengan membacakan surat Al-Fatihah. SDK juga menyampaikan harapannya agar dapat kembali menghadiri Maulid Salabose pada tahun berikutnya bersama Wakil Gubernur Sulawesi Barat.
1: Saya kemarin bersama-sama dengan almarhum Wakil Gubernur Jenderal Salim S. Mengga. Oleh itu saya ajak kita semua sebagai penghormatan kita kepada almarhum, mari kita berikan Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Amin. Bahkan sayang sambutan beliau yang membawakan dikmah pada saat ini. Insyaallah tahun depan saya akan datang dengan Wakil Gubernur juga. Kalau masih panjang umur. Dan Wakil Gubernurnya juga akan bawa hikmah.
2: Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Majene, Wakil Bupati Majene, Ketua Komisi 1 DPRD Sulbar, Ketua DPRD Majene, jajaran pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sulbar, jajaran OPD Kabupaten Majene, serta unsur Porkopinda. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mamuju serap aspirasi dan masukan dari sejumlah kuasa pengguna anggaran melalui forum konsultasi publik. Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Dengan adanya forum komunikasi kan bisa menggali, oh ternyata ada kekurangan kami di sisi satu dan sebagainya.
4: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mamuju membuka ruang aspirasi dan kritik melalui forum konsultasi publik atau FKP sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan sekaligus pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di Sulawesi Barat. Kepala KPPN Mamuju Ferry Taufik Saleh saat diwawancara di Gedung Keuangan Negara atau GKN Mamuju, Rabu 26 Agustus 2026 mengatakan, forum tersebut menjadi ruang bagi KPPN untuk menerima masukan secara langsung dari para pemangku kepentingan, termasuk mengidentifikasi kekurangan dalam pelayanan yang selama ini diberikan. Menurut Ferry, keterbukaan terhadap aspirasi penting bagi setiap institusi pemerintah untuk memastikan pelayanan terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan pengguna layanan. Ia menjelaskan, tema FKP kali ini sengaja diarahkan pada semangat buka ruang aspirasi, bangun sinergi untuk pelayanan yang lebih berkualitas. Tema tersebut menjadi penegasan bahwa peningkatan pelayanan membutuhkan komunikasi dua arah dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Ferry berharap forum tersebut tidak sekadar menjadi agenda formal, tetapi mampu menghasilkan masukan konkret yang dapat digunakan untuk melakukan pembenahan. Ferry menegaskan, masukan yang diperoleh dari FKP akan menjadi bagian dari upaya KPPN Mamuju meningkatkan kualitas layanan, sekaligus mendukung pengelolaan APBN yang semakin baik di Sulawesi Barat.
3: Pada intinya, sebagaimana institusi unit kerja dimanapun di seluruh Indonesia, pastinya butuh untuk membuka ruang. Makanya kami mengambil tema untuk FKP kali ini adalah buka ruang aspirasi, bangun sinergi, dan untuk pelayanan yang lebih berkualitas dan lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, kami berharap dengan adanya forum komunikasi kan bisa menggali, oh ternyata ada kekurangan kami di sisi satu dan sebagainya, ataupun ada usulan-usulan perbaikan yang sangat bagus, terutama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dari pengelolaan APBN di Sulawesi Barat.
4: Menurutnya, sinergi antara KPPN dengan para pemangku kepentingan diperlukan agar pelaksanaan dan pengelolaan APBN tidak hanya berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga semakin responsif terhadap kebutuhan di daerah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pemilik UMKM Kenny Krams Mamuju, Mutia Pati Maharani mengajak anak muda untuk berani merintis usaha sendiri di tengah terbatasnya lowongan kerja formal saat ini. Muhammad Ilham melaporkan.
5: Pemilik UMKM Kenny Krams Mutia Pati Maharani mendorong anak muda Mamuju merintis usaha sendiri di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan formal di daerah. Pesan itu disampaikan Mutia dalam dialog UMKM Bicara di RRI Pro 1 Mamuju Senin 24 Agustus 2026. Ia berbagi pengalaman membangun usaha kuliner rumahan sejak September 2024. Menurut Mutia, keterbatasan ruang kerja formal di Mamuju seharusnya tidak menjadi alasan. Ia menegaskan pasar bagi produk UMKM di Mamuju sudah cukup terbuka lewat berbagai program pemerintah dan komunitas. Modal utama yang dibutuhkan, kata Mutia, justru keberanian melawan rasa malas memulai. Usaha Kenny Krams sendiri kini telah menyerap satu tenaga kerja tambahan untuk membantu produksi risoles dan cemilan premium lainnya. Mutia menyebut sektor UMKM berpotensi terus menyerap tenaga kerja baru apabila skala usaha semakin berkembang ke depan. Ia berharap semakin banyak anak muda di Mamuju berani terjun langsung mengelola usahanya sendiri.
6: Buat anak-anak muda kali ya, jangan takut memulai. Karena kalau misalkan kita nggak mau mulai, apalagi di Mamuju kita lumayan terbatas ya untuk untuk ruang kita mencari kerja. Kalau memang kita kesulitan mencari kerja, kita belajar aja jualan. Dan itu untuk nyari pasarnya atau pembelian juga sekarang nggak susah, dan tempatnya disediakan. Jadi terjun aja, jalanin aja dan konsistensi.
5: Lebih lanjut, ia mengingatkan generasi muda agar tidak sekadar ingin menjadi pemilik usaha tanpa mau turun tangan langsung mengurus operasional bisnis. Keterlibatan penuh pemilik dinilai kunci keberlangsungan usaha mikro di tahap awal. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Pagi Sulawesi Barat bersama saya Dwita Ardiana dan berikut informasi selanjutnya. Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Mamuju Tengah membuat pemerintah daerah setempat bergerak cepat untuk membentuk satuan tugas dan posko penanganan darurat. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
7: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Mamuju Tengah membuat pemerintah daerah setempat bergerak cepat membentuk satuan tugas dan posko pengamanan darurat. Posko ini didirikan untuk menampung berbagai keluhan masyarakat terkait krisis air dan ancaman kebakaran hutan. Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, kepada RRI mengatakan upaya mitigasi terus dilakukan berdasarkan pantauan awal. Satgas di sektor pertanian sekitar 600 hektar sawah kini mengalami kekeringan intensif. Retakan tanah mulai terlihat merata akibat tidak adanya curah hujan dan membuat ratusan hektar tanaman padi terancam gagal panen. Arsal memprediksi luasan area terdampak akan terus bertambah jika hujan tidak kunjung turun. Untuk membantu warga yang kesulitan air bersih, Pemkab Mamuju Tengah sebenarnya telah mendapatkan bantuan armada tangki air dari berbagai pihak, mulai dari balai wilayah, pemerintah provinsi, hingga Palang Merah Indonesia. Namun kendala baru muncul ketika debit sumber air pengolahan menyusut drastis. Akibatnya sumber air tidak mampu menyuplai seluruh kebutuhan armada tangki yang berujung pada penghentian sementara operasional posko penanganan darurat secara umum.
8: Berarti kan tadi ada data terkait kekeringan di Bogor itu seperti apa, mungkin antisipasi dari Kabupaten Mamuju Tengah sendiri?
9: Iya, jadi kemarin kami sempat membangun posko penanganan darurat. Posko ini menerima laporan dari berbagai pihak, keluhan-keluhan masyarakat, baik itu kebakaran hutan, kebakaran lahan, kemudian kekeringan sumber air. Pemerintah daerah telah melakukan upaya mitigasi, termasuk mengecek kondisi sawah. Nah, oleh Satgas mengidentifikasi ada kurang lebih 600 hektar sawah saat ini mengalami kekeringan yang berpotensi gagal panen. Ini data sementara yang dilihat dan tentu akan bertambah terus karena kondisi sampai hari ini belum turun hujan. Tanah sudah mulai kelihatan retak-retak di persawahan. Bahkan syukur alhamdulillah kami juga dibantu oleh beberapa elemen masyarakat termasuk dari Balai Provinsi PMI mendatangkan tangki-tangki air ke Mamuju Tengah mendistribusikan. Nah, terakhir problem kami ternyata setelah banyaknya tangki-tangki air untuk mendistribusi, ternyata sumber air bersih untuk pengolahan itu mengalami masalah yang tidak mampu menyuplai semuanya. Sehingga untuk sementara posko kami tutup, tapi tetap kami melayani kondisi darurat yang diminta oleh masyarakat dengan berbagai keterbatasan. Karena itu atas nama pemerintah kami menyampaikan permohonan maaf belum mampu melayani semuanya, tetapi pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin untuk tetap berusaha melayani semampunya terkait dengan kondisi yang ada sekarang ini.
7: Lebih lanjut, menyikapi hal tersebut, Arsal Aras menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat karena pelayanan belum optimal. Meski demikian, pemerintah daerah memastikan akan terus berupaya maksimal memanfaatkan sumber daya yang tersisa dan tetap melayani permintaan kondisi darurat sesuai kapasitas yang ada. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mengalami peningkatan cukup pesat sepanjang Agustus 2026 hingga saat ini mencapai 24 titik. Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
10: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mengalami peningkatan yang cukup pesat sepanjang Agustus 2026. Kondisi tersebut terjadi seiring dengan puncak musim kemarau tahun ini. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju, Randi Nur tadi, mengatakan peningkatan kejadian karhutla cukup signifikan terjadi pada bulan Agustus 2026. Sejumlah wilayah juga disebut menjadi titik rawan karhutla, di antaranya wilayah Kabuluang dan Kecamatan Tapalang. Randi menyebut, berdasarkan data yang diterima Damkar Kabupaten Mamuju, tercatat 24 kejadian kebakaran hutan dan lahan sejak Januari hingga Agustus 2026. Kejadian terbanyak terjadi pada Agustus dengan titik kebakaran paling banyak berada di wilayah Desa Sumarek dan Rangas.
11: Untuk karhutla sendiri di Kabupaten Mamuju ini, terutama di bulan Agustus ini, peningkatannya sangat pesat karena mengingat juga ini musim kemarau. Terus ada beberapa titik ini yang terjadi di wilayah Mamuju juga, terutama di Mamuju sendiri, di Kabuluang, dan tadi malam pun saya dapat informasi lagi katanya ada di Tapalang juga. Ya, untuk yang data yang masuk di kami itu dari Januari sampai ke Agustus ini, untuk kebakaran hutan dan lahan sendiri itu sudah mencapai di 24 kejadian.
10: Lebih lanjut, Randi mengimbau masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya karhutla dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik kebakaran agar dapat segera ditangani. RRI Mamuju, Muhammad Ahir Syeda melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya, anak yang mulai memasuki usia remaja menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian terhadap risiko kekerasan seksual. Dalam 8 bulan terakhir, kasus kekerasan seksual di Kabupaten Mamuju banyak melibatkan anak usia sekolah. Kembali rekan Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
10: Anak yang mulai memasuki usia remaja menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian terhadap risiko kekerasan seksual. Dalam 8 bulan terakhir, kasus kekerasan seksual di Kabupaten Mamuju banyak melibatkan anak usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Mamuju, Andi Nurmiati, mengatakan anak yang memasuki usia remaja menjadi kelompok yang rentan mengalami pencabulan dan ruda paksa. Dalam 8 bulan terakhir, kasus tersebut banyak terjadi pada anak usia kelas 5 SD hingga kelas 3 SMP. Nurmiati juga mengingatkan orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak yang mulai memasuki usia remaja, termasuk memberikan ruang tidur pribadi bagi anak di lingkungan keluarga.
12: Dan 8 bulan terakhir ini yang rentang terjadi kekerasan seksual, baik itu cabul maupun itu persetubuhan langsung, itu kebanyakan anak-anak yang itu tadi usianya beranjak remaja kelas 5, kelas 6 sampai usia SMP kelas 3 di Mamuju. Di saat anak-anak sudah mulai beranjak remaja, anak-anak tidak boleh lagi tidur dengan orang tuanya, tidak boleh tidur lagi dengan orang tuanya, dengan kakak.
10: Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan dugaan kekerasan terhadap anak. Selain itu, DP3A Kabupaten Mamuju juga memastikan identitas pelapor dirahasiakan serta memberikan pendampingan bagi korban maupun pihak yang melapor. RRI Mamuju, Muhammad Ahen sedang melaporkan.
0: Pelaku UMKM di sepanjang rute Sandek Silumba 2026 diproyeksikan mengalami kenaikan omset yang signifikan, menyusul lonjakan sejumlah peserta. Muhammad Ilham melaporkan.
13: Pelaku UMKM di sekitar rute Sandek Silumba 2026 diproyeksikan mengalami kenaikan omset signifikan, menyusul lonjakan jumlah peserta dan penonton lomba tahun ini. Dewan Pengarah Sandek Silumba Samsul Samad menyampaikan dampak ekonomi bagi UMKM selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan event budaya maritim ini setiap tahun. Menurutnya, penginapan dan usaha kecil di Poliol Mandar sudah dipadati pengunjung sejak malam pembukaan pada pelaksanaan tahun lalu. Ia menjelaskan kenaikan omset UMKM juga terjadi di seluruh etape persinggahan lomba termasuk di Majene dan sekitarnya. Fenomena serupa disebutnya berulang setiap tahun karena ribuan penonton berdatangan mengikuti pergerakan peserta Sande. Samsul mencotokkan etape Deking sebagai salah satu titik yang mengalami lonjakan ekonomi musiman akibat kehadiran ribuan wisatawan lokal. Ia menambahkan kegiatan darat seperti pementasan seni turut melibatkan peserta dari sekolah-sekolah di sekitar titik persinggahan mulai dari Pamboang, Deking hingga Banua Sendana. Rangkaian acara malam menjadi hiburan tersendiri sekaligus mendorong aktivitas ekonomi warga sekitar.
14: Jumlah UMKM yang terlibat itu signifikan penambahannya. Pendapatannya juga itu luar biasa. Baik kalau tahun lalu itu kita berangkat dari Pantai Bahari, di malam pembukaannya sudah ramainya luar biasa tuh. Penginapan-penginapan juga berisi di Polewali waktu itu atau Star. Apalagi UMKM-nya cukup. Omsetnya pokoknya semuanya naik. Begitu juga di Majene, dari semua etape yang disinggahi. Ya, bayangkan misalnya di, termasuk di antaranya di etapi misalnya decking itu yang memang musiman lah. Jadi kalau ada sandek mereka pada berdatangan gitu. Itu UMKM kita di situ. Kemudian juga di acara-acara daratnya itu dengan pementasan-pementasan dan semua-semuanya itu melibatkan sekolah-sekolah, penampilan dari anak-anak kita. Tiap etape di Pambuang juga begitu, di decking juga begitu, Banua Sendana. Itu jadi semua terlibat.
5: Lebih lanjut, meski Mamuju tidak masuk rute resmi lomba tahun ini, Samsul menyebut pemerintah daerah setempat tetap menyiapkan anggaran dan layanan penyambutan yang maksimal. Ia menilai keterlibatan lintas kabupaten ini mempertegas posisi Sande Silumba sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di Sulawesi Barat. Sande Silumba 2026 akan berlangsung pada 26 hingga 27 September 2026 dengan rute dari Majene menuju Polewali Mandar, diikuti 85 perahu Sande dan diperkirakan kembali menghadirkan ribuan penonton di sepanjang garis pantai. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Siaran kami dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital atau website rri.co.id. Saya Dwi Tardiana, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
1: jangan lewatkan
0: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 0812-1026-9043.
1: RRI Mamuju.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami, dan pagi hari ini Anda ditemani oleh saya, Dwita Ardiana, hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Menemani waktu Anda dalam mempersiapkan hari ini, saya akan mengajak Anda dengan berbagai informasi menarik, informasi terkini, dan juga program-program menarik dari Pro 1 RRI Mamuju. Untuk itu tetap bersama kami hanya di Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih ditemani bersama dengan saya Duita Ardiana, dan tadi kita baru sama-sama mendengarkan sebuah lagu berjudul Burung Camar. Lagu yang dipopulerkan oleh Vina Panduwinata. Dan kalau berbicara mengenai burung camar, ini lagu ini bercerita tentang kerinduan dan juga pencarian cinta nih terhadap seseorang yang menanti kabar dari orang yang dicintai. Nah, berbicara mengenai menanti kabar, kabar terbaru dari Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan bahwa pembangunan hunian dan sekolah akibat gempa di NTT masih menunggu kondisi aman. Untuk menjaga keselamatan, kegiatan belajar mengajar dilakukan di tenda sebelum bangunan permanen dibangun. Dan Presiden juga mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, masyarakat masih perlu untuk menunggu hingga kondisi di wilayah tersebut benar-benar aman. Sehingga masih perlu waktu sebelum pembangunan permanen dan perbaikan rumah dimulai karena gempa susulan masih kerap kali terjadi. Dan mendengar informasi terkini mengenai kondisi terkini dari terdampak gempa yang ada di wilayah NTT dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum, dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Kembali masih bersama saya Dwita Ardiana di Mamuju pagi ini yang menemani Anda untuk memulai aktivitas di pagi hari di hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Kalau saya melihat keluar jendela nih, cuacanya di hari ini sudah cukup tinggi nih mataharinya nih, cerah ceria nampaknya hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi tempat kegiatan Anda di hari ini, harap selalu berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan jangan lupa juga untuk sarapan untuk mengawali hari ini dengan penuh semangat nih. Berbicara mengenai semangat, ada juga pesan yang masuk dari pendengar RRI Mamuju dari Ibu Aslina Syam yang katanya musik dan lagu seperti ini nih untuk pagi hari asik-asik nih. Semoga ini juga menambah semangat para pendengar kita di pagi hari ini, dan semoga hari Kamis ini berakhir dengan manis dan penuh berkah untuk kita semua.

luas. Saatnya promosikan produk dan usaha Anda melalui RRI Mamuju. Dengan biaya promosi mulai dari Rp35.000 saja, informasi tentang produk, layanan, dan keunggulan usaha Anda dapat disiarkan melalui radio. Cocok untuk usaha kuliner, fashion, kerajinan, jasa, dan berbagai produk UMKM lainnya. Yuk, perluas pasar dan tingkatkan kepercayaan pelanggan bersama RRI Mamuju. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 0812-44-28-07-08. RRI Mamuju, Mitra Promosi UMKM Sulawesi Barat.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih ditemani bersama saya Dwita Ardiana di Mamuju pagi ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Tengah siang nanti maksudnya. Nah pendengar, selain bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah NTT, beberapa waktu ini juga terjadi kebakaran lahan dan hutan di sekitar wilayah yang ada di Indonesia, termasuk juga yang ada di Kabupaten Mamuju. Data menyatakan bahwa di bulan Agustus 2026 ini terjadi peningkatan cukup pesat terkait dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Mamuju. Dan kondisi tersebut terjadi seiring dengan puncak musim kemarau tahun ini. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju mengatakan bahwa peningkatan kejadian karhutla ini cukup signifikan terjadi pada bulan Agustus 2026. Dan sejumlah wilayah juga disebutkan menjadi titik rawan karhutla, diantaranya yaitu wilayah Kabuloang dan juga Kecamatan Tapalang. Nah pendengar, untuk membahas lebih lengkap lagi terkait dengan dampak kemarau panjang di bulan Agustus 2026 ini, nantikan dialog interaktif Halo Sulawesi Barat pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya, ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih membahas terkait dengan bencana yang terjadi di Indonesia, dan Indonesia juga menjadi salah satu negara yang dikatakan rawan bencana. Oleh karena itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat konsep kota berkelanjutan sebagai bagian dari mitigasi bencana. Menurutnya, persoalan lingkungan dan juga perubahan iklim dapat memperbesar risiko bencana sehingga perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Dan Bima juga mengatakan bahwa tantangan pengelolaan perkotaan saat ini semakin kompleks, mulai dari urbanisasi, transportasi publik, layanan dasar hingga perubahan iklim. Kondisi tersebut tidak dapat ditangani oleh pemerintah seorang diri sehingga membutuhkan ekosistem yang melibatkan dari berbagai pihak. Dan persoalan lingkungan juga mitigasi bencana ini kerap kembali terabaikan setelah kondisi darurat berlalu. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Informasi selengkapnya mengenai Wamendagri Bima Arya dorong kota berkelanjutan untuk mitigasi bencana dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Benar, terima kasih Anda masih setia bersama kami, dan pagi hari ini Anda masih ditemani bersama saya Duwita Ardiana di Mamuju pagi ini. Nah, pendengar, di beberapa wilayah kota yang ada di Indonesia hari ini sudah ada informasi bahwa akan ada beberapa aksi terkait dengan mengawal RUU perampasan aset. Terkait dengan hal tersebut, Polri menegaskan bahwa berkomitmen untuk menjaga keamanan sekaligus juga menjamin ruang demokrasi bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Masyarakat diajak untuk menjaga persatuan dengan mengedepankan penyampaian pendapat secara damai, tertib, dan juga bertanggung jawab. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan kita berdemokrasi, namun pelaksanaannya harus tetap menghormati ketertiban serta hak masyarakat lainnya. Semoga aksi yang berjalan di hari ini berlangsung damai, tertib, dan juga bertanggung jawab ya pendengar ya. Untuk informasi terkini mengenai hal-hal terkini yang terjadi di wilayah Indonesia dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

0: 01 RRI Mamuju. Segera bergabung dengan Pro3.
1: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro3 RRI dalam Warta Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Industri menurut saya pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
4: Saat ini kita lakukan penahanan itu saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai.
2: Dari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya, 4.000 yang apel siaga jaga jebak bersama dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
1: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan kesuksesan PCL ditentukan dari peran masyarakat, khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana, namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
5: Jadi kalau pemilahan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita diselesaikan dalam 2 tahun, sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
1: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCL di Indonesia mulai berjalan.
6: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
3: Dalam jangka panjang akan terbangun industri menurut saya pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
1: Sekedar diketahui, proyek PCL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI.